0: Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, 2 pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan 1 pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian, bahwa sampai dengan saat ini tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS, kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali, kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
0: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
2: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTP. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
0: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
5: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
6: Untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
5: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan, hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
3: Sementara itu, sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam 2 kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
7: Debarkasi Haji.

0: di Batam terus menyambut kepulangan jamaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jamaah dari 2 kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. 2 kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jamaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jamaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jamaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jamaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jamaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jamaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
1: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini, ya jemaah dikabulkan betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusnah, di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah, dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya, di Arafah, di Musdalifah juga, dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya, sekarang Alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan, kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
0: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2 Fulristami Zainab menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
2: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang, di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi Alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi sama gula ya, tapi Alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus ini dibantu oleh sesama jamaah ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
0: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3 yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaah diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2:25 waktu setempat menggunakan pesawat Saudia dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dengan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Pusung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya dua alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SS, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LT selaku Wakil Kepala BPN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoro. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang pendengar. Kami aturkan dari tempat tugas di Jalan Kapten P. Tendean 72 Fakfak. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami ya. Ataupun Anda yang sedari tadi monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik, temani ruang dengar Anda di Fakfak pagi ini. Kami informasikan untuk Anda pendengar, jangan lewatkan dialog tentang kesiapan lapas Fakfak dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian di Fakfak siang ini. Narasumber akan hadir Kepala Lapas Kelas 2B Fakfak, Bapak Iputu Suwarsa AMD IPSH MH. Seperti biasa, dialog akan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur terkait kesiapan Lapas Fakfak dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian.

0: Aduh, hati. Aku capek banget nih akhir-akhir ini. Rasanya kerja dua kali lebih keras dari biasanya.
1: Aku juga, jantung. Lemak di sekitarku makin menumpuk nih. Katanya sih, itu namanya lemak viskeral.
0: Iya, itu tuh lemak yang sembunyi di dalam perut, melilit organ penting kayak kita. Aku sampai susah pompain darah dengan lancar nih.
1: Aku juga kesulitan menyaring racun dan atur gula darah. Si bos kita nih kebanyakan duduk, jarang gerak, makannya juga sembarangan.
0: Betul, si bos sih makan gorengan tiap hari, minum minuman yang manis, sedangkan olahraga nol besar.
1: Kalau begini terus, bahaya nih. Bisa-bisa si bos kena penyakit jantung, diabetes, atau tekanan darah tinggi nih.
2: Oh no!
3: Lemak viskeral berbahaya karena menumpuk di sekitar organ vital dan meningkatkan risiko penyakit serius. Mulailah hidup sehat dengan pola makan seimbang, rutin bergerak, dan periksa kesehatan secara berkala.

0: kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel.
1: Awalnya hanya iseng menjaga keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik, yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

Indonesia akan hadir dengan kesiapan lapas Fakfak dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian. Selaku narasumber, Kepala Lapas Kelas 2B Fakfak, Iputu Suwarsa AMD IPSH MH. Anda bisa bergabung bersama kami di Kita Indonesia di jalur telepon di 0811 495 9490, WA dan juga SMS, atau Anda dapat mengikuti di YouTube RRI Fakfak Official.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

0: Selamat pagi pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan pagi hari ini, kita Indonesia, Fakfak siang ini, saya sudah bersama dengan narasumber kita, Kepala Lapas Kelas 2B Fakfak, Bapak Iputu Suwarsa AMD IPSH MH. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, RRI Fakfak dan Ibu.
0: Salam sejahtera, Pak.
1: Salam sejahtera, salam sehat selalu semua.
0: Salam sehat, Pak.
1: Siap.
0: Oke, kita akan membahas topik kesiapan Lapas Fakfak dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian. Siap. Lembaga pemasyarakatan Lapas di seluruh Indonesia terus mengoptimalkan pembinaan kemandirian warga binaan melalui program ketahanan pangan. Melalui pelatihan pertanian terpadu seperti budidaya hidroponik, tanaman pangan, hingga perikanan. Nah, program ini sukses menghasilkan panen raya yang digunakan untuk konsumsi internal lapas dan didistribusikan kepada masyarakat. Oke, Pak Putu, saya panggil Pak Putu ya, Pak ya? Oke, Pak, bisa diceritakan nih bagaimana kondisi dan program pembinaan kemandirian yang saat ini dijalankan di Lapas Kelas 2B Fakfak.
1: Baik, terima kasih para pendengar yang saya hormati semua. Di Lapas Fakfak, seperti yang memang merupakan unit pelaksana teknis dari pusat yang melaksanakan program dari pemerintah, khususnya di Kementerian IMIPAS itu sendiri, di mana di dalam program tersebut disampaikan adanya program-program untuk mendukung ketahanan pangan itu sendiri. Nah, kita di Lapas Fakfak sudah mempunyai program juga, kita bagikan ke dalam kelompok pembinaan kemandirian.
0: Okay.
1: Nah, kemandirian yang kita lakukan adalah di bidang ketahanan pangan, terutama untuk pemenuhan lapas itu sendiri dulu sementara ini, dan untuk kedepannya mungkin kita bisa untuk pemasaran dan sebagainya. Jadi kita lakukan di lapas melalui pembinaan-pembinaan ataupun pelatihan-pelatihan yang kita lakukan bekerjasama dengan pihak-pihak yang ada di luar, instansi terkait, gitu.
0: Soalnya ada keterlibatan ya,
1: betul,
0: Pak ya? Baik, lalu untuk ketahanan pangan yang menjadi salah satu fokus dalam program pembinaan warga binaan itu seperti apa, Pak?
1: Baik, saya jelaskan di sini juga ketahanan pangan. Seperti saya bilang tadi, bahwa ketahanan pangan adalah berusaha dulu melakukan pemenuhan pemenuhan ketahanan pangan kita sendiri. Nah, kita lihat sekarang di Lapas Fakfak dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini, Lapas Fakfak boleh dikatakan masih belum mampu untuk menghasilkan atau membuat produk-produk ketahanan pangan untuk dipasarkan atau untuk beli sendiri. Tetapi kita sudah berupaya dengan adanya lahan-lahan sempit yang ada di sekitar lapas maupun di tanah-tanah atau perumahan milik lapas itu sendiri, kita coba gali untuk membuat suatu pelatihan agar mereka bisa menanam di lahan yang sempit. Seperti contohnya adalah seperti tanaman-tanaman yang bersifat sementara panennya cepat, seperti sayur, mayur, jagung, dan sebagainya.

0: itu kita lakukan di lahan-lahan yang cukup sempit, yaitu farming farm ya namanya ya.
1: Okay.
0: Jadi jadi si, semua itu kita lakukan melihat keterbatasan kita. Dari Lapas Papak belum mempunyai lahan yang
1: memadai,
0: yang
1: ya,
0: memadai
1: ya?
0: Untuk pertanian,
1: pertanian
0: itu sendiri,
1: ya, betul. Okay.
0: Tapi dengan catatan kita sudah melakukan upaya seperti tadi bilang, kita sudah melakukan upaya pendekatan-pendekatan dengan Pemda setempat untuk mencari atau melihat apakah ada lahan-lahan yang memang boleh dibilang menganggur.
1: Okay.
0: Nah nanti kita akan kerjasama di situ, kita akan upayakan untuk bisa menanami atau membuat ketahanan pangan itu.
1: Baik, oke. Lalu sejauh mana nih Pak Putu, Lapas Fakfak sendiri mendukung program ketahanan pangan yang sedang digalakkan oleh pemerintah saat ini?
0: Eh tentunya ini tidak terlepas ya, Bu ya, tidak terlepas dari kebijakan pusat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kebijakan pusat itu tentunya kita di bawah Menteri Kementerian ini Pak Putu sendiri, di situ memang sudah diprogramkan, dicanangkan untuk masing-masing lapas harus mempunyai lahan atau ketahanan pangan sendiri.
1: Yeah.
0: Nah, kita sudah berupaya seperti saya bilang tadi, kita di Lapas Papak ini belum sepenuhnya mempunyai lahan gitu. Jadi kita akan upayakan untuk melakukan kegiatan itu melalui lahan-lahan sempit yang ada di sekitar lapas.
1: Jadi saat ini mungkin keterbatasan lahan ya Pak ya.
0: Iya, itu yang menjadi kendala kita di dalam mendukung program-program ini.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi tadi seperti saya bilang, kita harus melakukan upaya kerjasama.
1: Oke. Okay.
0: Ya, dengan pemerintah daerah untuk meminta lahan-lahan tidur lah.
1: Okay.
0: Ya, lahan-lahan tidur kita akan tanyakan atau sudah konfirmasikan karena kalau memang nanti ke depan ada nanti kita upayakan di situ.
1: Oh, oke. Okay. Baik, Pak. Baik, pendengar, kami undang Anda juga untuk bisa bergabung bersama kami di dialog kita pagi hari ini, di siang hari ini tentang kesiapan Lapas Fakfak dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian bersama dengan Kepala Lapas Kelas 2B Fakfak, Bapak Ibu Tuswarsa. Lalu mungkin Pak bisa diceritakan program ketahanan pangan apa saja yang mungkin saat ini telah dilaksanakan di lingkungan Lapas Fakfak, Pak.
0: Baik, terima kasih Ibu. Jadi ketahanan pangan dalam hal ini kita membagi ke tiga hal. Yang pertama adalah mengenai ketahanan pangan itu sendiri.
1: Ya.
0: Yang kedua mengenai jasa yang kita lakukan di dalam. Yang ketiga keterampilan ataupun manufaktur di dalam lepas. Nah yang sedang berjalan sekarang cenderung di bagian jasa dan manufaktur. Nah, itu ketahanan pangan memang boleh dibilang lebih ke arah usaha. Jadi memberikan bekal kepada mereka untuk di kemudian hari, keterampilan-keterampilan yang bersertifikat. Nah itu untuk mereka sendiri. Tapi untuk ke depan karena adanya program ketahanan pangan ini, kita akan berupaya dan sudah melakukan upaya dengan penanaman bibit-bibit walaupun dengan keterbatasan lahan.
1: Yeah.
0: Nah itu kita lakukan tadi seperti tadi saya bilang, kita lakukan di sekitar lapas, lahan-lahan yang milik lapas. Ya begitu Ibu.
1: Nah, oke. Okay. Lalu untuk apakah warga binaan itu sendiri dilibatkan secara langsung dalam kegiatan tersebut? Lalu seperti apa mekanismenya nih Pak? Silakan.
0: Baik. Jadi di sini tujuannya memang untuk pemberdayaan warga binaan.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi seperti saya bilang tadi, di samping mereka juga nanti mempunyai keterampilan untuk kemandirian mereka setelah lepas atau bebas dari lapas, untuk bekal mereka juga untuk kembali ke masyarakat.
1: Oke. Okay. Nah, Pak, kita tahan dulu, ada yang bergabung pagi hari ini. Kita terima telepon dulu nih, Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi jelang siang.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Maaf, dengan Bapak siapa ini?
2: Dengan Pak Wisnu di Depok.
1: Bapak Wisnu di Depok. Silakan Bapak Wisnu.
2: Ya, Depok artinya Desa Dulan Pokok.
1: Oh, Desa Dulan Pokok.
2: Iya, iya.
1: Baik, Bapak silakan Bapak.
0: Pak Wisnu.
2: Oke.
0: Okay. Selamat pagi.
2: Terima kasih Bapak Kalapas. Ternyata dulu para narapidana itu biasa dibina ke dalam. Tapi kalau dengan adanya program pusat, berarti narapidana itu akan dibina untuk bisa menghasilkan di luar. Untuk itu, memang saya setuju dengan pendapat Bapak tadi. Untuk jangka pendek, memang untuk mencari lahan di pemerintah daerah. Tapi untuk ke depan sebaiknya mungkin jenis ada sharing dana dengan pusat supaya bisa dapat lokasi tetap di daerah. Karena nanti pembinaan selanjutnya itu para napi ini akan dibina seperti masyarakat biasa di luar rapat. Nah, tapi saya bayangkan kalau di kebun lapas itu dia khusus. Untuk itu saya sangat salut dengan pusat punya program ini. Sekarang dibagikan ke lapas daerah ini sangat baik sekali, terutama pembinaan SDM para napi supaya keluar mereka lebih mandiri lagi. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Bapak Wisnu sudah bergabung pagi hari ini. Silakan Bapak Putu.
0: Baik, saya tanggapi Bapak Wisnu ya di Depok, jauh dari Papua. Terima kasih. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu memang betul, Bapak. Kita sudah melaksanakan program-program ketahanan pangan itu. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, memang Fakfak belum mempunyai lahan. Tetapi Bapak bisa lihat di daerah-daerah lain seperti Nusa Kambangan, itu sudah hampir ada sekitar berhektar-hektar sudah ada lahan yang bisa digunakan. Itu lahan-lahan tidur semua, Pak. Kita sudah manfaatkan itu dari program pemerintah atau program pusat. Jadi dari pusat sudah mulai mengupayakan untuk di daerah akan mencari lahan-lahan yang memang boleh dibilang lahan tidur untuk keperluan lapas itu sendiri. Kita sudah lakukan itu, Pak. Jadi di mana-mana sudah lapas sudah banyak, di Cirebon, di Nusa Kambangan, di Jawa Timur juga banyak, di Malang, Pak. Sudah ada yang lebih mengarah kepada SAE, Pak, sarana edukasi dan asimilasi. Jadi itu yang sudah dilakukan, sudah berlaku, dan penghasilnya juga hasil dari ketahanan pangan sudah bisa sampai ke ekspor, Pak. Seperti udang di Nusa Kambangan. Itu.
1: Baik, itu ya Pak Wisnu ya. Terima kasih. Untuk pendengar yang lain juga kami ajak Anda untuk ikut berpartisipasi bersama kami di Kita Indonesia dengan topik kesiapan lapas Fakfak dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian bersama dengan Kepala Lapas 2B Fakfak, Bapak Iputu. Oke, Bapak silakan dilanjutkan mungkin pertanyaan tadi yang terkait apakah warga binaan dilibatkan secara langsung nih dalam kegiatan tersebut? Seperti apa mekanismenya? Silakan,
0: baik,
1: Bapak.
0: Terima kasih. Mekanisme di sini boleh dibilang bagaimana kita melibatkan atau memberdayakan warga binaan itu sendiri.
1: Iya.
0: Nah, seperti yang kita ketahui, narapidana kan merupakan warga binaan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 yang baru ini. Jadi mereka bukan lagi sebagai hak hara warga yang mendapat pembalasan. Tetapi harus mengkreatifkan mereka lebih aktif dan berdaya guna ketika mereka lepas. Nah, dari situlah program di dalam lapas itu kita lakukan mulai dari mereka masuk di lapas. Yang pertama kita saring melalui assessment yang ada di lapas mempunyai bidang-bidang atau kemampuan yang mereka miliki untuk dikembangkan di lapas. Dan kalau memang sesuai dengan bakat mereka dari luar, kita arahkan lebih mengarah ke bakat mereka sendiri. Nah, mengenai ketahanan pangan itu sendiri, tentunya ini kan boleh dibilang program yang bersifat pertanian, yang tidak mempunyai skill ahli dan sebagainya, tetapi kita akan upayakan untuk memberikan keahlian itu melalui kerjasama dengan pihak-pihak atau pihak ketiga melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan di lapas. Nah, itu yang kita lakukan melalui mekanismenya. Mekanisme tadi kita harus melalui dari assessment dulu, kita pilih orang-orang yang memang, dan yang terakhir, yang kedua adalah orang-orang atau mereka-mereka yang sudah mempunyai syarat. Syarat untuk bisa dilakukan asimilasi ataupun bekerja itu sendiri di luar lapas. Nah, itu melalui mekanisme sidang-sidang TPP atau kesepakatan daripada petugas dan sebagainya, itu kita lakukan. Nah, jadi setelah itu baru kita arahkan untuk dicatat, untuk dilakukan pelatihan-pelatihan, diberikan pelatihan dan diberikan kesempatan. Untuk melakukannya.
1: Oke, baik. Lalu mungkin Pak Putu, kita berbicara tentang komunitas yang ada di lapas itu sendiri. Mungkin Bapak bisa jelaskan komunitas apa nih yang menjadi fokus pengembangan dalam program ketahanan pangan di lapas Fakfak, Pak?
0: Fokus-fokus daripada pengembangan ketahanan pangan itu sendiri, kita sudah ke depan, nanti fokusnya adalah untuk pemenuhan sendiri dulu.
1: Okay.
0: Dalam arti kata, kita akan merupakan warga binaan yang boleh dibilang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk pengadaan bahan makanan itu sendiri. Nah, jadi kita upayakan fokusnya adalah untuk pemenuhan sendiri. Ya, untuk pemenuhan sendiri, mengupayakan sendiri, dan tentunya akan mengurangi pemasukan dari pihak ketiga. Nah, dari situlah kita akan juga boleh dibilang kerjasama diambil oleh pihak ketiga untuk dilakukan pembayaran ataupun premi, nanti kita sampaikan juga kepada warga binaan. Itu fokusnya nanti. Kita fokus pertama untuk kita sendiri dulu, tanggungan. Untuk kedepannya, saya bilang tadi, kalau memang hasil lebih dan sebagainya, kita sampaikan atau berikan kepada masyarakat secara sukarela, atau kita lakukan penjualan ke masyarakat juga.
1: Oke, baik. Baik, pendengar, kita masih bersama di Kita Indonesia untuk siang hari ini, bersama dengan Kepala Lapas Kelas 2B Fakfak, Bapak Ibu Tuswarsa, tentang kesiapan Lapas Fakfak dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian. Anda bisa bergabung bersama kami di jalur telepon, WA atau SMS nomor 0811-495-9490, atau Anda dapat mengikuti langsung di YouTube RRI Fakfak siang hari ini. Pak Putu, lalu seperti apa nih, Pak, pemanfaatan lahan yang mungkin tersedia untuk mendukung kegiatan pertanian, kemudian perkebunan, ataupun peternakan? Jawabannya sebentar lagi ya, Pak. Kita break dulu. Kita break dulu, kita nikmati yang berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Karas 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomagi. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya di kebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik, pendengar, kita masih di Kita Indonesia untuk siang hari ini bersama dengan Kepala Lapas Kelas 2B Fak-Fak, Bapak I. Putu Suwarsa. Oke Pak, pertanyaannya bagaimana pemanfaatan lahan yang tersedia untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, ataupun peternakan di Lapas Fak-Fak? Seperti apa Pak?
1: Baik, sebelum melangkah kepada lahan, jadi kita di sini kan dua faktor yang penting dalam pelaksanaan ketahanan pangan sini, yaitu tentang sumber daya manusianya, tentang sumber daya alamnya. Nah, yang pertama sumber daya manusia sudah pasti kita memberdayakan daripada warga binaan itu sendiri untuk melakukan kegiatan itu. Yang kedua sumber daya alam. Di sini tentunya menyangkut lahan yang kita punyai atau lahan-lahan yang kita manfaatkan untuk ketahanan atau pembuatan ketahanan pangan itu sendiri. Nah, dalam hal ini seperti yang sebelumnya, Lapas Fak-Fak itu belum mempunyai lahan yang memadai. Nah, jadi untuk ke depan, dan kita sudah berkoordinasi atau melakukan kolaborasi dengan Bapak Bupati, dan Bupati juga sudah menyampaikan kemarin bahwa akan disiapkan lahan untuk kegiatan itu. Nah, untuk ke depannya nanti kita berupaya akan melakukan kegiatan itu melalui lahan-lahan yang sudah disediakan, seperti saya bilang tadi, lahan yang lahan tidur atau lahan yang memang tidak dimanfaatkan, tidak, masih kosong gitu. Nah, jadi itulah, jadi bagaimana kita nanti ke depannya seperti itu. Untuk saat ini yang sedang berjalan, kita masih memanfaatkan lahan-lahan sempit, dalam arti kata yang berada yang masih wewenang atau milik daripada lapas itu sendiri. Ya, jadi ada lahan-lahan sempit di sekitar rumah-rumah dinasnya atau di sekitar kantor. Begitu.
0: Oke, Pak Putu, lahan sempit itu tanaman apa yang diberdayakan di lahan-lahan sempit seperti itu, Pak, oleh warga binaan?
1: Baik, terima kasih. Kegiatan ini sudah berjalan di lahan sempit itu, seperti saya bilang tadi, kita menanami sayur-sayuran yang sifatnya 3 bulan atau 4 bulan sekali sudah bisa panen.
0: Ya,
1: jadi sifatnya sayur mayur seperti sayur sawi termanfaatkan, dan kita tidak monoton di sawi saja, tapi kemudian setelah sawi mungkin kita tanami jagung, terus sayur mayur yang lain, misalnya kangkung, nah gitu. Jadi itu semua kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di dalam lapas gitu.
0: Jadi pemenuhannya untuk kebutuhan warga binaan itu sendiri ya, Pak. Baik, Pak. Pak Putu, lalu mungkin setelah pemenuhan kebutuhan tadi, seperti apa keterampilan yang diperoleh oleh warga binaan melalui program ketahanan pangan itu sendiri, Pak?
1: Baik, ini keterampilan seperti saya bilang tadi, menyangkut keterampilan di bidang jasa, manufaktur, dan ketahanan pangan itu sendiri. Untuk ketahanan pangan, tentunya ketahanan pangan bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, melakukan PKS atau kerjasama terlebih dahulu tentang pertanian itu sendiri. Bagaimana sebelumnya sudah pasti dipastikan meninjau lapangan dari pihak ketiga ini, tanaman apa yang
0: dicocok
1: untuk dikembangkan begitu. Nah, dari situlah kita akan melakukan kerjasama, baik itu mengenai pembibitannya, pelatihannya, bagaimana cara menanam apa pupuk apa ini. Nah, itu dilakukan dengan warga binaan tentunya. Kita melibatkan,
0: jadi keterlibatan langsung dengan warga binaan.
1: Dan itu ada yang bersertifikat, ada yang boleh dibilang hanya sekedar
0: ya
1: seperti itu.
0: Baik, Pak Putu, mungkin Pak Putu sendiri bisa ceritakan ini bagaimana program tersebut dapat membantu warga binaan menjadi lebih mandiri lagi, Pak, setelah mungkin mereka kembali ke masyarakat.
1: Baik, dan kita berharap melalui pelatihan-pelatihan atau keterampilan atau kemandirian seperti itu, tentunya untuk diri sendiri dulu, warga binaan sendiri mempunyai skill atau ya kemampuan yang bisa dikembangkan di masyarakat. Misalnya memang dia sebelum bisa bertanam, cocok tanam, bisa bercocok tanam. Nah, tentunya ini pengalaman ini dilakukan melalui pelatihan kemandirian itu sendiri. Nah, itu tujuannya di situ memang kita lakukan. Dan kedua, mereka diharapkan bisa mempunyai suatu penghasilan atau income. Dari hasil itu bisa menghasilkan sendiri income begitu.
0: Sebagai pemasukan ya, Pak ya?
1: Sebagai apa namanya, mata pencaharian.
0: Ya,
1: bagi mereka-mereka yang memang boleh dibilang tidak mempunyai mata pencaharian. Nah, begitu.
0: Pak, selain ketahanan pangan, apakah mungkin ada jenis skill yang lain yang diberdayakan oleh Lapas Fatak kepada warga binaan itu sendiri, Pak?
1: Baik, terima kasih. Jadi apa yang saya bilang sampaikan tadi, ada tiga hal di sini yang keterampilan yang kita memberikan pelatihan. Yang pertama tadi ketampangan atau pertanian dan sebagainya. Yang kedua manufaktur atau keterampilan keahlian, seperti misalnya ada keahlian mengelas, mengelas listrik dan sebagainya. Ini juga pembuatan sofa dan sebagainya.
0: Nah, souvenir gitu.
1: Souvenir ya? Betul, souvenir atau cenderamata.
0: Cenderamata, Pak.
1: Betul, ya, ada di sana. Jadi itu yang kedua, yang ketiga di bidang jasa. Di bidang jasa ya, seperti potong rambut atau cukur pangkas rambut, di bidang jasa pencucian ada kita siapkan
0: mobil maupun motor ya, Pak ya?
1: Mobil maupun motor. Sudah berjalan sekarang, Pak. Ibu, sudah berjalan sekarang.
0: Oke. Lalu, Pak Putu, mungkin warga bina itu sendiri, apakah mereka ada pelatihan khusus dari lapas untuk warga binaan sebelum mereka akhirnya terjun ke skill tersebut, Pak?
1: Baik. Itu seperti tadi saya sampaikan, melalui rekrutmen itu harus melalui assessment dulu. Jadi mereka di bidang pembinaan melakukan boleh dibilang secara mau melamar pekerjaan ya, interview dulu.
0: Oh, interview dulu. Sudah kayak gitu ya.
1: Iya, betul. Okay. Jadi interview, saya semen dulu, kamu bidangnya apa? Saya tertarik di bidang ini. Nah, kita kebetulan yang kita sediakan pelatihan-pelatihan misalnya seperti pengelasan itu ada yang tertarik, kita rekrut. Nah, di situlah baru kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk memberikan pelatihan. Betul. Dari situ mereka mempunyai skill perempuan untuk itu. Gitu.
0: Jadi artinya mereka melalui assessment dulu ya, Pak ya?
1: Betul.
0: Baik. Pak Putu, mungkin Pak Putu sendiri bisa menjelaskan nih, antusiasme warga binaan nih, Pak, terhadap kegiatan pembinaan di bidang ketahanan pangan nih, Pak, seperti apa?
1: Saya pikir ya, jadi mereka semua antusias. Karena ini kegiatan yang bersifat bukan mengisi waktu kosong saja, untuk mempercepat misalnya mereka di dalam, jadi mereka akan berbondong-bondong untuk itu. Tapi sebelumnya memang kita harus seleksi mereka. Tidak semua
0: narapidana
1: yang datang begitu langsung ikut itu. Nah, di situ ada masa-masa waktu atau masa dari pidana mereka. Jadi mereka yang baru masuk ya mungkin kita stop dulu, jangan, tidak boleh. Yang sudah menjalani mendekati setengah atau 2/3 dari masa pidananya,
0: masa hukuman mereka ya, Pak ya,
1: baru kita masukkan ke dalam program-program itu.
0: Baik. Jadi tidak semuanya warga binaan ya.
1: Jadi baru masuk 2 hari diberi pembinaan,
0: nanti kabur gitu ya. Dia, Bu. Baik, Pak Putu. Lalu mungkin dari Lapas Fak-Fak itu sendiri bekerja sama dengan instansi lain dalam menjalankan program ketahanan pangan, Pak, seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan, mungkin ada keterlibatan ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Ada keterlibatan pihak ketiga ataupun ketiga. Mungkin pemerintah daerah koordinasi.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul, dengan dinas-dinas pertanian dan sebagainya.
0: Ya, baik. Lalu mungkin dukungan seperti apa, Pak, yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait, Pak, untuk program ketahanan pangan di Lapas Kelas 2B Fak-Fak ini, Pak?
1: Dukungan dari pihak-pihak terkait, dan di sini kita memang berharap pemerintah daerah, baik itu di daerah maupun terkaitan dengan tingkat pusat, yang kedua dengan pihak ketiga, pihak swasta. Nah, kita juga mencari koordinasi atau keterkaitan dengan mereka-mereka yang ada kaitan dengan di lapas. Kita juga bekerja sama di pihak swasta, pihak-pihak mereka yang sudah mempunyai atau mempunyai suatu tempat usaha dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa kerjasama di situ, baik mengenai pemodalannya maupun mengenai peralatannya.
0: Pokoknya mekanismenya semua itu harus lebih jelas ya, Pak ya?
1: Iya, betul. Kita dilakukan melalui PKS dulu.
0: PKS dulu ya, Pak?
1: Iya.
0: Ada kerjasamanya, baik.
1: Iya, jadi pekerjaan jadi kerjasama.
0: Kerjasamanya ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, Pak Putu, mungkin Pak Putu bisa jelaskan seberapa penting nih kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program ketahanan pangan di Lapas Kelas 2B Fak-Fak, Pak?
1: Kalau saya rasa penting, penting, Bu. Jadi karena diamanatkan dalam undang-undang, kesuksesan pembinaan tiga hal itu tadi. Saya bilang narapidana, masyarakat, dan petugas. Iya. Jadi hal itulah tidak harus terkait itu. Salah satu dari itu tidak ada, mungkin pembinaan akan nggak jalan.
0: Tidak jalan ya,
1: betul. Jadi disinilah fungsinya masyarakat, ikut mengawasi, ikut membantu, dan sebagainya mengenai pembinaan itu sendiri.
0: Iya, ya. Baik. Oke, kita masih bersama di Kita Indonesia siang hari ini, pendengar. Untuk Anda yang mungkin tertarik juga, Anda bisa bergabung ya bersama kami di jalur telepon atau di jalur WA di 0811495940. Baik, oke, Pak, ini ada satu pertanyaan dari Mama Ami, Pak. Pak Putu ingin bertanya terkait keberhasilan dari berbagai program yang telah dirancang dari pusat ini seperti apa, Pak Putu? Silakan, ini ada pertanyaan dari Mama Ami.
1: Keberhasilan?
0: Keberhasilan dari berbagai program yang telah dirancang dari pusat ini seperti apa, Pak? Silakan.
1: Baik, ini saya cerita di Fakpak apa seluruh Indonesia?
0: Ini di Fakpak aja, Pak.
1: Di Fakpak, ya. Okay. Betul.
0: Jadi, silakan.
1: Seperti mungkin cerita-cerita saya sebelumnya, masih Fakpak itu masih terkendala dengan lahan yang ada, masih kurang memadai. Nah, jadi keberhasilannya memang sih keberhasilan itu kita lihat dari segi panen tidaknya, dan kita sudah pernah berapa panen raya, panen dalam arti kata itu kita anggap sudah berhasil, kan begitu, dalam arti kata sudah melakukan pemenuhan itu ke dalam, dan kita juga kerjasama dengan Bapas juga di sini, Bapas juga melakukan hal yang sama, nah itu yang kita dukung untuk lapas juga mengenai ketahanan pangan itu. Nanti kita melihat keberhasilannya dari situ. Terus keberhasilan yang lain mungkin seperti keterampilan-keterampilan lain itu sudah ada, kita sudah menghasilkan sopa bu di dalam, bisa melalui pesanan dan sebagainya, pihak masyarakat juga bisa melakukan itu. Terus mengenai ada souvenir-souvenir atau cenderamata yang bersifat bunga-bunga dan sebagainya itu ada bu di dalam.
0: Okay.
1: Nah, nanti kalau memang masyarakat silakan datang ke lapas, mungkin mau melihat ataupun sekaligus memesan hasil karya warga binaan, silakan.
0: Oke. Nah, itu ya untuk fak-fak ya, Pak, ya, keberhasilan. Tapi kalau untuk secara nasional itu seperti apa, Pak?
1: Nah, secara nasional seperti saya bilang tadi, disampaikan tadi, memang kita tuh sudah sampai ekspor bu ketahanan pangan. Nah, jadi kemarin tuh Pak Menteri, melalui Pak Menteri sudah melakukan panen raya di Nusa Kambangan, itu panen udang galah bu, udang ya sudah bisa diekspor,
0: ekspor ya Pak.
1: Jadi telur juga menghasilkan banyak di Nusa Kambangan. Terus hal-hal lain seperti jagung, padi juga sudah ada, sudah melakukan panen di Nusa Kambangan semua. Nah, itu tingkat keberhasilan di situ kita lihat sudah boleh dibilang
0: cukup berhasil ya, Pak, ya?
1: Cukup berhasil.
0: Cukup berhasil, lalu sudah ekspor.
1: Betul.
0: Oke, baik. Nah, nanti seperti apa nih, Pak, kalau misalnya mekanisme pemesanannya, keberhasilan terkait dengan program keberhasilan di Fak-Fak ini, cara pemesanan, mekanisme pemesanannya seperti apa, Pak? Kalau ada warga masyarakat Fak-Fak yang berminat dengan hasil dari warga binaan nih, Pak,
1: baik.
0: Cara mekanisme pemesanannya seperti apa, Pak?
1: Mekanisme yang pertama, kita memanfaatkan event-event yang ada di Fakpak. Jadi kalau memang ada event pameran perayaan 17 Agustus, kita libatkan event itu sebagai ajang promosi. Nah, itu jadi di sana kita tampilkan ini loh hasil karya lapas Fakpak pada masyarakat. Nanti disitulah kita sampaikan yang bisa mengesan atau hubungin dan sebagainya. Dari situ kan kita bisa lebih banyak memamerkan masyarakat. Terus yang kedua, yang pertama, yang kedua memang kalau masyarakat memang berminat berkenan, lapas Fakpak terbuka kok. Artinya untuk masyarakat bagaimana perkembangan atau kegiatan di dalam lapas Fakpak, silakan bagi masyarakat mau berkunjung datang ke Fakpak dengan tujuan tentunya harus memang melalui mekanisme yang ada. Baik itu dari SDM apa, dari sekolah-sekolah dan sebagainya, silakan aja berkunjung sebagai pengenalan dan itu melalui itu. Dan satu lagi mungkin memang di Fakpak mungkin untuk ke depan kita akan upayakan ada hasil karya yang dipajang di depan lapas. Tapi sekarang masih belum ada lahan, ada tempat.
0: Masih ada tempat ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Jadi warga masyarakat kalau ingin berkunjung terbuka ya, Pak, ya,
1: betul,
0: di lapas. Silakan.
1: Terbuka,
0: Oke, baik. Pak Putu, mungkin Seperti yang sudah Bapak ceritakan dari awal sampai saat ini, mungkin Bapak bisa ceritakan tantangan terbesar saat ini yang dihadapi dalam menjalankan program ketahanan pangan di Lapas Fakfak, selain mungkin lahan yang masih sempit, yang seperti Bapak ceritakan tadi, seperti apa Pak? Mungkin ada yang lain-lain tantangan terbesarnya Pak?
1: Tantangan terbesar di sini saya lihat sejauh ini sampai saat ini, tantangan itu masih kepada sumber daya ya. Sumber daya manusianya
0: ya,
1: betul.
0: Okay.
1: Warga binaan di dalam itu tidak semuanya boleh dibilang berminat untuk hal-hal yang kita programkan.
0: Okay,
1: misalnya di bidang pertanian kan sekarang mungkin anak-anak muda dan sebagainya yang kurang minat dengan
0: bidang
1: pertanian ya. Di situ tantangan kita.
0: Ya.
1: Kita mencari warga atau orang yang untuk ditempatkan di posisi pertanian itu kita agak sulit. Nah, tentunya makanya tadi saya bilang lebih banyak mengarah ke anak-anak muda yang agak berat untuk tantangannya di situ. Bagaimana cara kita biar bisa mau bekerja? Nah, di situ tantangan kita di dalam lapas itu.
0: Iya.
1: Nah, itu yang mungkin saya rasakan selama ini.
0: Jadi itu yang jadi tantangan terbesarnya
1: betul.
0: Pak ya.
1: Oke. Dan yang kedua tentunya lahan, Bu.
0: Nah, itu tadi yang sudah disebutkan Pak Putu ya, Pak.
1: Iya, betul. Lahan itu yang menjadi tantangan kita di sini.
0: Tantangannya itu.
1: Bagaimana caranya kita mengadakan agar ada lahan untuk itu kan begitu.
0: Betul,
1: kita
0: Pak.
1: Punya manusia enggak ada lahan percuma juga.
0: Ya,
1: kita. Kalau ada lahan, tidak ada manusia, ya syukur juga. Gimana siapa suruh kerja kan? Gitu. Itu saling terkait.
0: Saling keterkaitan ada ya, Pak. Oke. Baik. Lalu Pak Putu mungkin strategi nih, Pak. Bagaimana nih cara strategi yang dilakukan untuk mengatasi misalnya keterbatasan lahan, kemudian sarana dan juga sumber daya. Strateginya seperti apa nih, Pak? Mungkin silakan Pak Putu.
1: Strategi mungkin sudah saya sampaikan tadi ya. Strategi kita terutama yang mengenai lahan dulu.
0: Iya.
1: Ya lahan-lahan itu mari kita selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentunya agar mendapat lahan itu memang rencanakan begitu strateginya ke depan.
0: Okay.
1: Terus yang kedua, kita lebih memanfaatkan tadi lahan-lahan tidur atau lahan sempit yang ada di sekitar lapas. Strategi kita di situ akan memanfaatkan itu sebelum tentunya tadi kerjasama dengan pihak Pemda itu.
0: Iya.
1: Jadi mungkin ada lahan sebelum ditemukan lahan untuk itu. Nah itu mungkin strateginya yang saya rasa kita lakukan nanti ke depan.
0: Oke, baik. Pak, dua minggu Bapak di Fakfak nih.
1: Siap.
0: Lihat kondisi faktor cuaca, kondisi geografis di Fakfak, apakah turut mempengaruhi pelaksanaan program ketahanan ini Pak?
1: Tentunya kalau saya lihat cuma struktur tanah hanya kurang kurang karena di sini kan berbukit, nah struktur tanah berbukit dan berkapur, jadi untuk tanaman-tanaman yang mungkin memerlukan lahan subur atau tanah subur itu jarang kita temui di sini. Nah tentunya kita berupaya untuk memenuhi itu melalui boleh dibilang melakukan pembelian atau membeli tanah subur untuk kita timbun yang tidak subur itu. Itu yang mungkin tantangan secara geografis Bu ya. Kalau saya rasa cuaca di sini ya boleh tidak menentulah. Dalam arti kata tidak menentu, sering hujannya begitu.
0: Belum bisa diprediksi pasti ya Pak ya.
1: Ya tidak bisa diprediksi. Ini kering ini hujan enggak. Nah, bisa satu bulan tidak punya air bisa Bu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena
0: satu bulan
1: kata ini dari yang disampaikan di lapas.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi dua minggu udah banyak informasi ya Pak.
1: Iya betul informasi.
0: Oke. Okay. Pak, mungkin Pak Putu bisa ceritakan nih apa target pengembangan program ketahanan pangan di Lapas Fakfak ke depannya Pak?
1: Targetnya tentu target memenuhi target dari pemerintah, dari khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Target adalah pemenuhan kebutuhan untuk kita di dalam lapas dan pemenuhan peningkatan kualitas atau sumber daya manusia warga binaan itu sendiri. Jadi mereka kita targetkan mempunyai suatu penghasilan dengan adanya ketahanan pangan ini begitu. Jadi mereka mendapat premi yang mereka hasilkan dari walaupun mereka menjadi narapidana, mereka mempunyai promi atau penghasilan atau upah. Jadi dari ketahanan pangan itu sendiri.
0: Okay.
1: Itu target.
0: Jadi warga binaannya tuh punya hasil sendiri ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik. Pak Putu mungkin Bapak bisa ceritakan nih harapan Bapak terhadap peran warga binaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional nih Pak, seperti apa
1: harapan Bapak? Yang pertama tentunya harapan kita tentunya untuk dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat kan ya. Begitu. Ya, dalam hal ini kita harapkan kerjasama dari masyarakat tentunya agar lebih bisa memahami, mengetahui kegiatan-kegiatan di lapas itu sendiri. Dengan sendirinya, dengan melihat seperti itu, masyarakat ingin membantu ikut melaksanakan, meningkatkan program-program yang ada di lapas itu sendiri.
0: Okay.
1: Nah, itu dengan masyarakat. Sedangkan warga binaan sendirinya, saya harapan saya mungkin ke depan agar lebih melihat situasi dan kondisi di lapas. Dalam arti kegiatan yang memang harus mereka ikuti, tidak semata-mata hanya untuk mengisi waktu kekosongan, tetapi dapat memberikan manfaat bagi mereka
0: penghasilan
1: sendiri.
0: Penghasilan buat mereka ya Pak ya?
1: Untuk setelah keluar dari.
0: Keluar.
1: Dan tentunya tidak melakukan perbuatan
0: tercela lagi.
1: Begitu harapan kita okay. kepada masyarakat, kepada pemerintah tentunya diharapkan lebih berkolaborasi
0: okay.
1: dengan kegiatan-kegiatan yang ada di lapas, baik itu secara pertanian maupun di dalam secara keterampilan jasa dan sebagainya. Kita harapkan itu ada kolaborasi
0: dan juga keterlibatan ya Pak, semua pihak
1: masyarakat.
0: Oke. Okay. Baik, Pak Putu, kita break dulu ya Pak ya.
1: Siap.
0: Kita break dulu ya, kemana-mana Pak, masih menarik nih kalau kita penyari.
2: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
3: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja Timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak. Untuk kita Indonesia bersama dengan Kepala Lapas Kelas 2B Fak-Fak, Bapak Ibutu Suwarsa. Tentang kesiapan Lapas Fak-Fak dalam mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian. Oke, tadi ada Pak Saban ya. Untuk Bapak Saban, silakan Bapak bisa dicoba kembali di jalur telepon. Untuk Bapak yang pengen bergabung di kita Indonesia bersama dengan Kepala Lapas Kelas 2B Fak-Fak. Pak Putu, ini ada lagi pertanyaan masih dari Mama Ami. Pertanyaannya, bagaimana lapas membangun motivasi warga binaan agar serius mengikuti pelatihan dan juga pembinaan? Seperti apa, Pak?
1: Baik, terima kasih Bu Mami ya.
0: Mama Ami.
1: Bapak.
0: Mama Ami ya. Silakan Bapak.
1: Baik, Mama Ami. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu bagaimana cara kita memotivasi daripada yang bersangkutan warga binaan agar bersedia atau mau. Nah, tentunya di sini di dalam lapas kita sudah setiap hari melakukan pembinaan-pembinaan yang sifatnya kemandirian dan sebagainya, pengetahuan-pengetahuan atau pemberian-pemberian informasi atau sosialisasi kepada warga binaan baik dari lapas itu sendiri maupun kita kerjasama dengan pihak luar. Itu kita juga lakukan. Nah, yang kedua kita lakukan melalui pelatihan tentunya. Melalui asesmen dulu, kita asesmen, kita sampaikan dalam pelatihan apa yang akan diberikan sesuai dengan minat mereka.
0: Okay.
1: Nah, jadi itulah kita menarik perhatian atau menarik mereka agar bersedia atau mau menjadi ikut sebagai peserta pelatihan itu sendiri.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kita lakukan itu setiap pertemuan karena jadwal kegiatan kita sudah ada di lapas. Baik itu kegiatan untuk pertemuan atau olahraga dan sebagainya, itu sudah ada di lapas. Jadi kita lakukan melalui pertemuan seperti itu.
0: Oh, ada pertemuan-pertemuan
1: ya,
0: intensif ya?
1: Pembinaan betul, okay. Baik dengan petugas maupun dengan pihak luar.
0: Masih ada pertanyaan dari Mama Ami nih Pak. Mungkin Pak Putu bisa jelaskan, mungkin program ini cukup efektif. Apakah program ini cukup efektif menekan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana, Pak?
1: Baik. Seperti saya sampaikan sebelumnya, ini kegiatan-kegiatan ini tentunya bertujuan seperti itu. Hmm. Utamanya seperti itu, karena mengisi kekosongan mereka di lapas.
0: Ya.
1: Jadi kita harus lakukan suatu kegiatan yang bersifat sekaligus memberikan pengetahuan atau ilmu, keterampilan kepada mereka yang melalui program-program seperti ini. Baik itu program ketahanan pangan dan sebagainya. Jadi kita lakukan itu mengupayakan untuk mereka tidak hanya tidur di kantor, di lapas begitu. Jadi malas untuk melakukan satu kegiatan. Nah, di sini kita akan berupaya memberdayakan mereka. Mengenai tidak efektif dan efektifnya, saya rasa itu sangat efektif karena dalam hal ini juga bisa menambah wawasan mereka untuk mempunyai suatu keterampilan, apakah bisa dilaksanakan atau dilaksanakan di luar nanti, itu yang menjadi tingkat keukuran keberhasilan kita.
0: Tapi yang tolak ukur keberhasilan ya, Pak ya?
1: Yang terpenting tidak melakukan kegiatan atau melanggar hukum lagi.
0: Okay.
1: Itu tolak ukur kita. Yang kedua yaitu mempunyai, kalau mereka sudah mempunyai bidang usaha di luar, itu suatu keberhasilan buat
0: keberhasilan
1: kita.
0: Okay.
1: Ya, apalagi mempunyai usaha sendiri.
0: Iya, baik. Baik, terima kasih. Itu tadi dari Mama Ami. Baik, Mama Ami, terima kasih juga sudah bergabung pagi hari ini ya. Ada Bapak Saban tadi di sekru ya. Bapak Saban, kalau misalnya monitor Pro 1 bisa dicoba kembali di jalur telepon di 0811-495-9490. Pak, tak terasa obrolan kita menarik nih Pak, cuman kita dibatasi waktu. Mungkin pesan apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait pembinaan dan pemberdayaan warga binaan di Lapas Pak Fak. Silakan Pak Putu.
1: Baik, terima kasih Sahil pada kesimpulan ya. Seperti sampaikan sebelumnya bahwa keberhasilan suatu pembinaan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu masyarakat, petugas, dan narapidana itu sendiri. Nah, untuk masyarakat, kita berharap masyarakat lebih memberikan perhatian terutama bagi mereka-mereka yang mempunyai usaha-usaha di luar untuk ikut membantu melalui kerjasama-kerjasama dengan lapas. Apakah itu membentuk pelatihan, membentuk bantuan-bantuan untuk kegiatan di lapas dan sebagainya. Itu yang menjadi harapan kita kepada masyarakat. Masyarakat di sini dalam hal tentunya pemerintah daerah, kita juga harapkan bisa juga seperti itu. Terus warga binaan, tentunya kita berharap warga binaan lebih memahami keberadaan mereka di dalam, ya untuk dapat ikut berpartisipasi atau ikut dalam kegiatan-kegiatan program di lapas itu sendiri. Sedangkan petugas sebagai pengawas dalam hal ini tentunya mengawasi kegiatan-kegiatan mereka di dalam maupun di luar lapas itu dengan penuh hati, ya ikut membantu pengembangan-pengembangan warga binaan itu sendiri. Nah, itu kita berharap ada 3 hal ini, kita berharap bisa sinkronisasi dalam pelaksanaan pembinaan itu.
0: Oke, okay. Baik. Baik, terima kasih Pak Putu.
1: Siap.
0: Pak Putu 2 minggu di Fak-Fak, ini ada apresiasi dari yang ikutan di YouTube nih Pak. Dari siap. Noni Fitmatan, Bapak Kalapas Fak-Fak terandalan, katanya gitu. Kemudian dari Hovifa Official 8239, Lapas Fak-Fak terbaik katanya Pak. Oke, Pak Putu, terima kasih banyak kehadirannya Pak di studio siang hari ini. Semoga saja Lapas Kelas 2B Fak-Fak semakin optimal untuk membina program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian kepada warga binaannya.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak kehadirannya, sukses walaupun 2 minggu di sini, mudah-mudahan lebih betah di Fak-Fak ya Pak ya.
1: Terima kasih Ibu.
0: Oke, sampai di sini pendengar Kita Indonesia edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026 bersama dengan Kepala Lapas Kelas 2B Fak-Fak, Bapak Iputu Suwarsa, AMD IPSH MH.

0: tautan juga mengarahkan pendaftaran dengan membuka tautan lainnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, dari hasil koordinasi tim Jalahoax dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta, diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan mengarah ke laman informasi pekerjaan yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekian Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.
1: MHz, Program 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Squid adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Fakfak, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan. Semua itu untuk kelangsungan sekaligus kepentingan manusia. Terkadang kita manusia terlalu egois dan serakah dalam menggunakannya, sampai kita lupa untuk menanamnya kembali. Yang kita pikirkan hanyalah manfaatnya untuk kita, tanpa memikirkan kehidupan pohon itu sendiri.
2: Menurut saya, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain yang menempati daerah yang cukup luas. Namun, sering kita melihat adanya penebangan hutan secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
0: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan. Ya, memang tanpa pohon kita tak bisa hidup. Tetapi bukan berarti manusia dapat semena-mena menggunakan pohon untuk kepentingan mereka. Kita harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, meski hanya dengan melakukan hal kecil sekalipun.

Pendengar ada kolaborasi dari Patti Smith dan juga Don Henley with Sometimes Just Love Ain't Enough, membawa kita ke pukul 11:28 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Direktorat Tindak Pidana Narkoba di Tipit Narkoba Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa bahwa seorang pemengaruh berinisial APG menggunakan gas N2O merek Whipping untuk mencari sensasi fly. Fly atau ngefly adalah istilah slang yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi euforia atau perasaan melayang akibat pengaruh zat tertentu. Sementara itu, Fajri mengatakan dengan menggunakan produk itu, AFG merasakan efek-efek tertentu seperti merasakan ketenangan dan sensasi kebahagiaan. Kanit Subdit 3 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan informasi itu diperoleh penyidik setelah memeriksa APG sebagai saksi dalam pengembangan kasus produsen Whipping. Dalam pemeriksaan, APG mengaku bahwa menggunakan Whipping sejak September 2025 dan berhenti pada Januari 2026. Ia juga mengatakan bahwa pemeriksaan konsumen sebagai saksi ini untuk mendalami efek penggunaan Whipping pada seseorang. Sebelumnya, di Tipit Narkoba Bareskrim Polri memanggil 5 orang sebagai saksi dalam pengembangan kasus produsen gas N2O merek Whipping, yaitu RV29, kemudian AM, CD, APG, dan ZNM. Pada April 2026, di Tipit Narkoba Bareskrim Polri berhasil membongkar keberadaan pabrik yang memproduksi gas N2O merek Whipping di Jakarta. Dari hasil interogasi 9 saksi yang ditangkap, PT SSS selaku produsen belum memiliki legalitas dan izin edar BPOM terkait produksi dan penjualan produk gas N2O Whipping. Selain itu, pemilik dari lokasi produksi dan gudang pengiriman Whipping adalah AH dan SC serta JH. Adapun gudang Whipping berada di 10 kota dengan jumlah 16 titik gudang mulai dari Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Lombok. Whipping adalah merek tabung gas kecil yang berisi nitrous oxide atau dinitrogen oksida N2O yang dikenal sebagai gas tertawa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Beragam pilihan sajian mata acara sudah hadir menemani ruang dengar Anda dari awal buka siaran di pukul 5 hingga saat ini edisi Kamis 4 Juni 2026. Tak terasa saatnya saya Julega Wulat pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Lanjutan lintas fak-fak siang hingga sore nanti Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohromana. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sampai jumpa.

Selamat siang pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Lanjutan lintas fakfak siang hingga sore nanti. Senang sekali saya Yuli Rolmana temani ruang dengar Anda dengan beragam pilihan segmen acara yang sudah kami persiapkan menemani ruang dengar Anda. Hingga nanti di pukul 13 kami temani Anda dengan pilihan lagu-lagu tradisional.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Rich Dad, Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Esensi penting dari buku ini adalah cara berpikir dan kebiasaan finansial menentukan kekayaan seseorang bukan sekedar berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Pendidikan finansial yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin penting dari buku ini adalah orang kaya bekerja untuk membangun aset, bukan hanya mencari gaji. Ayah kandung Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Ayah temannya mengajarkan bahwa untuk kaya, seseorang harus menguasai cara kerja uang dan berinvestasi dalam aset. Aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, seperti properti yang disewakan, bisnis, dan saham. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu, seperti mobil mewah, rumah pribadi yang besar tanpa pemasukan tambahan. Orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah sering membeli liabilitas yang dikira aset. Pentingnya pendidikan finansial. Sekolah mengajarkan cara menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. Memahami pajak, investasi, dan cara mengembangkan aset adalah keterampilan penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan bekerja demi uang, buatlah uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup hanya untuk membayar tagihan dan utang. Orang kaya mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif agar uang mereka tetap bekerja, bahkan saat mereka tidur. Keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Penting untuk berani berinvestasi, mencoba bisnis, dan terus belajar dari pengalaman. Esensi dari buku ini menekankan bahwa kunci menuju kebebasan finansial bukanlah gaji besar, tetapi cara seseorang mengelola dan menginvestasikan uangnya. Demikianlah esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad, karya Robert Kiyosaki.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Area flora kaya akan ragam keindahan yang membuat kagum. Salah satunya adalah tanaman Wolffia. Tanaman ini merupakan tanaman terkecil di dunia, berukuran diameter tidak lebih dari 1 mm. Bahkan beberapa spesies Wolffia hanya berukuran sekitar 0,3 mm. Habitat asli Wolffia di air tawar seperti kolam, danau dan sawah, sehingga Wolffia sering disebut lentil air. Uniknya, walaupun tidak berakar dan berdaun, Wolffia dapat memekarkan bunga. Ukuran bunganya yang sangat kecil hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar atau mikroskop. Tanaman Wolffia memiliki 11 spesies, berat rata-rata Wolffia sekitar 150 mikrogram, tidak memiliki akar sejati, daun sejati atau batang sejati. Wolffia hidup bebas di permukaan air, memiliki kemampuan luar biasa untuk menghasilkan protein, bahkan beberapa orang menyebutnya sebagai superfood mikro. Menurut International Limna Association atau ILA, Wolffia dan kerabatnya memiliki dampak yang besar dalam melindungi bumi. Tanaman kecil ini dapat menjadi sumber makanan beberapa jenis hewan, seperti bebek, burung air, dan ikan tertentu, misalnya nila. Tanaman Wolffia menjadi potensi sumber bahan bakar terbarukan, serta berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan bioplastik karena mengandung sekitar 44% protein.

Baik, pendengar, pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan siaran Pro 1 Fak-Fak. Dan pendengar, lagu-lagu daerah sudah coba kami hadirkan. Mengawalinya sudah ada dua lagu kami bagikan ke ruang dengar Anda, dengan harapan kita yang mendengarkan bisa lebih menikmati ya suasana istirahat di siang hari ini, sembari menikmati makan siang bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Ya, dan pendengar, pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fak-Fak. Kami masih pilihkan pilihan lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu daerah keruan dengar Anda, spesial buat yang sudah pada request. Semoga terhibur.

0: Alia mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel.
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

0: Peyek atau rempeyek adalah bagian dari jenis gorengan atau kudapan yang berbahan dasar tepung. Kemudian terdapat aneka isian seperti kacang, ebi, teri, dan lainnya. Dilansir dari indonesiakaya.com, konon rempeyek telah ada sejak masa Kesultanan Mataram sekitar abad ke-16. Dalam buku Kuliner Yogyakarta Pantas Dikenang Sepanjang Masa, Murdijarti Garjito dan kawan-kawan menulis bahwa rempeyek Yogyakarta merupakan kudapan berusia tua yang sejak dulu ada. Di Yogyakarta, masyarakat mengenal banyak jenis peyek, seperti peyek kacang, peyek kedelai, peyek teri, dan peyek anak kepiting. Ada juga rempeyek udang, hingga rempeyek gerah petek atau ikan asin kecil dengan ukuran yang beragam. Bukan sekedar makanan pelengkap, rempeyek juga memiliki filosofi yang dipercaya masyarakat. Misalnya, rempeyek teri cocok menjadi teman makan sayur lodeh, maknanya adalah sebagai simbol kebersamaan bagi orang Jawa. Rempeyek gerah petek juga tidak bisa dilepaskan dari acara selamatan dan merupakan perlambangan dari gotong royong dan persatuan. Sejak dulu, rempeyek juga merupakan bagian dari sajian dalam upacara adat di Jawa yang berkaitan dengan daur hidup manusia. Upacara ini merupakan wujud penghayatan manusia terhadap tiga fase penting kehidupannya, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Misalnya, sajian dalam upacara mitoni atau selamatan saat bayi berumur 7 bulan dalam kandungan. Upacara brokohan atau barokahan setelah si jabang bayi lahir, kemudian kitanan atau sunat, upacara pernikahan hingga kenduri pada upacara kematian. Masyarakat kota gede zaman dulu juga menggunakan rempeyek sebagai pelengkap sesaji untuk ritual sebagaimana menurut Retno Widyayanti dalam profil makanan tradisional di kota gede. Saat ini rempeyek identik sebagai lauk maupun kudapan yang disukai berbagai kalangan karena rasanya yang renyah dan gurih.
1: Masih di 94,9 MHz, sudah pukul 12.31 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan kali ini pendengar, hari jadi Bogor diperingati setiap 3 Juni sebagai momentum mengenang sejarah panjang daerah tersebut. Nah, pada 2026, Kota dan Kabupaten Bogor memperingati hari jadi Bogor atau HJB, Hari Jadi Bogor ke-544. Peringatan tersebut berakar dari peristiwa penting yang terjadi lebih dari 5 abad silam. Dan melansir dari laman pemerintah Kabupaten Bogor, 3 Juni ditetapkan sebagai sejarah awal berdirinya Bogor. Penetapan tersebut merujuk pada pelantikan Sri Baduga Maharaja sebagai Raja Pajajaran pada 3 Juni 1482. Pelantikan tersebut berlangsung melalui upacara Kedabakti yang dilaksanakan selama 9 hari berturut-turut. Upacara tersebut menjadi simbol kebersamaan dan pengakuan terhadap kepemimpinan Raja Pajajaran yang baru. Peristiwa itu juga menandai awal terbentuknya tatanan pemerintahan di wilayah yang kini bernama Bogor. Dan pendengar, selama memerintah pada 1482 hingga 1521, Sri Baduga Maharaja membawa Pajajaran menuju puncak kejayaan. Raja Sunda tersebut dikenal sebagai salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah kerajaan Sunda. Ya, dan pendengar, asal-usul nama Bogor sendiri memiliki sejumlah versi yang berkembang dan diwariskan masyarakat hingga saat ini. Salah satu pendapat menyebut nama Bogor berasal dari kata Buitenzorg yang digunakan pemerintah kolonial Belanda. Dan pendapat lain menyebut Bogor berasal dari kata Bahai yang berarti sapi dalam bahasa setempat. Dan penafsiran tersebut dikaitkan dengan keberadaan patung sapi yang hingga kini berada di Kebun Raya Bogor. Selain itu, terdapat pendapat menghubungkan Bogor dengan kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau. Istilah tersebut merujuk pada pohon kaum yang dahulu banyak ditemukan di wilayah Bogor. Versi lainnya menyebut nama Bogor berasal dari istilah Hort van de Negorit Bogor. Istilah tersebut juga memiliki arti kepala kampung Bogor yang pernah dikenal pada masa lampau. Dan Kampung Bogor tersebut berada di kawasan yang kini dikenal sebagai Kebun Raya Bogor. Kawasan sejarah itu mulai dibangun oleh C.G.K. Reinhardt pada 1817 sebagai pusat penelitian botani. Dan pendengar Hari Jadi Bogor, dan ketahui sejarah, asal nama, dan juga perkembangannya. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Bersihin
0: mas tadi. Ini maksudnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini.
3: Kenapa tante?
2: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu bapak marahin mama tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah kan tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

hewan kecil dengan bulu super lembut. Cincilia namanya. Cincilia adalah hewan kecil yang berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Dikenal karena bulunya sangat lembut. Cincilia telah menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak negara. Mereka memiliki banyak keunikan yang membuat mereka sangat menarik, baik sebagai hewan peliharaan maupun objek penelitian. Cincilia atau nama lain Cincilia lanigera adalah mamalia kecil dari keluarga Cincilidae yang secara alami ditemukan di pegunungan Andes di negara-negara seperti Chile, Peru, Bolivia, dan Argentina. Cincilia memiliki tubuh kecil, beratnya bisa mencapai 400 hingga 800 gram dan panjang tubuhnya sekitar 25 hingga 38 cm, belum termasuk ekor. Meskipun Cincilia memiliki ukuran tubuh kecil, hewan ini dikenal dengan keindahan dan kelembutan bulunya yang luar biasa. Bulu mereka sangat tebal dengan lebih dari 50 rambut tumbuh dari satu folikel rambut yang memberikan tekstur sangat halus dan lembut. Tetapi juga menjadi alasan mengapa hewan ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selain itu, hewan ini tidak bisa mandi air seperti kebanyakan hewan lainnya. Sebagai gantinya, mereka mandi dengan menggunakan debu halus yang berfungsi untuk membersihkan bulu mereka dari kotoran dan minyak. Debu mandi Cincilia ini terbuat dari bahan vulkanik yang bisa menyerap minyak dan kelembapan, menjaga bulu mereka tetap kering dan bebas kotoran. Cincilia adalah hewan nokturnal yang berasal atau berarti mereka bisa lebih aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Salah satu keunikan Cincilia adalah umur panjangnya dengan perawatan yang baik tentunya. Cincilia dapat hidup hingga 15 tahun, bahkan beberapa individu dapat mencapai usia 20 tahun. Hal ini menjadikan pilihan hewan peliharaan yang dapat menemani pemiliknya dalam waktu yang lama.

Pendengar, pukul 12.50 menit waktu Indonesia Timur, dan kami juga ingatkan bahwa di pukul 13 nanti kami ajak Anda kita ikuti dinamika olahraga Pro 3. Dan untuk Anda yang sudah sedari tadi stay bersama kami, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya

0: 107,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 ikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persi kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah

informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 24 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair, Luka Zidane, tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik.

Review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juni 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap euforianya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayak lebih ya heboh banget ya, heboh dan ya dan kayaknya lebih di mana-mana nih di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Sauber pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat apa ya, ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini. Dan di babak pertama juga kami tidak pernah apa ya bermain keluar gitu, keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level ya pastinya kita secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya mikir pasangan baru juga, jadi ya ya cukup bertarga kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.
1: Program berkis lagu-lagu dangdut diikuti dengan obrolan ringan dan menarik yang disukai pendengar. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui telepon, WhatsApp, dan SMS di nomor 0811-4959-490 setiap hari jam 13.30 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur pada saat acara berlangsung.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga Pro 3, dan semoga informasi seputar dunia olahraga kita bertambah di siang hari ini. Dan baik pendengar, kita masuki segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, pendengar, ya kita ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan kurang lebih hingga nanti di pukul 15 saya temani Anda di Pro Dangdut. Dan ya, buat Anda yang ingin berpartisipasi di Pro Dangdut siang hari ini, ya nantinya ya saya list dulu ya lagu-lagu yang bisa di request ya di sepanjang Pro Dangdut ini. Dan berikut lagu-lagu yang bisa di list ya, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan untuk yang mau ikutan boleh ya didengar baik ya lagu-lagu apa saja yang sekiranya bisa di request pada kesempatan siang ini. Dan baik ya, ada Elvi Sukayesi dengan Bisikan Kasih, Kalia Siska Laki, Kalia Siska dengan Mahal, ada Lewaldi Tidak Semua Laki-Laki, ada Roma Irama Orang Asing, Trio Macan Tak Ada Logika, Siti Badariah dengan Melanggar Hukum, Heti Sunjaya Enggak Muluk-Muluk, ada Siti KDI Jelita Juwita, Lesti Ada Cerita, Aura Bilqis Pestamu Dukaku, Rido Roma dan Soneta Band dengan Sekuntum Mawar Merah, ada lagi Eri Susan dengan Gak Janji Deh, ada Haji Ona Sutra Bayang, Rizky Rido dengan Jodoh di Tangan Allah, Dewi Persik Aku Suka. Nah itu dia beberapa pilihan lagu-lagu dangdut yang bisa di request ya di kesempatan siang hari ini. Dan yang mau ikutan jalurnya saya buka di 0811 495 9490. Saya ulang di 0811 495 9490. Oke, langsung saja ya, perdana saya sapa.

0: Baik, langsung saja saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, selamat siang. Dengan Ibu Maslia, apa kabar Bu Maslia?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Oke, Bu Maslia, mau request lagu apa?
1: Lagunya?
0: Iya, lagunya ada Elvi Sukaesti dengan Bisikan Kasih, Kalia Siska, Mahal, Ewaldi, Tidak Semua Laki-Laki, Roma Irama, Orang Asing, Trio Macan, Tak Ada Logika, ada Siti Badariah, Melanggar Hukum, Hetty Sunjaya, Enggak Muluk-Muluk, Siti KDI, Jelita Juwita, Lesti, Ada Cerita, Aura Bilqis, dengan Pesta Muduka Kurido Roma dan Soneta Band, Sekuntum Mawar Merah, Eri Zuzan dengan Enggak Janji Deh, ada Haji Ona Sutra Bayang, Rido, Rizky Rido dengan Jodoh di Tangan Allah, dan Dewi Persik, Aku Suka.
1: Rizky Rido.
0: Oke, baik, silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine di Italy, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mame, Nasrum, Bintang Pratama, Ibu Ria di Jakarta, Ibu Tri di Merauke, Bang Yoga Botak, Bang Luhut, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Yuli, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saya coba sapa di belakangnya. Halo, selamat siang. Oke, baik. Saya coba sapa lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya.
2: Kenal kita, Mbak
0: Asik.
2: Yuli.
0: Iya, selamat siang dengan siapa di mana?
2: Wih, Mbak Yuli lupa sama Bang Le.
0: Oke, Bang Le, apa kabar?
2: Kabarnya puji Tuhan selalu, cuaca lagi panas mendung ini Mbak Yuli.
0: Oke.
2: Terus... Nah, semalam itu hujan Mbak Yuli.
0: Oke. Baik. Gimana kerjanya?
2: Lagunya Orang Asing.
0: Gimana?
2: Lagunya Orang Asing dari Haji Roma Irama.
0: Roma Irama.
2: Lagu-lagu.
0: Roma Irama, Rido Roma.
2: Ya, Rido Roma ya, Orang Asing.
0: Rido Roma enggak ada yang sudah di list aja yang bisa di.
2: Iya.
0: Oh, Orang Asing, Roma Irama, sorry, ada. Oke.
2: Okay. Iya, itu tadi. Haji Roma Irama pun Orang Asing.
0: Siap.
2: Loh.
0: Oke, lanjut.
2: pertama-tama untuk Mbak Yuli yang lagi bertugas, semoga sehat selalu tetap melakukan aktivitasnya. Selalu puji untuk Mbak Putra Tengah dan juga Bunda Natalia dari Mas Lia, Nerjael, dan juga untuk Pak Freddy dan Bunda Utri, Bang Luhut, ya untuk semuanya lah dirangkul jadi satu A sampai Z.
0: Okay.
2: Itu ada Bang Putra di dalam lagi Mbak Yuli.
0: Mm-hmm.
2: Bang Putra.
3: Selamat siang.
0: Aduh Tuhan, ini sudah dari mana sampai di Kalimantan.
3: Aduh.
0: Sana, Tuhan.
3: Aduh, ini.
0: Oke, silakan Putra Tengah, lanjut.
3: Lagu Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak Semua Laki-Laki, termasuk yang bicara begitu. Oke, lanjut.
3: Kalau mungkin Mbak Yuli sama juga.
0: Terima kasih.
3: Bang Le juga ada Mas Ria tadi, Bunda Kristi Natalia, Pak Medi, Mas Irwan, Esther Lika, juga Mbak Fiona, Mbak Elis juga, Ibu Ani,
0: okay.
3: Juga Pak Kajudin, juga Mbak Rani, Urna Masari, Atus, Pak Ucan, Yunus, Pak Nasrum, juga ada Pak Saban, Mbak Lili, Ibu Rosna, dan juga Hadi, dan juga Bang Luhut, Bang Iwan, dan juga Iman, Indah Pratama, Ibu Farida, Mas Sri tadi, dan juga Pak Fedy Butri.
2: Sudahlah.
3: Yeri, Bunda Ima, dan semua-semua.
2: Kita di belakang, pisut-pisut.
3: Oke, terima kasih Mbak Yuli. Selamat siang, Prodang, Dutang, Duta adalah
0: kita. Asik, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Yuli.
0: Oke, baik. Oke, dari Bang Le dan juga Putra Tengah sudah bergabung. Saya coba sapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut dan utara kita. Lu banyak ketawa-ketawa lah isi dua tadi.
0: Itu lagi, aduh, begitu sudah.
4: Apalagi Bang Le lagi deh senang-senang, Mbak Yul. Soalnya kita ada kata calon. Calonnya kata.
0: Oke, baik. Oke, baik, silakan Bunda Christine, apa kabar hari ini? Bagaimana kabar itu cuaca di Toli-Toli?
4: Baik, saya, Mbak Yul. Mudah-mudahan Mbak Yul juga baik-baik selalu ya.
0: Luar biasa, baik.
4: Mbak Yul, lagunya pilihkan sudah ya, atau lagu yang nomor 2 aja?
0: Oke, baik.
4: Nomor 1 Pak Nasrum belum pilih ya.
0: Jadi sekali-sekali nomor 2. Oke, siap.
4: Salam ya. Yang pertama Ibu Maria di Palembang, Ibu Maslia juga, Ibu Utri, Pak Freddy, Bang Cut. Ada dua si Joli tadi ya yang baru lewat. Makasih salamnya. Ada juga Ibu Alia, Kalilika Anis Baret, Nur Calboros. Nah, ada Aidi Masohi, Cendana Cigure Jakarta, Ibu Sofia lagi sakit, kesian Mbak Yuli lagi opname di Rumah Sakit Makassar. Semoga cepat sembuh ya Ibu Sofi.
0: Amin.
4: Terus ada Bang Luhut, Pak Windy, Pak Jerry, Kang Ahmad Irwan juga ya, Pak Taman, Pak Busukur, Pak Rahman, Pak Ustadz, Bunda Ima, dan semua-semua sudah Mbak Yuli. Mbak Yuli tetap semangat ya, sukses selalu. Terus terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Yuli, selamat siang Dandut, adalah kita.
0: Asik. Oke, dari Bunda Christine Toli-Toli sudah bergabung. Dan yang lagi pada, yang lagi sakit ya, semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Semoga cepat sembuh, dan semoga semua yang diusahakan ya, semuanya dapat berjalan baik dan lancar. Amin ya. Baik pendengar ya, sudah ada beberapa pilihan lagu yang sudah di request. Kembali belum ada yang bergabung, langsung saja kita dengarkan beberapa pilihan lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

plastik. Pasifik dikenal sebagai samudra terbesar dan terdalam di bumi yang membentang 60 juta mil persegi atau 155 juta kilometer persegi dari California ke Tiongkok. Jika seluruh luas wilayah daratan di bumi digabungkan, luasnya tidak akan lebih besar dari samudra Pasifik. Samudra ini begitu luas dan menyimpan beragam fakta menarik. Salah satunya, ada tempat bernama Pulau Plastik. Bersumber dari National Geographic, Pulau Plastik atau Great Pacific Garbage Patch adalah kumpulan sampah laut di Samudra Pasifik Utara. Sampah laut ini berasal dari semua sampah yang berakhir di samudra, laut, dan badan air besar lainnya. Lokasi Great Pacific Garbage Patch ini terbentang dari pantai barat Amerika Utara hingga Jepang. Uniknya, berkumpulnya sampah plastik di Samudra Pasifik ini tidak lepas kaitannya dengan terjadinya pusaran air. Great Pacific Garbage Patch terbentuk akibat sistem aliran samudra, terutama arus Pasifik Utara. Angin dan arus laut mengumpulkan sampah plastik yang terbawa dari daratan, sungai, dan pesisir, untuk kemudian berakhir di daerah tersebut. Seiring waktu, limbah plastik tersebut terkumpul dan terperangkap dalam aliran dan pusaran samudra, menciptakan konsentrasi yang tinggi. Jumlah sampah di Great Pacific Garbage Patch menumpuk karena sebagian besar tidak dapat terurai secara alami. Banyak plastik yang tidak terurai dan hanya menjadi potongan kecil yang disebut mikroplastik. Mikroplastik di Great Pacific Garbage Patch ini mengakibatkan air laut di sekitarnya menjadi keruh dan tidak baik untuk

0: Baik, pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan selanjutnya saya coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pak Nasrun, apa kabar hari ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana?
1: Cerah ceria.
0: Secerah hati Pak Nasrun ya. Gitu ya.
1: Sama-sama kita.
0: Baik, Pak Nasrun, silakan merequest lagu apa? Halo.
1: Apa lagunya
0: yang tersisa ada Elvi Sukaisi, Bisikan Kasih, ada Trio
1: Mas. Itu saja, Pak. Itu saja.
0: Baik. Oke, langsung saja salam-salamnya.
1: Sampai lihat sahabat tua, saya selalu bersama keluarga rumah. Kumpat. Semoga amin, layar itu amin, udah lupa. Ayo masuk. Dan berakhir. Syukur, Ibu Cipet Makassar, Ibu Heman, okay. Ibu Tri, Ibu Maklia, Ibu Krisin Daitoli, karena semuanya tanpa kecuali kembali.
0: Iya. Oke. Okay. Halo. Oke, terima kasih untuk Pak Nasrun. Lanjut, saya sapa di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, Bunda El, apa kabar?
2: Oh, ya, kabar baik, sehat, bahagia di tengah cerah.
0: Puji Tuhan, luar biasa. Oke, Bunda, kabar cuaca bagaimana di Manado?
2: Cuaca cerah ini sayang, kalau sementara kami di gereja, kami cuma di dekat gereja ke rumah.
0: Oke, baik. Oke, kalau begitu silakan mau request lagu apa?
2: Kalau boleh, ini saya yang pilih asas, boleh?
0: Oke, baik.
2: Kamu menyapa juga?
0: Siap, silakan.
2: Ya, menyapa pertama buat ini saya yang sedang bertugas, selamat siang. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga di rumah. Salam sehat selalu, amin. Lanjutnya apa? Ini sepanjang telepon keberapa? Banyak putaran pertama, yuknya nak monitor.
0: Oh begitu, ini sudah lumayan banyak nih.
2: Lumayan banyak sekalian, guys.
0: Oke.
2: Okay. Ya, lanjut apa yang ada di Manado yang duluan? Di sana ada Ani, ada Fika. Salam sehat Ibu Farida di Palu, Rani juga yang ada di Ternate, semuanya salam sehat. Kakak Lili, salam manis sekali di Ibu Rosna, Ibu Norjail, Ibu Ani, Pak Junaidi juga yang ada di Ambon, salam kasih, salam sehat. Ada Bintang Pratama, Pak Darin, Pak Bota, Putra Tengah, Bang Lei, Bang Luhut, Yeri, Pak Freddy yang ada di Maroke, ada Bunda Utri juga. Ada Bang Yadi, Bang Amin, Bang Cud, Pak Ucang Bau-Bau, di sana juga ada Bang Yunus. Salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Dan salam sehat semua, Kang. Dan diberkati juga yang ikut ratingnya sudah kan. Untuk ini saya, makasih. Selamat bangun-bangun adalah kita.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda L. Lanjut di belakangnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Dangdut terlaki sama Mbak Yuli.
0: Asik, Bang Luhut, apa kabar hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat. Cuaca hari ini tadi sempat datang gerimis, tapi sudah mulai lumayan cerah kembali.
0: Oke, baik. Silakan Bang Luhut, mau request lagu apa?
3: Itu aku, Lesti sudah ada yang pilih.
0: Yang mana?
3: Lesti.
0: Lesti?
3: Iya.
0: Lesti ada cerita.
3: Oh, iya, pilih itu saja.
0: Oke, baik.
3: Salam yang pertama buat Mbak Yuli, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Lei, Bang Darwin, Pak Junedi, Bang Suta Mami sama Bang Iwan, ada juga Ibu Ani, Mas Lia, Ibu Kristin, ada Ibu Natalia, Bunda Ima, Bunda En, ada Bang Ahmad Irwan, ada Yuni Jati, ada juga Bang Agus, ada Pak Fedi sama Ibu Lutri, sama Barani juga. Terus buat semua-semuanya saya jelas yang mau dengarkan gimana. Oke, buat Mbak Yuni, selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Oke.
3: Dan Dut adalah kita.
0: Terima kasih kembali Horas. Oke, dari Bang Luhut, lanjut di belakangnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yuli.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi, apa kabar?
4: Kabar alhamdulillah sehat walafiat.
0: Luar biasa.
4: Dan
0: tetaplah
4: kita.
0: Asik. Cuaca bagaimana di Ambon?
4: Cuaca sama mungkin dengan di Fakfak apa ya?
0: Kalau di Fakfak lagi mendung. Ya.
4: Cerah ceria lagi di sini.
0: Oke,
4: tapi mungkin sebentar lagi mungkin seujang ringan.
0: Oke, baik silakan ya. Pak Junaidi mau request lagu apa?
4: Pertama yang bertugas Sulin, terima kasih banyak selalu Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bersama keluarga di rumah ada Bunda Elsa dari Manado, harapan siap dan diberkati Tuhan selalu. Bang Luhut juga ya. Abang Luhut juga terima kasih banyak. Putra Tengah juga ada Irwan ya, lalu kemana ada Pak Iwan juga, ada siapa nama anak Unasrun Jana, selamat siang datang siap ibu Bintang Prasama juga ya, ada siapa lagi Darmin juga selamat siang. Lalu ada Ustadz juga di sana, selamat siang juga. Ada siapa lagi? Ucang Nampak Yunus yang ada di bawah-bawah, selamat siang. Ani Kutomo Bagus, selamat siang dan harapan sehat. Rani yang ada di Ternate, selamat siang. Pasya di Atus di sana. Lalu juga ada Ibu Lili juga yang ada di mana ya, Fakfak ya. Selamat siang dan harapan sehat juga Mbak Ima juga. Terima kasih. Salam sehat selalu juga ada siapa Fika juga. Fika juga yang ada di Manado, selamat siang harapan
0: sehat-sehat.
4: Sudah datang. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Junaidi. Lanjut saya sapa lagi di belakangnya. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang. Prodangdut.
0: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Hadi ini, Mbak Yuli.
0: Oh, oke, okay. Bang Hadi Nias ya.
5: Gimana kak?
0: Iya, Bang Hadi Nias, apa kabar Bang Hadi?
5: Puji Tuhan, kabarnya sehat ya.
0: Luar biasa. Oke, Bang Hadi, langsung saja mau request lagu apa?
5: Ini baru saya monitor ini, jadi belum tahu lagunya.
0: Oke, baik. Lagu yang tersisa ada Trio Macan, Tak Ada Logika, Heti Sunjaya dengan Nggak Muluk-Muluk, Siti KDI, Jelita Juwita, Aura Bilqis, Pesta Mudukaku, Rido Roma dan Soneta Group dengan Sekuntum Mawar Merah, Eri Susan, Nggak Janji Deh, ada Haji Ona Sutra dengan Bayang, Dewi Persik, Aku Suka.
5: Yang mana Dewi Persik aja lah ya.
0: Oke, baik. Silakan.

0: tanpa terkecuali ucapannya, salam sehat, salam kompas selalu di udara.
1: Oke.
0: Okay. Begitu aja Kak Yuli, terima kasih baik, banyak.
1: Terima kasih kembali Bang Hadi. Oke, lanjut saya coba sapa lagi di belakangnya Bang Hadi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Asik. Dengan Sari di Banjarmasin, enggak salah ya?
2: Iya.
1: Oke. Selamat siang, apa kabar Sari?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Kabar cuaca Banjarmasin gimana?
2: Ini cuacanya panas.
1: Panas ya? Oke, iya. Baik. Sari, silakan mau request lagu apa?
2: Lagunya apa tuh tadi? Enggak janji deh.
1: Oh, enggak janji. Oke.
2: Okay. Iya, salamnya buat Hadi Radia, buat Putra Tengah juga, buat Kak Yunus, buat Bang Ucan, Bang Andi, buat Mbak Rani juga, buat semuanya aja.
1: Okay.
2: Buat Mbak Yuli kah ini?
1: Benar.
2: Iya, makasih ya.
1: Iya,
2: selamat makasih siang.
1: Selamat siang. Oke, baik. Pendengar, sebelum kita lanjut, kita ikuti cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: 짝 썼다.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 14.07 beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk klaim voucher cashback 2 juta rupiah dari Shopee disertai surat pemberitahuan PT Shopee Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melalui akun Instagram resmi Shopee @shopeecare.id pada 15 April 2025, Shopee menghimbau masyarakat untuk mewaspadai berbagai modus penipuan mengatasnamakan Shopee. Salah satunya surat dengan tanda tangan palsu tim Shopee Indonesia. Modus serupa pernah beredar pada 2021 dan telah dibantah oleh Shopee Indonesia. Demikian Cek Fakta.
0: Cek Fakta, Cek Fakta, Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: Rin, laris kah kok jualan abon ikan?
1: Lumayan sih, tapi kayaknya saya harus kasih kenal produk ke orang-orang lagi kah, Pe?
0: Kok su coba titip di warung pasar atau ikut bazar begitu?
1: Sudah, tapi masih belum rutin juga,
0: Wih, sebenarnya toh itu sangat efektif, Rin. Pasar dan bazar itu toh banyak menarik pelanggan potensial yang belanja langsung.
1: Iya sih, Will, tapi paling baik jual di mana lagi,
0: Kok bisa kerjasama dengan toko-toko kelontong atau warung untuk menitipkan jualan, tuh?
1: Iya, betul juga,
0: Jangan lupa manfaatkan promosi dari mulut ke mulut. Berikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan merekomendasikan produk kamu ke orang lain.

Duck syndrome atau sindrom bebek pertama kali dikemukakan di Stanford University, Amerika Serikat untuk menggambarkan persoalan mahasiswanya. Istilah ini menganalogikan bebek yang berenang seolah sangat tenang, tetapi kakinya berjuang keras untuk bergerak agar tubuhnya tetap bisa berada di atas permukaan air. Hal tersebut dikaitkan dengan kondisi seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik saja, tetapi sebenarnya mengalami banyak tekanan dan kepanikan dalam mencapai tuntutan hidupnya. Misalnya nilai bagus, hidup mapan, atau memenuhi ekspektasi orang tua dan orang di sekitarnya. Meski merasa banyak tekanan dan stres, sebagian penderita Duck syndrome masih bisa produktif dan beraktivitas dengan baik. Hal ini mungkin terkait dengan perilaku stoicism atau ketabahan yang kuat. Di sisi lain, orang yang mengalami Duck syndrome juga berisiko untuk mengalami masalah kejiwaan tertentu seperti gangguan cemas dan depresi. Dilansir dari kemendikbud.go.id, berikut tips mengatasi Duck syndrome. Lakukan konseling dengan pembimbing akademik atau konselor di sekolah atau kampus. Kenali kapasitas diri agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan. Belajar untuk mencintai diri sendiri. Jalani gaya hidup sehat dengan berpikir positif. Mengonsumsi makanan sehat. Rutin berolahraga. Usahakan berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Luangkan waktu untuk melakukan me-time atau relaksasi guna mengurangi stres. Sebisa mungkin jauhi media sosial untuk beberapa waktu.

0: selaku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi terbit tahun 2019 menyajikan esensi tentang kekuatan mimpi dan tekad dalam mencapai tujuan. Dalam buku ini, penulis menggambarkan perjalanan hidup yang penuh tantangan dan bagaimana sikap positif serta keberanian untuk mengambil langkah dapat membantu seseorang meraih cita-citanya. Esensi utama dari buku ini terletak pada motivasi untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, mengembangkan mental yang kuat, dan memanfaatkan peluang yang ada. Rian Hidayat Abi mengajak pembaca untuk memahami bahwa keberhasilan bukan hanya ditentukan oleh bakat, tetapi juga oleh usaha dan konsistensi dalam mengejar mimpi. Dengan bahasa yang inspiratif, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hidup dan mencapai puncak impian mereka. Buku ini mengisahkan perjalanan inspiratif seorang pemuda yang menghadapi berbagai rintangan dalam hidupnya. Cerita ini menggambarkan perjuangan untuk meraih cita-cita dan bagaimana kekuatan mimpi dapat mengubah nasib seseorang. Tokoh utama dalam buku ini mengalami berbagai tantangan, termasuk keterbatasan ekonomi dan lingkungan yang tidak mendukung. Namun dengan tekad yang kuat dan semangat juang, ia berusaha untuk melampaui semua halangan. Melalui pengalaman dan pelajaran yang didapat, buku ini mengajak pembaca untuk tetap optimis dan berani menghadapi kesulitan demi mencapai impian yang lebih tinggi. Dengan gaya penulisan yang motivatif, Rian Hidayat Abi berhasil menyampaikan pesan penting tentang pentingnya keyakinan, kerja keras, dan ketekunan dalam meraih sukses. Buku ini sangat menginspirasi bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya dan mewujudkan impian besar. Demikian esensi buku Tembus Langit karya Rian Hidayat Abi.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

0: sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jam-jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 14.32 menit. Dan baik, pendengar, masih tersisa beberapa pilihan lagu yang sudah di request. Semoga bisa terhibur.

atau dalam bahasa Inggris disebut dengan tato. Sebenarnya tato atau tato berasal dari kata tatau yang berasal dari bahasa Polinesia yang berarti memberi tanda. Sejarah mencatat tato ditemukan oleh bangsa Eropa saat menjelajah ke benua Amerika pada abad 18 Masehi. Tahukah Anda, sumber sejarah yang lainnya menyebutkan bahwa tato sudah dikenal sejak 50 juta tahun sebelum Masehi. Banyak kebudayaan yang mengenal tato, seperti Jepang, suku Dayak atau Kalimantan, Cina, Tahiti, Polinesia, Rusia, dan Mesir. Tato memiliki tujuan dan fungsi yang beragam, namun dapat dikatakan tato digunakan untuk memberikan tanda bagi si pengguna. Seiring perkembangan zaman penjajahan, tato digunakan sebagai tanda pengenal bagi tentara, pelaut, dan penjahat. Di Indonesia, pada zaman kolonial, tato difungsikan sebagai tanda penjahat dengan cara memberikan cap di tubuh yang mudah terlihat dengan besi panas yang dibentuk. Masyarakat Indonesia sudah lama mengenal tato, namun tato menjadi sebuah hal yang tabu karena adanya unsur agama dan fungsi tato sebelumnya yang digunakan sebagai simbol bagi penjahat. Pada tahun 1960-an, para penjahat ditandai dengan tato yang kemudian muncul sebuah istilah tato penjara. Pada era abad 21 ini, masyarakat Indonesia sudah dapat menerima tato sebagai suatu bentuk seni, meskipun tetap ada kesan negatif bagi pengguna tato.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: beli ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.
2: Maju terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
5: Anda sedang mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, pendengar, sudah pukul 14.58 itu waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah sedari tadi stasiun di Pro 1 Fak-Fak. Serangkaian lagu-lagu dangdut yang sudah di request sudah coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengan harapan kita semua bisa terhibur dan menikmati aktivitas di sepanjang siang hingga sore hari nanti. Dan baik pendengar, saya akhiri dulu Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Selanjutnya di pukul 15 kami ajak Anda, kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari RRI Sorong.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: 94,9 FM, Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fakfak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fakfak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ப்ரோ சேது.
1: கிலோ பஞ்சசீலா, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjuk 23,4% mahasiswa yang disurvei.
3: Nabila Gomez, garam rasanya gula, Minaga Cima, tapi ketantahan perasaan dan masih ada Vildan dengan lagunya
2: Sementara
3: Satu.
2: Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide Khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 langsung dari Pro 1 Sorong.
5: Kamu

0: lokasi pembangunan kawasan permukiman baru yang memang dibutuhkan dan sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah. Data lokasi ini sangat penting agar kawasan yang nantinya dibangun oleh REI bisa diminati masyarakat dan laku terjual. Sadiq menilai terjadinya kredit macet oleh pengembang karena salah memilih lokasi pembangunan kawasan permukiman sehingga tidak diminati pasar. REI dengan pemerintah daerah memiliki hubungan simbiosis mutualisme karena sama-sama menghadirkan kesejahteraan masyarakat lewat pemenuhan kebutuhan pokok berupa tempat tinggal.
1: Jadi masih ada

0: jumlah warga di Papua Barat Daya yang belum memiliki rumah cukup tinggi. Jumlah real di lapangan bisa jauh di atas angka 42.800 orang yang lebih banyak didominasi oleh aparatur sipil negara. Kondisi ini, kata Wagub, menjadi peluang bagi pengembang yang tergabung dalam RI untuk menjangkau sektor rumah KPR. Pihaknya berharap para ASN, baik PNS maupun P3K, serta masyarakat prasejahtera bisa mendapat rumah tanpa biaya yang tinggi. Wagub turut bangga dengan realisasi pembangunan rumah subsidi di Papua Barat Daya yang sudah mencapai 946 unit dengan mengalahkan capaian dari Provinsi Induk Papua Barat. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di provinsi termuda ini cukup baik.
1: Ada lebih dari 40.000 ASN dan P3K yang belum masyarakat luas. Ya, itu berarti bahwa kebutuhan perumahan kita di Papua Barat Daya ini masih cukup tinggi. RI sebagai mitra utama pemerintah, untuk pemerintah memastikan untuk memberi dukungan penuh untuk kemudian RI mengembangkan investasi, mewujudkan rumah yang layak huni di Papua Barat Daya, membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
0: Pemerintah daerah berharap dukungan penuh untuk membantu pengembang dalam menyediakan rumah KPR yang terjangkau oleh masyarakat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Yopi Kardinal, menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Sorong.
3: Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Robert Jopi Kardinal, menyerahkan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani di Kabupaten Sorong. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung program ketahanan pangan nasional. Dalam penyerahan bantuan tersebut, diantaranya terdapat sebanyak 6 kelompok tani menerima traktor roda 4 dan 8 kelompok tani menerima traktor roda 2. Selain itu, disalurkan pula 20 unit pompa air serbaguna, 8 unit rice transplanter, 60 unit hand sprayer, serta 5 unit power tracer untuk mendukung kegiatan budidaya pertanian.
4: Petani-petani ini sangat profesional. Mereka memang udah puluhan tahun jadi petani. Bagaimana mereka bisa bertahan? Tadi kan dari Pak Simon, tadi saya ingat, jadi ingat namanya itu, dari tahun 81. Berarti sekarang udah berapa? 40 berapa tahun? 45 tahun. Belum lahir. Dan semua udah melahir kan, kalian semua ini 45 tahun dia datang di sini. Yang bawa mereka ke sini adalah pemerintah pusat. Nah, sekarang pemerintah pusat harus ini. Memang satu kendala, tapi tadi tantangan buat saya. Mereka bilang ada petani milenial, saya akan datang ke sana untuk berbicara tentang hal ini. Ada kau ingat ya, kita mesti ke sana. Coba kita menggairahkan mereka supaya bisa menjadi petani. Karena sekarang mereka lebih gampang mau jadi ojek aja.
3: Robert menegaskan pemerintah pusat harus terus mendukung para petani yang telah berkontribusi menjaga pasokan pangan daerah. Robert berharap bantuan traktor dan alsintan yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh kelompok tani sehingga produktivitas lahan pertanian semakin meningkat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarin Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemprov Papua Barat Daya gelar pendataan dan pembinaan 100 pengurus koperasi mandiri orang asli Papua.
5: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya menggelar kegiatan pendataan dan pembinaan koperasi mandiri orang asli Papua yang berlangsung selama 4 hari mulai 2 hingga 5 Juni 2026 di Hotel ACC Aimas Kabupaten Sorong. Kegiatan ini diikuti oleh 100 peserta yang merupakan pengurus koperasi mandiri sekabupaten kota di Papua Barat Daya. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi sekaligus memperoleh data akurat mengenai kondisi koperasi yang masih aktif, pasif maupun sehat sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan koperasi ke depan. Asisten 2 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Victor Salosa, mengatakan bahwa koperasi merupakan salah satu pilar penting penguatan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga menjadi wadah gotong royong yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan. Dirinya berharap kegiatan pendataan dan pembinaan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola koperasi yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Peserta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas manajer real, pengolahan keuangan dan kewirausahaan sehingga mampu mengembangkan koperasi yang modern dan berdaya saing di era digital.
6: Karena itu saya atau kita semua meyakini bahwa koperasi harus menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi Papua Barat Daya. Koperasi yang sehat dan

0: meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas akses permodalan, memperkuat posisi tawar petani dan nelayan, membuka lapangan kerja, mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan serta kesenjangan ekonomi.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya Selviana Sangkep menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang prinsip dan tata kelola koperasi yang baik, membekali pengurus dengan kemampuan menyusun laporan keuangan dan program kerja, serta mendorong koperasi agar lebih profesional, mandiri, dan kompetitif. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh serta menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh dalam pengelolaan koperasi masing-masing.
2: Koperasi existing yang disebut dengan koperasi non-koperasi KDKMP, koperasi desa kelurahan Maraputi yang kita sebut dengan koperasi KDKMP. Pada hari momen hari ini kami merasa cukup baik sekali informasi kesempatan untuk mengumpulkan seluruh kelembagaan, unit lembaga koperasi, koperasi-koperasi yang terdiri dari koperasi orang asli Papua yang ada di 6 kabupaten dan 1 kota. Ya, hari ini kami harapkan dengan adanya kegiatan ini koperasi orang asli Papua dapat data terlata dengan baik, dan kami punya data untuk selanjutnya kami akan melakukan pembinaan, fasilitasi dan penguatan bahkan sampai kepada pemberdayaan mereka untuk menjadi koperasi yang mandiri.
1: Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi mandiri OAP semakin meningkat sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pengembangan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mahardika melaporkan RRI Tusmengudara untuk Indonesia.
3: Berlian hadir di Kota Sorong sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Dinas Kesehatan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan UNICEF melaksanakan pertemuan koordinasi Pogja Gerakan Bersatu Lengkapi Imunisasi Anak atau Berlian bertempat di Vega Hotel Kota Sorong Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari terhitung dari tanggal 3 hingga 5 Juni 2026, dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sorong Maria Ohoi Timur. Dalam sambutannya, Maria menyampaikan bahwa kegiatan ini hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong dan merupakan inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi.
5: Hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong. Gerakan ini merupakan inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi. Kelompok kerja berlian dibentuk untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan seluruh unsur masyarakat agar setiap anak yang ada di Kota Sorong berhak untuk mendapatkan imunisasi rutin secara lengkap sesuai jadwal.
4: Sementara di tempat yang sama, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dr. Husni Mutakin mengatakan jika UNICEF hadir untuk memberi apresiasi dalam memberi satu gerakan.
6: Saya terus terang sangat terinspirasi dengan program berlian ini karena waktu saya memegang wilayah Papua masih belum punya gerakan seperti ini. Dan seluruh Tanah Papua ini kalau berlian itu adalah gerakan pertama di Papua, tapi untuk Kota Sorongnya sendiri adalah yang kedua ya setelah Manokwari. Dan ini luar biasa. Dan kami sangat mencita-citakan ada gerakan sebetulnya seperti ini di seluruh Tanah Papua. Nah, jadi harapannya kalau berlian ini berjalan baik, mungkin bukan hanya saya saja yang terinspirasi, tapi seluruh teman-teman yang ada di seluruh Tanah Papua juga akan terinspirasi untuk membentuk satu gerakan dukung imunisasi.
4: Husni berharap kegiatan ini memberi manfaat yang luar biasa dan berdampak besar, khususnya bagi kelompok-kelompok organisasi perempuan yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Anda sedang mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengaku terus memperjuangkan pembangunan rumah sakit provinsi sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Papua Barat Daya.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperjuangkan pembangunan rumah sakit provinsi sebagai pusat layanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayah ini. Lokasi pembangunan dipastikan tetap berada di kawasan eks rumah sakit COVID-19 Kampung Baru, Kota Sorong. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan pemerintah provinsi berkomitmen menghadirkan rumah sakit milik daerah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap sehingga masyarakat tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan penanganan medis tertentu.
8: Terus tetap Provinsi Papua Barat Daya harus punya rumah sakit. Itu terus kita akan berjuang, kita tetap akan usahakan. Tahapan kita sudah kita jalan, kita sudah hari ini kita ada pada revisi master plan dengan AMDAL, DED dan AMDAL.
7: Untuk lokasinya masih di Kampung Baru?
8: Sudah tetap pada di tempat itu.
7: Dengan terus berjalannya proses perencanaan, pemerintah provinsi berharap pembangunan rumah sakit provinsi dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua Barat Daya akan lebih optimal. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kilang Pertamina RU7 Kasim peduli keselamatan kerja perempuan. Laporan Dwi Ambar Widyastuti.
9: Sebagai bentuk kepedulian nyata pekerja perempuan terhadap keselamatan kerja, PT Pertamina Patra Niaga Kilang Kasim menggelar aksi Women Safety Intervention. Kegiatan ini diinisiasi untuk memperkuat budaya keselamatan kerja, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan seluruh pekerja terhadap HSSE Golden Rules. Aksi Women Safety Intervention ini menjadi momentum penting yang menunjukkan bahwa aspek health, safety, security, and environment bukan hanya tanggung jawab operasional semata, melainkan tanggung jawab bersama yang lahir dari rasa peduli termasuk dari para pemimpin dan pekerja perempuan di lingkungan kerja Pertamina Patra Niaga Kilang Kasim. Dalam kegiatan ini, perwakilan kerja perempuan turun langsung ke area operasional untuk berinteraksi, memberikan edukasi sekaligus memastikan bahwa setiap prosedur keselamatan kerja telah diterapkan dengan disiplin tinggi di setiap lini. Junior Officer 1 Manajemen Sistem Care Standard, Danisa Alzura menjelaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam aspek keselamatan ini membawa pendekatan yang lebih humanis ke lingkungan kerja. Lebih lanjut, Danisa juga memberikan pesan mendalam yang mengingatkan seluruh pekerja lapangan mengenai esensi utama dari kepatuhan terhadap regulasi keselamatan kerja, yaitu keluarga di rumah. Dengan adanya aksi nyata ini, seluruh elemen di Pertamina Patra Niaga Kilang Kasim diharapkan semakin solid dalam menjaga aspek HSSE demi kelancaran operasional dan keselamatan bersama. Dari Kasim, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lomba pidato bahasa Inggris digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk melatih ketangkasan siswa. Lomba ini juga bagian dari rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Teluk Bintuni ke-23.
10: Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni menggelar lomba pidato bahasa Inggris bagi siswa SD, SMP, dan SMA Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Bintuni dibuka secara resmi oleh Asisten 2 Bidang Administrasi Setda Kabupaten Teluk Bintuni, Jakumina Fimbai. Ketua Panitia Habibah Malawat mengatakan lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris bagi peserta didik, menumbuhkan rasa percaya diri saat berbicara di depan umum, serta menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan potensi akademisnya. Habibah mengatakan ada 13 siswa yang ikut dalam lomba tersebut, di antaranya adalah 15 siswa SD, 12 siswa SMP, dan 8 siswa SMA.
11: Tingkat SMP 12 peserta dari 12 sekolah, tingkat SMA SMK 8 peserta dari 8 sekolah. Seluruh peserta diharapkan mengikuti perlombaan dengan penuh semangat, sportivitas, dan menunjukkan kemampuan terbaik. Penilaian dilakukan oleh dewan juri yang kompeten.
10: Setelah itu, Asisten 2 Setda Teluk Bintuni Jakumina Fimbai mengatakan kemampuan berbahasa Inggris saat ini bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi telah menjadi kebutuhan dasar bagi generasi muda untuk mampu bersaing di tingkat global. Menurutnya, bahasa Inggris adalah alat komunikasi dunia dan jendela yang membuka banyak kesempatan.
12: Bahasa Inggris adalah alat komunikasi global, sebuah jendela yang akan membuka kesempatan anak-anak kita untuk menggenggam dunia. Hal ini sejalan dengan apa yang selalu ditekankan oleh Bapak Menteri Pendidikan yang beberapa hari lalu ada di Kabupaten Teluk Bintuni ini menyampaikan, beliau mengingatkan betapa krusialnya penguasaan kemampuan bahasa Inggris bagi generasi muda di era modern ini.
10: Sementara itu, salah satu siswa dari SMP Negeri 1 Bintuni, Alvania, mengapresiasi lomba yang digelar pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. Menurutnya, ini adalah media untuk mengembangkan bakat dan ilmu yang telah dipelajari di sekolah.
13: Pernah ikut lomba pidato belum?
14: Belum.
13: Perasaannya bagaimana?
14: Nervous. Malu. Dulu begitu kalau pertama kali naik.
13: Belajarnya itu berapa lama?
14: Kalau latihan sih baru 2 minggu. Kalau belajar bahasa Inggris dalam kelas 3.
13: Harapannya apa nih?
14: Soal bisa menang. Bagus soalnya bisa mengembangkan bahasa Inggris dari semua siswa.
13: Sudah belajar ya? Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinaryanti, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat adat Ring 1 Migas Sorong desak transparansi dana bagi hasil migas. Kita ikuti laporan berikut ini.
15: Masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil minyak dan gas bumi Ring 1 Kabupaten Sorong bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Aknelevo dan Negelin Kalamono menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong Rabu pagi. Aksi tersebut diikuti perwakilan masyarakat adat dari distrik Aimas, Kalamono, Mayamuk, Salawati Tengah dan Salawati Selatan yang merupakan wilayah terdampak langsung aktivitas industri migas di Kabupaten Sorong. Dalam aksi ini masa membentangkan spanduk berisi 5 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sorong terkait pengelolaan dana bagi hasil migas yang diperoleh untukkan bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat di wilayah penghasil. Perwakilan masyarakat adat Ring 1 Yan Cekong Mala mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kecewaan masyarakat atas belum adanya penjelasan mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana yang menjadi hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah penghasil migas. Menurutnya transparansi pengelolaan dana tersebut sangat penting agar masyarakat mengetahui besaran dana yang diterima daerah dan bagaimana mekanisme penyaluran kepada masyarakat adat. Dia menegaskan bahwa masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan normatif tapi juga membuka data secara rinci mengenai alokasi dan penggunaan dana yang bersumber dari sektor migas.
16: Saya mohon kepada pemerintah Kota Sorong sebagai kebijakan memberikan kebijakan yang terbaik kepada kami. Kenapa kami orang Mui itu lakukan permalahan itu sangat-sangat tidak etis atau tidak efisien bagi kami. Saya mohon dalam rangka pemerintah kebijakan pemerintah Kota Sorong terkait dengan penyaluran dana BPM ini. Jangan kita orang baru baru kembali. Kalau boleh itu pemerintah atur secara baik. Jangan kau mentahankan masyarakat punya uang. Tidak boleh. Mereka jangan mengundang peraturan daerah. Tidak boleh begitu.
15: Yancet mengingatkan apabila tuntutan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara serius masyarakat adat pemilik hak ulayat siap mengambil langkah lanjutan termasuk melakukan pemalangan terhadap sejumlah titik operasional migas yang berada di wilayah adat mereka. Dari Sorong, Papua Barat Daerah Indi Mardika melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Penerimaan retribusi pariwisata Raja Ampat capai 50% hingga Mei 2026. Dispar belum bisa kelola dana karena terkendala regulasi. Laporan Padli Ramdan.
17: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menargetkan penerimaan asli daerah dari retribusi terhadap wisatawan pada tahun 2026 sebesar Rp50 miliar. Hingga bulan Mei tahun 2026 ini, penerimaan retribusi pariwisata sudah mendekati 50%. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Kelasina Rumbekwan, mengatakan peningkatan target PAD dari retribusi pariwisata ini terjadi karena besaran tarif masuk terhadap turis juga naik sejak awal tahun 2026. Turis asing dikenakan tarif masuk Rp1 juta dan Rp300 ribu untuk wisatawan domestik. Menurut Klasina, seluruh retribusi pariwisata ini langsung masuk atau disetor ke kas daerah dan tidak bisa dikelola oleh dinas pariwisata. Hal ini perlu dipahami masyarakat karena Dispar kerap disalahkan akibat dinilai memiliki anggaran besar. Klasina mengakui bahwa sudah ada peraturan bupati terbaru yang mengatur pembagian porsi retribusi wisatawan untuk PAD 60%, untuk konservasi 25%, dan 15% untuk masyarakat. Namun, BPKP sudah menegaskan bahwa Dispar belum bisa langsung mengelola retribusi karena semua penerimaan harus masuk seluruhnya ke kas daerah. Kepala Dinas menambahkan, Dispar didorong untuk membentuk BLUD pariwisata sebagai syarat dalam mengelola dana retribusi yang masuk melalui program langsung kepada masyarakat, bukan bantuan dana tunai. Misalnya penyediaan air bersih, listrik, pembangunan jalan dan jembatan yang sifatnya untuk kepentingan umum bukan pribadi.
18: Kami tidak mengelola itu. Uang yang masuk itu kami tidak kelola. Itu langsung masuk ke kas daerah dan dikelola oleh pemerintah. Kami tidak bisa mengambil, karena yang namanya retribusi 100% masuk kas daerah. Kami hanya lewat saja. Betul, ada peraturan bupati yang terbaru, ada alokasi 15% untuk masyarakat dan 25% untuk konservasi. Tetapi kami tidak bisa menggunakan dana itu. Kami sudah komunikasi dengan BPKP dan itu tidak bisa apapun bentuknya selama dia namanya retribusi, dia 100% masuk kas daerah. Kami tidak bisa kelola. Kalau kami kelola, ya kami kena masalah. Kami akan disalah.
17: Hingga saat ini, Dinas Pariwisata masih menyusun sejumlah regulasi guna mendukung pemerintah pembentukan Badan Layanan Umum Daerah BLUD sehingga bisa mengelola secara langsung dana retribusi wisatawan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Bupati Yohan Bodori mendorong peningkatan kualitas pendidikan saat penamatan anak didik di SMP Negeri 1 Teminabuan. Berikut laporan Rido Nukuhali.
19: SMP Negeri 1 Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menamatkan 168 anak didik kelas 9 tahun ajaran 2025-2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori mengatakan, hasil kelulusan di jenjang pendidikan SMP merupakan keberhasilan bagi anak didik dengan kerja keras, tekun, disiplin, serta dukungan dari orang tua dan para guru yang telah mendidik dengan penuh kasih. Menurut Yohan, kelulusan bukanlah akhir perjuangan pendidikan, namun awal dari langkah yang lebih besar menuju masa depan. Anak-anak akan dihadapkan dengan perkembangan dunia yang semakin pesat dan penuh tantangan. Untuk itu perlu mempersiapkan diri menjadi generasi cerdas, berintegritas, dan disiplin. Pemerintah Sorong Selatan terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan sebagai investasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu menjadi motor penggerak kemajuan daerah.
20: Teruslah belajar, tingkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik. Jadilah generasi yang cerdas, berintegritas, disiplin, dan mampu bersaing. Namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang kita miliki. Saya juga berpesan agar kalian menjauhi berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan, seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum maupun sosial agama.
19: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Teminabuan, Dani Lut, menyampaikan siswa-siswi kelas 9 berjumlah 169 orang, sementara yang mengikuti ujian sebanyak 168 orang dan dinyatakan lulus.
21: Pelepasan kami kepada anak-anak ini adalah mengakhiri masa pembelajaran di sekolah, yaitu di SMP Negeri 1 Teminabuan. Mudah-mudahan kami lepaskan mereka hari ini, dan kami berharap Bapak Ibu orang tua murid mendampingi mereka setelah kami lepaskan, dan mereka mengarungi dan mereka menjalani pendidikan mereka di tingkat selanjutnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita sama-sama doakan anak-anak ini sehingga nantinya suatu saat kembali menjadi anak-anak yang bertanggung jawab dan memiliki karakter yang lebih baik.
19: Dani melanjutkan, pihak sekolah sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memanggil anak didik yang dimaksud mengikuti ujian. Namun anak tersebut tidak pernah ditemukan. Dani berharap para orang tua tetap memberikan dukungan dan perhatian penuh kepada anak-anak untuk mewujudkan cita-cita. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahasiswa UGM menggelar KKN di Waisai untuk mendukung pengelolaan potensi Raja Ampat. Selengkapnya dilaporkan Lucy Arebo.
22: Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya menggelar tatap muka bersama tokoh masyarakat dan perwakilan lembaga masyarakat adat se-Papua Barat Daya guna menjaring usul saran dan aspirasi masing-masing tokoh masyarakat. Ketua Fraksi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya, Frankie Umpain, mengatakan tatap muka ini merupakan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan pemerintah sebagai bentuk penjaringan aspirasi masyarakat adat tokoh masyarakat di Papua Barat Daya. Dengan tatap muka ini diharapkan agar program yang telah direncanakan oleh legislatif maupun eksekutif dapat tersampaikan kepada tokoh masyarakat untuk dilanjutkan kepada masing-masing anggota masyarakatnya.
23: KUHP itu harus tersentuh dari kehadiran OTSUS itu sendiri. Kita tahu bahwa ketika OTSUS itu hadir, ada tiga sektor utama, yaitu afirmasi, pemberdayaan, dan juga di beberapa keberpihakan. Kita dalam konteks ini yang menjadi banyak diperbincangkan adalah sektor-sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan hari itu di regulasi undang-undang OTSUS sekarang itu kan ada tiga poinnya, Papua cerdas, Papua sehat, Papua produktif. Itu dalam diskusi hari ini juga itu keluar, bagaimana masyarakat menginginkan ada sentuhan langsung dari pemerintah terutama terkait dengan program-program pendidikan, terutama adik dan adem itu. Setelah tadi kita diskusi itu panjang, masyarakat banyak yang tidak tahu informasi itu, dan ada keluhan dari masyarakat bahwa program ini hanya untuk orang-orang yang mengelola di dinas tertentu dan ini hanya untuk kelompok-kelompok tertentu.
22: Pelaksanaan tatap muka bersama tokoh ini dihadiri seluruh tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat adat yang ada di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Lucy Arebo melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya dan sekitarnya. Dilaporkan langsung perakiraan BMKG Sorong bersama Anang. Anang.
0: Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore pendengar radio RRI se-Papua Barat dan Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya hari ini Kamis 4 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, kemudian Raja Ampat, dan Sorong Selatan, dengan suhu udara antara 23 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, kemapan udara 70 hingga 98%. Kemudian untuk tinggi gelombang sekitar perairan Papua Barat dan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan angin 5 hingga 20 km per jam. Kemudian perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang mencapai 2 meter di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang, selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
3: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Piala Dunia 2026 RRI FAFA.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa.

Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Harapan kami informasi yang kita dengarkan di sore ini sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Dan jarum jam saat ini menunjukkan pukul 15.39 menit waktu Indonesia Timur. Kita menuju ke pukul 16, pilihan hiburan dan juga informasi kami hadirkan di Lintas Fak-Fak Sore. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

Apakah Anda pernah merasa sedih atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Nah, perasaan seperti ini disebut dengan istilah hipoprenia. Istilah hipoprenia mungkin masih asing terdengar di telinga masyarakat umum. Istilah ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa diri sendiri. Menurut para ahli, menangis secara tiba-tiba tanpa alasan bisa menjadi indikasi masalah yang mendasar pada kondisi fisik dan mental. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan, kondisi depresi atau stres, post-traumatic stress disorder, PTSD, atau kondisi mental ketika mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, organic brain syndrome OBS atau gangguan fisik yang menyebabkan penurunan fungsi mental, dan PMS atau menstruasi yang juga dapat menyebabkan perasaan sedih dan ingin menangis tanpa alasan yang jelas dikarenakan

Polusi udara adalah bahaya kesehatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kemakmuran global. Polusi udara dalam segala bentuknya menyebabkan 6,5 juta kematian tiap tahun secara global dan bisa terus meningkat. Tidak salah jika kita harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernapasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Pendengar, pukul 15.53 menit dan kembali ya, satu informasi dari dunia hiburan datang dari film Monster Pabrik Rambut menjadi salah satu film Indonesia yang menarik perhatian tahun ini. Karya ini memadukan unsur horor, misteri, fantasi, dan komedi dalam satu cerita. Film tersebut disutradarai oleh Edwin dan diproduksi oleh Meske Taurisia. Naskahnya ditulis oleh Eka Kurniawan, Edwin, dan Daisy Matsunaga. Cerita berpusat dari sosok putri yang kehilangan ibunya setelah bekerja tanpa henti selama beberapa hari. Sang ibu pun meninggal dunia seusai mengalami gangguan tidur akibat tekanan pekerjaan di pabrik rambut. Dan pendengar, penyelidikan juga membuka berbagai kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logis. Dan situasi semakin berbahaya ketika salah satunya menjadi sasaran kekuatan misterius tersebut. Dan Putri juga Ida kemudian berusaha melindungi adik mereka dari ancaman tersebut. Dan pendengar, film ini dibintangi Rahel Amanda sebagai Putri dan Lutesa sebagai Ida. Pemeran lainnya adalah Iqbal Ramadan sebagai Bona dan Sal Priyadi sebagai Rudy. Dan pendengar, informasi Monster Pabrik Rambut tayang hari ini dan ditunggu ya buat Anda yang ingin menyaksikannya langsung di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Dan kami kutip dari rri.co.id.

0: Coba sebagian gajimu untuk investasi.
1: Investasi itu apa ya, Pak?
0: Investasi itu proses menanamkan uang atau aset ke dalam sesuatu yang diharapkan akan memberikan keuntungan di masa depan. Contohnya, membeli saham, obligasi, atau properti.
1: Oh, jadi kita menaruh uang dengan harapan uang itu akan bertambah.
0: Betul. Tujuannya untuk meningkatkan nilai aset kita seiring waktu, Dewi. Misalnya, kalau kamu beli saham perusahaan yang berkembang, nilai sahamnya bisa naik dan kamu bisa dapat untung.
1: Menarik juga ya, Pak. Tapi apa semua investasi pasti menguntungkan?
0: Ya, tidak selalu. Setiap investasi punya risiko. Makanya penting untuk memahami jenis investasi yang kamu pilih dan mempertimbangkan risikonya.
1: Mulai paham, Pak. Jadi, kita harus bijak dan belajar dulu sebelum mulai investasi ya?
0: Tepat sekali. Edukasi diri dulu, baru mulai investasi. Dengan begitu, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Radio Republik Indonesia Fakfak.
2: Pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Timur, kita masih bersama di Fak-Fak sore ini. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Kami juga informasikan ke ruang dengar Anda, nantinya di pukul 17, kita akan ikuti siaran berjaringan. Ya, kita akan ikuti siaran berjaringan nasional Beranda Astacita. Dan pastikan kebersamaan kita masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi.

terdiri dari kayu lapuk, tanah lembab, atau sisa makhluk hidup lain. Inilah sebabnya jamur sering tumbuh di tempat yang lembab dan teduh. Menariknya lagi, secara ilmiah, jamur justru lebih dekat hubungannya dengan hewan dibandingkan tumbuhan. Dinding sel jamur mengandung kitin, zat yang juga ditemukan pada cangkang udang, kepiting, dan serangga. Meski bukan tumbuhan, jamur punya peran besar dalam kehidupan. Jamur membantu menguraikan bahan organik, menjaga keseimbangan ekosistem, bahkan dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan obat-obatan. Jadi mulai sekarang jangan salah lagi ya. Jamur bukan sayur, bukan tumbuhan, tapi anggota dunia fungi yang luar biasa.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik pendengar, 15 menit kita berlalu dari jam 4 sore dan ya masih kami berbagi dengan berbagai pilihan informasi dan juga hiburan ya, yang mana kali ini kembali informasi datang dari dunia kesehatan terkait dengan sebagian besar tubuh manusia terdiri dari air yang berperan penting mendukung kerja sel, jaringan, dan organ. Nah, maka dari itu asupan air putih sebagai pasokan cairan tubuh sangatlah penting. Nah, kurang minum air putih bisa mengarah pada masalah serius seperti dehidrasi yang bisa membawa pada kondisi yang lebih berbahaya. Nah, kondisi ini juga perlu diperhatikan karena tubuh membutuhkan cairan yang cukup agar berbagai fungsi organ tetap berjalan optimal. Dan dilansir dari alodokter.com, berikut ada beberapa ciri tubuh kekurangan cairan yang mudah dikenali. Yang pertama, merasa haus. Yang kedua, mulut kering serta nafas tak sedap. Urin berwarna gelap, cepat mengalami kelelahan, konsentrasi menurun. Dan memahami tanda-tanda kurang minum air putih penting agar tubuh tetap terhidrasi, berfungsi secara optimal setiap hari. Nah, biasakan mencukupi kebutuhan cairan agar kesehatan tetap terjaga dan berbagai gangguan akibat dehidrasi dapat dicegah lebih awal. Informasi untuk Anda, tanda-tanda kurang minum air putih yang perlu diwaspadai. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Polusi udara adalah bahaya kesehatan lingkungan yang menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan kemakmuran global. Polusi udara dalam segala bentuknya menyebabkan 6,5 juta kematian tiap tahun secara global dan bisa terus meningkat. Tidak salah jika kita harus siaga dengan polusi udara. Adapun penyebab polusi udara diantaranya kebakaran hutan, pembangkit listrik, gunung meletus, kendaraan bermotor, dan pabrik. Dampak dari polusi udara adalah infeksi saluran pernapasan, jantung, kanker, gangguan reproduksi, serta hipertensi. Berikut tips siaga polusi udara. Pakai masker, jaga kebersihan badan, tutup jendela dan pintu, kurangi aktivitas luar ruangan, makan makanan bergizi, dan banyak minum air putih.

0: Saya ada dengar banyak orang mulai berinvestasi dengan fokus pada lingkungan nih. Kenapa? Ini penting kah?
1: Betul, Mace. Kesadaran akan berkeberlanjutan semakin meningkat. Investasi yang ramah lingkungan tidak hanya memberikan keuntungan finansial atau keuntungan keuangan, tetapi juga membantu melestarikan bumi.
0: Jadi, investasi apa yang bisa Katong pilih?
1: Katong bisa memilih investasi di energi terbarukan seperti solar dan angin, atau mendukung perusahaan yang mengedepankan praktik berkelanjutan.
0: Wah, jadi Katong bisa ikut menjaga lingkungan sambil berinvestasi, ya? Itu menarik.

0: bekerja atau juga berkontribusi untuk masa depan yang lebih baik toh?
1: Betul sekali Mace. Mari kita mulai berinvestasi untuk bumi dan generasi mendatang.
0: Investasi bukan hanya tentang keuntungan. Pilihlah investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Bersama kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Di balik perbukitan yang mengelilingi Kampung Sukuru Tuare, Distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
2: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
2: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
2: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
3: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
3: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
4: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
4: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.

Pendengar, pukul 16.36 menit, kembali kami ingatkan di pukul 17 nanti kita akan ikuti Beranda Asta Cita dan kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Dan untuk Anda yang ada di seputaran Kota Palafak Fak dan sekitarnya, Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi kami 94,9 MHz. Dan untuk Anda yang ada di luar Kota Fak Fak, Anda dapat ikuti melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: kawan. Menganga uang itu biasa saja, kan.
1: Kawan, sekarang itu tuh kitong harus lebih teliti. Kitong harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal, eh.
1: Makanya, kitong harus tahu depo ciri-ciri, kawan. Perhatikan depo nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, eh. Kalau benang pengaman tra jelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Why We Sleep, karya Matthew Walker, terbit pada tahun 2017. Buku ini menjelaskan betapa pentingnya tidur bagi kesehatan fisik dan mental kita. Tidur bukan hanya tentang istirahat, tetapi juga mempengaruhi fungsi otak, memori, emosi, dan sistem kekebalan tubuh. Dalam buku Why We Sleep, mengungkapkan resiko kesehatan serius yang dapat kita alami dengan kurang tidur seperti peningkatan resiko penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan gangguan mental. Walker juga mengidentifikasi pola tidur modern yang buruk seperti gangguan tidur akibat teknologi dan gaya hidup yang sibuk, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas tidur kita. Buku Why We Sleep memberikan saran praktis buat kita untuk meningkatkan kualitas tidur yang nyaman dan menghindari kebiasaan yang mengganggu tidur seperti mengkonsumsi kafein dan alkohol sebelum tidur. Walker menjadikan buku ini sebagai sumber wawasan mendalam tentang tidur dan dampaknya bagi kesehatan kita. Buku Why We Sleep sangat penting bagi siapapun yang ingin memahami lebih dalam tentang bagaimana tidur mempengaruhi hidup kita secara menyeluruh. Demikian esensi buku Why We Sleep karya Matthew Walker.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pukul 16.55 menit waktu Indonesia Timur. Dan kembali kami ingatkan nantinya di jam 17 atau jam 5 sore kami kembali ajak Anda, kita akan ikuti bersama Beranda Asta Cita. Dan sekali lagi ya, kita akan ikuti Beranda Asta Cita yang mana hari ini ya, stasiun produksinya RRI Palembang, RRI Ternate, RRI Palangkaraya, dan RRI Mamuju. Dan seperti apa ya Beranda Asta Cita yang akan disiarkan secara nasional ke ruang dengar Anda, tepatnya di pukul 17, kami ajak Anda, kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Dede Firdaus. Kami awali informasi pertama, PT MRT Jakarta menargetkan uji coba operasional jalur MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Monas pada Juni 2027 sebagai bagian dari pengembangan layanan transportasi massal di ibu kota. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan, progres konstruksi fase 2A terus menunjukkan perkembangan positif, terutama pada paket pekerjaan CP201 yang mencakup lintasan Bundaran HI Monas. Menurut dia, operasional secara resmi ditargetkan dapat dimulai pada pertengahan 2027 setelah seluruh tahapan pengujian selesai dilaksanakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

0: anak bisa berisiko stunting?
1: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
0: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
0: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedy Firdaus.
4: Dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Iya. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Mm-hmm. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.
4: Kami akan hadirkan ya, nanti akan diawali dengan RRI Palembang dengan tema kesetaraan gender.
3: Kemudian disusul ada RRI Ternate dengan kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita.
4: Selanjutnya RRI Palangkaraya dengan tema perempuan muda dalam karya.
3: Kemudian RRI Mamuju menyeimbangkan pendidikan karir dan diri sendiri.
4: Mari kita simak bersama berikut ini.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Kesetaraan gender menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan masyarakat yang inklusif. Namun masih banyak anggapan bahwa persoalan gender hanya menyangkut perempuan, padahal pada dasarnya kesetaraan gender berbicara tentang kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Lalu seperti apa pentingnya pengarus utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari dan pembangunan? Berikut ulasannya dalam beranda Asta Cita Berjaringan. Kesetaraan gender merupakan kondisi ketika perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, akses, kesempatan, hingga manfaat yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam mewujudkannya, terdapat strategi yang dikenal dengan pengarus utamaan gender atau gender mainstreaming. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, maupun pembangunan mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat secara adil. Namun kesetaraan gender bukan berarti menyamakan seluruh peran secara mutlak. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial. Lebih dari itu, kesetaraan gender menekankan pada kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi maupun stereotip sosial yang membatasi potensi seseorang. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi kesetaraan gender di masyarakat, berikut wawancara Alvina Damayanti bersama safeguard spesialis sekaligus co-founder Hello Sister, Nindi.
6: Nindi, ini apa sebenarnya makna kesetaraan gender yang perlu dipahami masyarakat sekarang, Mbak?
7: Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender itu, sebenarnya gender itu sendiri kan peran ya, atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Jadi kita harus memisahkan dulu nih, gender itu bukan perbedaan jenis kelamin gitu, bukan perempuan dan laki-laki. Jadi yang membedakannya itu adalah sebenarnya perannya. Contoh ini Mbak, kesetaraan gender mengurus rumah tangga itu kan sebenarnya bukan cuma perannya perempuan gitu kan, tapi laki-laki juga ikut terlibat. Bukannya kayak suami membantu istri, tapi emang udah sama-sama melakukan pekerjaan itu bareng-bareng. Baik juga misalnya di sekolah ataupun misalnya dalam pilihan karir. Selama ini kan kayak misalnya tentara, mungkin polisi, itu identiknya kan laki-laki kan, tapi sebenarnya kan perempuan juga bisa gitu, jadi pilot gitu. Terus juga di masyarakat misalnya kayak jadi profesinya seperti guru, dokter gitu. Nah tapi memang banyak di masyarakat itu masih konotasinya itu gender tuh yaudah cuman peran apa misalnya perempuan aja gitu, padahal kesetaraan ini artinya kita sama-sama melakukan peran-peran yang di masyarakat itu tanpa pembedaan jenis kelamin, seperti itu Mbak.

0: Baik, tapi seberapa penting pengaruh utamaan gender ini dalam pembangunan, Mbak Nindi?
1: Ini penting banget nggak, karena seringkali ketika pembangunan itu terutama perempuan ya, itu perempuan, teman-teman disabilitas juga dan kelompok rentan lain itu jarang dilibatin, padahal kebutuhannya beda. Nah jadi kan kalau perempuan dan laki-laki dibedakan jenis kelamin, fungsi reproduksinya, misalnya perempuan ada rahim gitu kan, terus itu juga apa namanya, kita ada kelenjar mamanya untuk menyusui gitu kan. Nah ini kan kebutuhannya itu berbeda, kita nggak bisa sama. Nah di sini tuh pentingnya kesetaraan gender dan pelibatan perempuan. Contohnya ini dalam pembangunan, misalnya kita mau bangun gedung atau bangun mall, nah secara fisik mana sih, contohnya kayak toilet lah Mbak ya, perempuan lebih lama tuh karena kita mau naruh tas dulu, buka apa namanya rok dulu, atau terus kita mau bersih-bersih dulu gitu kan, kita butuh gantungan tas jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terus toiletnya juga lebih banyak gitu. Misalnya di gedung-gedung kantor itu nursery room itu disediakan juga, tapi karena kan misalnya mungkin ada yang bawa anak gitu kan. Terus misalnya dalam pembangunan nih, di situ ada yang teman-teman yang pakai kursi roda atau ada anak kecil dia pakai stroller gitu kan Mbak. Jadi kan emang penting nih dalam setiap pembangunan itu melibatkan semua pihak gitu. Jadi nggak cuma, kadang secara pembangunan ya mostly itu sudut pandangnya laki-laki gitu kan, kadang buat gantungan tinggi gitu kan, terus misalnya juga buat jalan terlalu tinggi itu kan apa ya, menyulitkan untuk kelompok yang lain, terutama juga misalnya kayak teman-teman disabilitas, terus juga yang pakai kursi roda kan bukan cuma teman-teman disabilitas ya, ada lansia juga, misalnya anak-anak pakai stroller itu kan butuh apa ya, tempat lah yang memang nyaman. Jadi penting banget nih dalam pembangunan itu perlu memikirkan, mempertimbangkan kebutuhan setiap orang, atau inklusif lah semua kayak gitu Mbak.
0: Di era sekarang ini Mbak, tantangan apa sih yang masih sering ditemui terkait isu kesetaraan gender ini?
1: Ya tantangannya yang pertama itu memang stigma di masyarakat ya, pertama masih kuat sekali terkait dengan gender itu, yaudah cuma urusannya perempuan gitu, domestik, padahal kan gak seperti itu ya. Terus juga misalnya ada laki-laki yang udah cukup sadar bahwa dia sama-sama nih kerjasama sama istrinya ya, tapi misalnya datang orang tuanya, loh kok kenapa sih suami jemur pakaian kayak gitu kan, atau kenapa kamu masak gitu, gitu kan, masih stigma yang kuat ya. Yang kedua itu juga dari sisi aturan, masih banyak juga aturan yang belum berperspektif gender yang baik. Terus yang ketiga juga ngomongin tadi pembangunan, masih banyak ketika pembangunan itu tidak melibatkan teman-teman yang lain gitu, misalnya perempuan, laki-laki, terus teman-teman disabilitas gitu. Jadi memang challenge-nya cukup banyak ya Mbak. Kalau misalnya kita diskusi sama pemerintah, terus kita diskusi sama organisasi atau apa tuh, biasanya masalah budget juga kan, karena masalah mau menyediakan sarana prasarana yang ramah untuk semua orang itu kan kadang bukan karena sih memang butuh budget, cuman kadang juga ketika pengajuan itu sering jadi masukin kayak gitu sih Mbak. Jadi emang challenge-nya tuh beragam, berlapis, saya lihat dari baik dari masyarakat, dari keluarga, dari aturan, terus itu juga dari pemangku kebijakan.
0: Baik, ini menurut Mbak Nindi, apa sih peran generasi muda dalam menciptakan lingkungan yang lebih setara?
1: Peran generasi muda itu penting banget sih Mbak, apalagi sekarang mereka itu kan aktif banget ya di sosial media, dimana mereka tuh pinter banget buat konten-konten, terus bahasanya yang menarik, sehingga itu bisa jadi kayak apa, stimulus lah bahwa sebenarnya penyampaian tentang kesetaraan gender ini bisa dibuat dengan fun gitu kan. Biasanya kalau kesetaraan gender kayak sesuatu yang kaku gitu kan, harus seminar, harus pelatihan, tapi aku lihat peran generasi muda ini dengan sosial media, kreativitasnya itu buat kayak ada perubahan sih aku lihat, jadi kayak lebih santai. Terus jadi kita tuh nggak ngomongin kesetaraan gender tuh bukan hal yang tabu, jadi kayak sehari-hari misalnya ada konten terus ternyata aku lihat kayak di komen-komen itu menarik untuk didiskusiin gitu sih. Jadi menurut aku generasi sekarang ini baik melalui sosial media, melalui gerakan-gerakan komunitas itu udah way much better gitu untuk mempromosikan tentang kesetaraan gender ini, seperti itu Mbak.
0: Baik, mungkin terakhir Mbak Nindi, apa harapan Mbak Nindi untuk generasi di era sekarang memaknai pengaruh utama gender ini?
1: Ya, harapannya lebih banyak orang sadar mengambil perannya, entah dia sebagai influencer, entah dia sebagai penulis, dia itu komunitas, mengambil peran-perannya untuk terus membuka ruang-ruang diskusi bahwa kesetaraan gender ini bukan hal yang tabu lagi. Jadi bagaimana juga mereka selain mempromosikan juga mulai menerapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di komunitasnya, seperti itu Mbak.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindi.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa kesetaraan gender merupakan tanggung jawab bersama. Kehadirannya bukan untuk membandingkan ataupun mempertentangkan peran antara perempuan dan laki-laki, melainkan menciptakan ruang yang adil bagi semua. Pengaruh utamaan gender juga menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan berjalan secara inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pengalaman setiap individu. Melalui edukasi, kesadaran sosial, serta keterlibatan masyarakat, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih aman, terbuka, dan bebas diskriminasi. Karena pada akhirnya, kesetaraan bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara setara. Demikian Beranda Astacita berjaringan kali ini mengenai kesetaraan gender. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan, sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi semua. Thank you.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali dari Bumi Moloko Geraha kami hadir menemani aktivitas Anda dalam siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Bersama saya Iqbal Kutaman. Tema kita kali ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu kesetaraan gender dalam mendukung Asta Cita. Dan sudah bersama kita Sekretaris Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku Utara, Ibu Desi Masita Turui. Selamat datang Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, selamat sore pendengar semua mana saja berada.
0: Baik Ibu, mungkin masih ada masyarakat yang berpikir kalau kesetaraan gender itu hanya soal perempuan. Sebenarnya apa sih makna kesetaraan gender?
1: Bicara tentang gender berarti kita bicara tentang peran dan fungsi. Jadi yang mana kesetaraan gender itu merubah peran dan fungsi daripada perempuan dan laki-laki.
0: Kalau dikaitkan dengan Asta Cita pemerintah, apa hubungan kesetaraan gender dengan pembangunan bangsa?
1: Terkait dengan Asta Cita yang mana gender ini masuk di misi 4, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Di sini gender ditaruh satu sejajar dengan pendidikan dan kesehatan, yang artinya sumber daya manusia itu harusnya unggul, tidak mungkin tercapai ketika perempuan itu masih terdapat hambatan gender.
0: Kadang masih ada stereotip di masyarakat, misalnya perempuan tidak perlu sekolah tinggi atau tidak cocok memimpin. Bagaimana pandangan Ibu?
1: Kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, sementara perempuan adalah guru pertama bagi seorang anak. Ketika seorang guru itu dia tidak mampu mendidik produk yang unggul, maka produknya juga tidak bagus. Jadi perempuan itu harus pintar, harus sekolah tinggi, menghasilkan generasi bangsa yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
0: Apakah masyarakat perlu diberi edukasi tentang anti-diskriminasi dan penghormatan hak sesama warga?
1: Penting sekali, apalagi kita Indonesia Timur masih berada di budaya patriarki yang sangat tinggi. Jadi kita perlu bahwa perempuan itu bukan hanya urusannya sumur dapur kasur, tapi bisa juga di segala lini selama tidak merubah kodratnya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di situ gendernya berperan.
0: Menarik sekali. Lalu apa langkah yang dilakukan DP3A untuk mendukung kesetaraan gender di Maluku Utara?
1: Selama ini kami selalu bersama-sama dengan otomatis dengan OPD terkait maupun dengan lembaga organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat lainnya yang berurusan perempuan, selalu mengkampanye dan berbicara tentang masalah gender ini, menghasilkan berbagai macam program dan kegiatan yang sudah terlaksana. Ada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada juga Kabupaten Kota Layak Anak, yang mana semuanya itu bermuara bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak bisa dibeda-bedakan.
0: Apakah ada program pendampingan sosial atau pemberdayaan untuk kelompok rentan di Maluku Utara?
1: Perempuan dan anak ini adalah kelompok rentan. Ketika terjadi sesuatu, maka yang paling merasakan itu adalah kelompok rentan ini, perempuan dan anak yang terutama yang merasakan. Jadi berbagai macam program dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri itu bermuaranya ke perempuan dan anak. Bagaimana perempuan dan anak terlindungi dan bisa diberdayakan untuk tidak menjadi korban berikutnya.
0: Baik Ibu, mungkin ada pesan untuk masyarakat yang sedang mendengarkan siaran ini.
1: Perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Jadi kita semua sama dengan posisi untuk mendapatkan segala manfaat daripada hasil pembangunan, baik bidang pendidikan, kesehatan, maupun lainnya, bahwa perempuan dan laki-laki, orang tua, anak, maupun saudara kita yang disabilitas mempunyai kedudukan dan hak yang sama untuk memperoleh hasil pembangunan.
0: Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang dibagikan hari ini. Dengar, demikian perbincangan kita hari ini tentang kesetaraan gender dalam semangat Asta Cita. Semoga dapat menambah wawasan dan menginspirasi kita semua untuk terus membangun Indonesia yang adil dan setara. Saya Iqbal Kutaman, pamit undur diri. Sampai jumpa di program berikutnya.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Asta Cita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Perspektif Gender Perempuan Muda dalam Karya Desain Lokal. Pendengar, dalam dinamika industri kreatif yang terus berkembang, suara perempuan muda semakin berani hadir dan memberikan warna baru, termasuk dalam dunia desain lokal. Perspektif mereka tidak hanya menghadirkan estetika, tetapi juga narasi tentang identitas, pengalaman, dan perjuangan yang kerap terpinggirkan. Di Palangkaraya, seorang desainer muda bernama Mayin menjadi salah satu representasi dari semangat tersebut. Melalui karya-karyanya, dia tidak sekedar menciptakan desain yang menarik, tetapi juga menyisipkan sudut pandang gender perempuan muda tentang ruang, ekspresi, hingga kebebasan dalam berkarya. Beranda Asta Cita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana perspektif tersebut terbentuk, apa saja tantangan yang dihadapi, serta harapan ke depan bagi perempuan muda dalam industri desain lokal. Saat ini kami sudah berada di butik milik Mayin yang berada di Jalan Badak 23 di Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bersama rekan kami, Reta Virginia, kita akan mendengarkan langsung cerita dan pemikiran dari Mayin. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Halo Mayin, apa kabar? Senang sekali ya saya bisa mengobrol bersama Mayin ya.
2: Betul.
1: Sebagai seorang desainer muda asal Palangkaraya. Boleh Mbak Mayin, silakan ceritakan sedikit bagaimana awalnya kamu tertarik untuk terjun ke dunia fashion.
2: Awal mulanya ya, sebenarnya dari awal saya itu dari kecil, kalau dari cerita orang tua sih ya, itu emang waktu kecil itu suka sekali dengan hal-hal yang berbau dengan estetika, dengan detail, kreativitas itu. Dari awal saya emang sudah terbentuk dari situ.
1: Dari kecil.
2: Iya betul. Dan emang hobi sekali namanya gambar atau desain. Dari kecil. Cuma bagaimana saya mengaplikasikannya itu dari sekolah. Nah, mulai dari sekolah busana itu, itulah yang buat saya jadi membentuk desain itu menjadi hal yang nyata gitu. Makanya jadi sekarang masuk ke dunia desain.
1: Nah, seberapa besar sih pengalaman pribadi kamu sebagai seorang perempuan mempengaruhi gaya, karakter, atau pesan dalam baju-baju yang selama ini kamu desain?
2: Kalau dikata mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Terutama kan di bidang fashion itu, saya mengambil banyak dari perspektif wanita dan baju-baju wanita. Dan saya sebagai wanita pun merasa kayak bagaimana supaya saya membuat setiap wanita itu merasakan keindahan di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dari situ saya sangat berpengaruh sekali berdasarkan pengalaman pribadi juga.
1: Sangat berpengaruh sekali berarti
2: Pengaruh sekali.
1: Nah, menurut pandangan kamu sendiri, apakah industri kreatif di Palangkaraya saat ini sudah memberikan ruang yang cukup aman dan suportif bagi desainer, terutama perempuan muda seperti itu? Dan boleh ceritakan tantangan besar apa yang paling berkesan mungkin selama merintis Mayin Kostura ini?
2: Kalau untuk dari segi memberikan ruang, jujur untuk sekarang ya, itu sangat memberikan ruang sekali ya. Apalagi di zaman modern ini, kita yang muda-muda seperti baru lulus dari sekolah gitu kan, itu banyak banget dikasih tempat bagaimana kita mengekspresikan hasil karya kita gitu. Apalagi dari medsos kan, dari medsos, Instagram, TikTok, WhatsApp gitu, promosinya kan besar sekali ya. Nah, dari situ kita banyak sekali tempat untuk menaruh karya kita, menaruh hasil desain kita gitu. Jadi sangat besar sekali ruangnya. Dan untuk tantangannya dan untuk tantangannya jujur waktu awal merintis Mayin Kostura ini, itu saya tantangannya tuh di bagian kepercayaan diri. Sebagai perempuan perlu banget pede ya,
1: terutama gitu. Masih muda ya?
2: Ya, apalagi masih muda itu banyak sekali tantangannya, karena kita cenderung diremehkan, sering dipandang kayak kurang profesional, padahal kan kita namanya masih muda, itu masih belajar, masih berkembang, dan bahkan kita bisa melewati namanya tolak ukur itu nggak bisa diukur dari usia ya, ya. Bisa aja kita muda jauh lebih berbakat dibandingkan yang sebelumnya lah. Nah, jadi tantangan saya waktu membangun ini percaya diri dan membuang gengsi. Ya.
1: Luar biasa ya. Berarti itu semuanya membentuk kamu sehingga sampai pada hari ini.
2: Betul gitu,
1: ya,
2: sekali.
1: Oke, nah dalam proses kreatif sendiri, mungkin adakah isu atau nilai tertentu yang selalu konsisten kamu angkat?
2: Dari setiap desain saya gitu ya. Kalau untuk isu-isu, apalagi terutama untuk gender ya. Kalau untuk isu gender, saya ini lebih ke fashion itu sebenarnya genderless. Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah, jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah, jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
1: Nah, jadi menurut Mbak Megin sendiri ini apakah hal itu efektif seperti itu menjadikan desain pakaian sebagai media untuk menyuarakan isu gender di masyarakat lokal kita saat ini?
2: Kalau untuk lokal mungkin kayaknya masih 70-80 kali lah, belum 100% ya. Karena belum semuanya menerima kesetaraan itu kali ya. Nah, makanya mungkin dari sekarang tuh kayak mengangkat isu-isu itu. Siapa tahu kan namanya generasi muda itu, apalagi di dunia sosmed itu kan lebih luas penyebarannya. Nah, dari situ mungkin lebih menyebar lagi nanti mengangkat isu-isu itu kembali gitu.
1: Efektifnya itu seperti ke generasi muda ya. Kalau masyarakat lokal masih ya kurang.
2: Betul, mungkin yang lebih terbuka itu generasi muda.
1: Karena sosmed tadi.
2: Iya, karena sosmed itu.
1: Oke, keren banget. Dan mungkin selama perjalanan berkarya ini, siapa sosok inspirasi mungkin untuk Mbak Megin sendiri? Apa yang membedakan karya desain yang punya sentuhan perspektif perempuan dengan yang desain umum saja?
2: Kalau untuk sosok inspirasi, itu ada dari masa lalu sama masa sekarang ya. Kalau masa lalu, the one and only Ibu Gita Kartini. Kalau nggak ada dia yang sebagai mengangkat gender itu, kita nggak bisa jadi yang diri kita sekarang. Dan kalau yang di masa sekarang itu, saya sangat mengagumi sosok Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab. Nah, memang saya nggak terlalu mengikuti perdebatan acara talk show-nya dia, cuma banyak kata-kata dia yang selalu saya ingat gitu, bahwa kalau perempuan itu berhak untuk bersuara, berhak untuk berekspresi. Sama tadi kalau untuk dari perspektif gender atau tidaknya ya bajunya tadi. Nah, kalau perspektif gender sih kalau dari pakaian itu kayak gaun, jas itu kan biasa kayak perspektif banget tuh, kayak gaun untuk wanita, kalau ke jas untuk pria gitu kan, itu detailnya di situ. Cuma kalau untuk yang tidak gender itu mungkin kayak lebih ke baju umum ya. Baju umum. Jadi ya itu unisex tadi. Jadi pria dan wanita bisa menggunakan itu gitu. Jadi siapa aja bisa menggunakan itu lah. Kalau menurut saya dari perspektif gender itu.
1: Keren. Dan mungkin selama ini respon masyarakat Palangkaraya tentunya seperti apa? Mungkin sendiri melihat karya-karya Megin yang membawa pesan atau perspektif perempuan ini.
2: Karena kebanyakan seperti dari klien-klien saya kali ya, itu mostly overwhelming positif sih ya. Terutama kan pagi perempuan-perempuan, saya kan lebih banyak dominan ngambil klien perempuan ya. Ngambil klien perempuan. Jadi banyak dari ekspresi mereka itu yang saya gimana ya, saya tuangkan. Ada yang maskulin, ada yang feminis gitu. Ada kan beda-beda orang gitu ya. Saya pengennya yang lebih kayak agak tomboy gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Abis itu ada juga yang kayak saya pengennya yang yang indah gitu kan, feminim banget gitu. Nah, jadi ya saya bagaimana berusaha menciptakan ekspektasi mereka gitu. Dan mostly feminim positif.
1: Responnya positif.
2: Positif ya rata-rata.
1: Bangga juga gitu.
2: Dan ada kebanggaan sendiri saya berhasil menciptakan itu gitu.
1: Oke, sebelum kita menyudahi obrolan kita, dan mungkin apa harapan terbesar Mbak Megin sendiri untuk perkembangan perkembangan desainer perempuan muda di daerah kita, dan mungkin boleh pesan sedikit pesan untuk para perempuan muda di luar sana yang mungkin ingin mulai terjun ke dunia desainer.
2: Kalau harapan saya sih ya, terutama yang perempuan-perempuan muda ya, apalagi yang baru mulai, itu jangan pernah takut untuk memulai. Pertama, jangan pernah takut untuk memulai. Dan ya semoga apa yang mau mereka tampilkan, apa yang mereka kreasikan, hasil karya segala macam itu, mereka lebih berani untuk tampil di depan umum. Mulailah dari hal kecil seperti tampil di sosmed gitu kan. Apalagi sekarang kan cepat viral. Nah, mulai dari situ pun kita bisa udah cukuplah menampilkan karya kita, desain kita gitu. Nah, makanya sebagai generasi muda perempuan gitulah, sebenarnya nggak muda atau perempuan, setiap perempuan pun bisa mengekspresikan sih ya. Nah, maka dari itu jangan takut untuk mulai untuk sesuai itu.
1: Mulai aja dulu
2: gitu. Urusan depan belakangan.
1: Terima kasih Mbak Meiyin sudah berbagi cerita dan perspektif yang sangat membuka pandangan kita pada hari ini. Dan sukses terus untuk butik Meiyin Kostura. Semoga karyanya semakin dikenal luas dan menginspirasi banyak orang.
2: Terima kasih.
0: Pendengar, demikian obrolan rekan kami, Reta, bersama dengan Meiyin, desainer muda Palangkaraya yang berada di Jalan Badak nomor 23 di Kota Palangkaraya. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa karya desain tidak pernah lahir dari ruang kosong. Hal itu tumbuh dari pengalaman, kepekaan, dan keberanian untuk menyuarakan apa yang seringkali tak terdengar. Perspektif perempuan muda seperti yang dihadirkan oleh Meiyin menjadi pengingat bahwa desain lokal memiliki kekuatan untuk merepresentasikan identitas tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita. Semoga cerita hari ini tidak hanya menginspirasi, tapi juga mendorong lebih banyak perempuan muda untuk berani berkarya dan mengambil peran dalam membentuk wajah industri kreatif di daerah. Akhir kata, saya Setia Arseno mewakili seluruh kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: 101 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Duwita Ardiana bersama RRI Mamuju dapat hadir menemani Anda dalam program Dialog Pengarusutamaan Gender yang pada kali ini akan membahas topik mengenai menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri. Pendengar, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami Ibu Sriwiyata Ismail Zainuddin, yang merupakan tenaga pendidik Universitas Sulawesi Barat dan sekaligus founder Empower Women Mentoring Program. Baik, langsung saja kalau begitu terkait topik kita pada hari ini. Menurut Ibu, mengapa isu keseimbangan antara pendidikan, karir, dan juga kehidupan pribadi masih menjadi tantangan yang besar bagi perempuan hingga saat ini?
1: Nah, berbicara tentang perempuan, seringnya yang kita temuin bahwa perempuan sulit untuk menyeimbangkan pendidikan, karir, dan kehidupan keluarga secara bersamaan. Dan kalau ditanya tantangannya apa sih, kenapa hal ini kemudian harus dihadapi oleh perempuan gitu, kenapa enggak untuk laki-laki? Ya karena tidak lain, norma sosial dan budaya kita itu memandang bahwa peran perempuan idealnya itu lebih dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan ranah domestik, bukan pada ruang pendidikan dan karir gitu. Sebagian masyarakat kita masih melihat bahwa perempuan itu perempuan ini diasosiasikan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan anak, mengurus rumah, masak, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan domestik. Nah, memberikan peran terhadap perempuan secara ideal menurut masyarakat seperti itu membatasi pandangannya kita dalam melihat perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang pendidikan atau maupun karir. Dan ini yang kemudian membuat kita judgmental bahwa ketika perempuan dia bekerja dan berkarir, dia akan mengabaikan keluarga. Padahal tidak seperti itu, karena perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau bekerja, itu pada kenyataannya mereka juga bisa tetap mampu menjalankan perannya di rumah, perannya di dalam keluarga. Alih-alih melihat karir dan pendidikan dan mengurus keluarga itu menjadi sesuatu yang harus di trade-off, artinya salah satunya harus dikorbankan, saya melihat bahwa tantangannya adalah bagaimana kita mendukung perempuan di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan baik. Ya, it doesn't have to be perfect, but at least itu sesuai dengan yang keluarga itu rencanakan dan cita-citakan. Kalau saya mengibaratkannya bahwa rumah tangga itu adalah sebuah tim ya, yang mana untuk menyukseskannya, untuk mencapai tujuannya, tidak hanya satu kepala yang harus bekerja atau satu kepala yang berpikir, tapi keputusan dan arah keluarga dan peran masing-masing orang di dalam tim tersebut itu dapat dibicarakan dan dikomunikasikan agar semuanya tetap bisa selaras dan sesuai yang direncanakan.
0: Kalau kita melihat dari perspektif pengarusutamaan gender seperti apa, Bu? Apakah lingkungan pendidikan dan dunia kerja saat ini sudah lebih mendukung?
1: Kalau kita berbicara dalam perspektif pengarusutamaan gender gitu, bagaimana kira-kira lingkungan pendidikan atau dunia kerja dapat mendukung perempuan agar tidak terus mengalami beban ganda? Untuk mengarusutamakan gender nih, menurut saya di dalam dunia kerja atau di dalam dunia pendidikan, kuncinya adalah bagaimana para pemangku kepentingan ini, para pengambil kebijakan ini, itu memiliki yang namanya kesadaran gender dulu nih. Dia harus paham, sadar gitu, bahwa benar kita punya nih masalah gender. Dia percaya sama data bahwa ada ketidaksetaraan gender. dia percaya bahwa ada ketimpangan dan ada pihak yang mana perempuan yang dirugikan dalam ketidaksetaraan ini. Setelah dia memiliki kesadaran itu, dia harus pakai nih yang namanya gender lens, kacamata gender. Oh, nih, saya udah bisa nih lihat dengan jelas bahwa ada ketidaksetaraan berdasarkan data, berdasarkan keadaan yang dia alami gitu, dia hadapi. Setelah dia punya kacamata gendernya, dia bisa melihat bahwa oh iya benar, ketimpangan perempuan ini ada. Bahwa benar, peran perempuan ini jika diabaikan, dia akan makin dirugikan. Nah, setelah dia memiliki kacamata gender, para pemangku kepentingan ini masuk ke dalam tahap mengambil aksi. Mengambil aksinya dalam bentuk apa? Affirmative action gitu, untuk mengoreksi ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi dulu gitu. Dikoreksi dulu nih ketidaksetaraan tersebut, yang mana artinya dia akan mengambil tindakan yang tidak netral gitu, yang tidak status quo atau yang seperti yang ada saat ini gitu. Karena dia akan paham bahwa ketika dia mengambil kebijakan yang netral atau status quo, itu tidak akan merubah keadaan dan justru dapat mempertahankan ketimpangan yang ada gitu, atau dalam hal ini melemahkan atau merugikan perempuan. Nah, jika kesadaran gender tidak ada ya, affirmative action tidak diambil gitu, kebijakan progresif tidak dibuat ya, maka kita tidak bisa mengubah keadaan gitu. Perempuan akan tetap termarginalisasi, kepentingan dan kebutuhannya akan diabaikan, serta mereka akan terus menghadapi masalah yang sama gitu. Dan kesetaraan gender seperti di negara-negara maju itu akan menjadi impian kita. Bahkan sampai beratus-ratus tahun ke depan kita tidak akan mencapai gender equality itu gitu. Sebagai contohnya nih ya, teman saya ada perempuan single parents. Kalau dia tidak bekerja dan harus mengasuh anaknya di rumah, artinya dia tidak punya penghasilan. Dan sebaliknya gitu, ketika dia bawa anaknya saat bekerja, pertanyaannya bisa gak dia bekerja dengan baik sambil mengasuh anak? Ya, itu akan susah juga gitu. Lalu seperti apa gender lens, kesadaran gender dan juga affirmative action akan bekerja kepada kondisi perempuan seperti ini? Jika pemimpinnya mungkin memiliki kesadaran dan gender sensitif yang tinggi, dia akan sadar gitu. Oh, sepertinya kantor saya ini membutuhkan lingkungan atau tempat di mana para pekerja saya perempuan dapat menitipkan anak sehingga dia bisa bekerja dengan tenang, anaknya bisa bermain dengan aman gitu. Alih-alih trading off salah satunya, ya para pemangku kebijakan ya akan memberikan affirmative action gitu, solusi untuk yang akan mengurangi ketimpangan dan juga disadvantages atau kerugian yang dihadapi oleh perempuan.
0: Baik, terakhir Ibu, bentuk dukungan seperti apa yang dapat membantu menciptakan sistem yang lebih setara bagi perempuan untuk mencapai keseimbangan?
1: Berbicara tentang bagaimana sih menciptakan sistem agar tercipta tatanan masyarakat yang adil terhadap gender. Sebenarnya udah disampaikan sebelumnya tadi bahwa untuk mencapai kesetaraan gender menurut saya itu sangat penting untuk menghadirkan kesadaran dan sensitivitas gender dulu di semua ruang. Nah, kesadaran ini akan membantu keluarga, pasangan, institusi tempat kita bekerja dalam memahami ketimpangan yang masih dihadapi oleh perempuan. Harapannya ke depan pembagian peran, pemberian dukungan, dan pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara lebih adil dan setara. Kita benar-benar membutuhkan kebijakan yang progresif dan masif gitu untuk mencapai tatanan tersebut, untuk mendukung perempuan. Karena apa? Menurut Global Gender Gap Report, untuk mencapai kesetaraan gender itu diperkirakan dibutuhkan sekitar 131 tahun gitu. Apakah kita harus menunggu selama itu untuk melihat sebuah perubahan gitu? Nah, sepertinya hal tersebut bisa dipercepat ya. Yang penting kita dapat memperkuat sensitivitas gender gitu di masyarakat kita, dan secara konsisten kita juga mengkampanyekan kesetaraan, perubahan norma budaya patriark yang sudah mendarah daging itu, dan juga tentunya memberikan perluasan akses dan perlindungan bagi perempuan, serta memberikan penguatan pendidikan bagi perempuan. Dan tentunya upaya-upaya ini perlu dilakukan secara terus-menerus gitu, berkelanjutan, diperkuat, dan bahkan melibatkan lintas sektor dan aktor gitu. Jadi harapannya untuk melihat perempuan bisa berpendidikan, berkarir, dan juga punya hubungan keluarga yang baik itu tidak perlu menunggu 131 tahun lagi seperti laporan Global Gender Gap Report.
0: Baik, pendengar, demikian dialog pengarusutamaan gender dengan topik menyeimbangkan pendidikan, karir, dan diri sendiri yang telah kita hadirkan pada hari ini. Semoga perbincangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita bahwa pentingnya menciptakan kehidupan yang seimbang dan juga support system yang baik untuk mencapai kesuksesan berbasis gender. Akhir kata, saya Dwita Ardiana dan RRI Mamuju pamit dan

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak Fak. Sebelumnya sudah kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Dan pendengar, jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 17.51 menit waktu Indonesia Timur. Dan serangkaian segmen acara di Fak-Fak Siang hingga di lintas Fak-Fak Sore sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Atas kebersamaan Anda kami ucapkan terima kasih. Dan tak terasa waktu jualah yang memisahkan kita. Akhirnya saya Yuli Rohmana undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya lintas Fak-Fak Sore hingga malam nanti rekan Hati Jabacu akan menemani Anda. Dan baik pendengar, selanjutnya kita masuki zona petang. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami hingga tiba saat kami juga ajak Anda kita ikuti pengajian Al-Qur'an dilanjutkan dengan suara tarhim dan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Kembali kami informasikan tarhim hari ini jatuh pada pukul 18.04 menit dan beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18.10 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kita berpisah, jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, yang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib, yang mana maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Timur. Menemani suasana Anda di sore hari ini mendatang, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran, diikuti dengan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yang tengah bertugas di studio, rekan-rekan yang bertugas di pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Yo, ayo bu, ayo.
4: Langsung ya Pak.
3: Yo, langsung, ayo.
1: Silakan duduk bu.
4: Masnya
1: berdiri, nggak apa-apa bu.
4: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di malam hari ini. Ada bahagia selalu untuk Anda bersama saya, Hatijah Bajo, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di Lintas Fak-Fak malam hingga pukul 24 ya, dengan berbagai segmen. Di antaranya nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, Anda dapat ikuti Warta Berita Daerah. Dan nanti pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur, untuk Anda umat Kristen Protestan dapat ikuti bersama mimbar agama Kristen Protestan. Dan hingga nanti menuju ke pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda dengan drama radio, dan saya juga akan temani Anda semuanya di Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Anda juga boleh bergabung nanti di jalur telepon 0811-495-9490. Malam hari ini kita bersama dengan organisasi Persaudaraan Muslimah Kabupaten Fak-Fak. Kita bersama nanti dengan Ketua Salimah, dengan Dewi Arika Riring SKM ya. Anda boleh nanti bergabung, dan kami juga akan siarkan secara live ya melalui RRI Official di YouTube ya, YouTube RRI Official. Dan hingga nanti menuju ke pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan saya akan temani Anda semua di Ruang Rindu ya. Anda boleh gabung nanti di jalur telepon 0811-495-9490. Oke, dan tentunya masih saya temani juga hingga nanti pukul 24 malam ya. Baik, berbagai segmen akan menghiasi suasana Anda di malam hari ini ya. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semua.

Serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

0: Mace, sekarang banyak produk lokal yang laris manis sih. Depurasia apa ya?
1: Iya Pace, Dom mulai manfaatin bahan baku lokal. Contohnya, anyaman-anyaman dari daun pandan yang besar itu dari katong kampung ini. Banyak yang pesan sampai ke kota.
0: Iyo, yang dulu cuma katong lihat saja, sekarang bisa jadi barang bernilai tinggi.
1: Itu sudah. Dengan bahan baku lokal, katong tara cuma bikin produk berkualitas, tapi juga bantu warga kampung punya penghasilan lebih. Katong pun ekonomi naik, kemiskinan pun berkurang.
0: Pantas sih. Dengan katong manfaatkan sumber daya yang ada di sekitar, banyak yang terbantu. Produk lokal, bahan lokal, tapi dampaknya besar.
1: Betul, Pace. Selama katong pintar memanfaatkan bahan baku lokal, katong bisa berdaya dan mandiri. Kemiskinan pun pelan-pelan bisa katong atasi.
2: Pemanfaatan bahan baku lokal solusi tepat untuk pengentasan kemiskinan. Dukung produk dan pengrajin lokal, bangun ekonomi kita bersama.

0: Sensi Buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman adalah buku yang diterbitkan tahun 2018. Berisi panduan inspiratif untuk mengelola emosi negatif dan mencapai kesejahteraan mental. Membahas tentang pendekatan holistik dan berbasis ilmiah untuk menghadapi emosi negatif seperti kecemasan, marah, sedih, dan stres. Asti Musman membahas tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan mengapa kita seringkali sulit mengendalikannya. Pentingnya strategi yang konkret dan mudah diikuti untuk mengatasi emosi negatif tersebut. Buku ini memberikan saran tentang bagaimana membuat ruang untuk diri sendiri agar dapat memberikan tempat dan waktu untuk merenung dan mengenali emosi yang muncul. Dengan menyediakan waktu untuk diri sendiri, kita dapat menjadi lebih sadar dan mengendalikan emosi dengan lebih baik, serta dapat menyadari emosi negatif yang seringkali dipicu oleh pikiran negatif yang muncul dalam diri kita. Membahas tentang berbagai teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi, dan yoga, sehingga dapat membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Pentingnya mengelola konflik dengan bijak dan empati, juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dengan baik ketika ada perbedaan pendapat atau konflik. Buku ini memberikan kita strategi yang mudah diikuti untuk menerima dan mengelola emosi negatif dengan bijak. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana emosi terbentuk dalam diri kita dan memberikan solusi untuk menciptakan kesejahteraan emosional yang lebih baik. Demikian esensi buku Berdamai dengan Emosi karya Asti Musman.
0: Esensi buku Prosa Tufakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di malam hari ini ya, apalagi untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, apalagi untuk Anda para petugas-petugas malam yang sepertinya tengah sibuk ya mempersiapkan diri untuk melangkah ke tempat tugas. Ya, semoga kehadiran kami juga dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Selamat malam buat yang berada di luar kota Palafak-fak nih, bagaimana dengan suasana di tempat Anda? Iya, mudah-mudahan suasananya juga menyenangkan ya. Kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Masih saya temani Anda di Fak-Fak malam ini, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami sampaikan warta berita daerah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Andi, sekarang saya lagi tertarik loh sama investasi perhiasan.
2: Perhiasan? Pernah dengar soal investasi perhiasan, tapi tidak paham.
1: Perhiasan punya nilai intrinsik dari bahan dasarnya loh, seperti emas atau berlian. Harganya bisa naik seiring waktu nih, apalagi kalau desainnya eksklusif.
2: Oh, jadi tidak hanya nilai estetikanya yang penting?
1: Iya, selain itu perhiasan bisa kita jual ketika harga sedang tinggi.
2: Tapi gimana cara memilih perhiasan yang bagus untuk investasi ya?
1: Pertama, pastikan beli dari toko yang terpercaya. Kedua, perhatikan kadar emasnya. Karena semakin tinggi kadar emas, semakin tinggi nilainya. Terus, kalau bisa, pilih desain yang timeless atau punya nilai seni yang tinggi.
2: Kalau berlian bagaimana?
1: Kalau berlian, bagus juga sih. Tapi harus perhatikan 4C. Cut, clarity, color, dan karat. Semakin baik kualitas 4C-nya, maka semakin tinggi juga nih nilainya.
2: Berarti butuh pengetahuan yang cukup mendalam juga ya?
1: Benar banget Andi, kalau sudah paham dasar-dasarnya, investasi perhiasan bisa jadi sangat menguntungkan. Tapi tetap mempertimbangkan investasi lainnya juga ya.

Kebiasaan menggunakan handphone saat sedang charger kini kian umum, khususnya saat bermain game, menonton video, atau bahkan saat menelpon. Meski terlihat sepele, praktik ini ternyata menyimpan sejumlah resiko serius, mulai dari kerusakan perangkat hingga potensi membahayakan keselamatan pengguna. Beberapa bahaya main HP sambil dicas diantaranya, overheating saat digunakan dan charger bersamaan, ponsel bekerja ekstra keras. Proses charging menghasilkan panas ditambah penggunaan aplikasi berat seperti game dan juga video yang membuat suhu perangkat meningkat pesat. Hasilnya, baterai dan komponen internal bisa rusak atau bahkan dalam kasus ekstrim memicu ledakan atau kebakaran. Pengisian daya jadi lambat, aktivitas berat saat charger mengkonsumsi daya langsung, alhasil arus yang masuk ke baterai berkurang sehingga proses pengisian menjadi lebih lama. Degradasi dan kerusakan baterai. Overheating terus-menerus mempercepat degradasi baterai lithium ion. Kerusakan bisa berupa baterai menggelumpung, bocor, atau kehilangan kapasitas yang signifikan. Jika parah, komponen internal bahkan bisa meledak. Kebakaran dan korsleting listrik. Kabel atau charger yang tidak berkualitas naik risiko korsleting saat digunakan. Dipadukan dengan kondisi panas berlebih, hal ini tentunya dapat memicu korsleting dan kebakaran. Bahkan telah menimbulkan insiden fatal seperti kebakaran rumah dan korban jiwa. Paparan radiasi elektromagnetik lebih tinggi. Ketika ponsel charger digunakan, beberapa penelitian menunjukkan potensi peningkatan paparan radiasi elektromagnetik. Walau butuh penelitian lebih lanjut, waspadai potensi dampak radiasi jangka panjang. Kerusakan fisik pada port dan kabel. Penggunaan terus-menerus dan gerakan kabel saat charger dapat menyebabkan kerusakan port USB serta kabel itu sendiri. Hal ini bisa mengakibatkan koneksi longgar, proses pengisian terganggu, atau kerusakan permanen pada port. Untuk menghindari risiko-risiko tersebut, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Gunakan charger dan kabel asli atau bermutu tinggi, hindari produk KW. Usahakan jangan gunakan ponsel saat charger, terlebih untuk aktivitas berat seperti gaming atau menonton. Perhatikan suhu ponsel, jika terasa panas, hentikan pengisian dan biarkan dingin. Jangan charger terlalu lama, misalnya semalaman, dan jika memungkinkan, lepaskan casing saat charger. Letakkan ponsel di tempat sejuk dan terhindar dari paparan matahari langsung.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala beha Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap setia temani suasana Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat ya untuk Anda semuanya yang masih melaksanakan berbagai kegiatannya ataupun juga yang lagi santai ya bersama keluarga. Ya, apapun aktivitas di hari ini ya, berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda semua. Dan baik pendengar, selanjutnya kami nantikan tanda waktu pukul 19 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Pendidikan anak usia dini menjadi fondasi paling penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Melalui Satuan Reserse Kriminal Polres Fak-Fak, masyarakat diingatkan untuk lebih bijak menggunakan media sosial guna menghindari pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik. Bersama saya, Hatijah Baco, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: kami sampaikan berita pertama. Pendidikan anak usia dini menjadi fondasi paling penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Kabupaten Fakfak melalui Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF berupaya memperkuat layanan pendidikan anak usia dini di seluruh distrik. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Fakfak di masa mendatang. Kepala Bidang PAUD dan PNF Distrik Pora Kabupaten Fakfak, Ani Nur Kolia mengatakan, fokus program ke depan adalah melanjutkan program yang sudah berjalan sekaligus memperluas jangkauan layanan PAUD dan TK. Yang menjelaskan pemerintah daerah bersama Bupati Fakfak menaruh perhatian khusus terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini. Menurutnya, kualitas generasi masa depan harus dibangun sejak tahap paling awal pendidikan. Ani menilai keberadaan PAUD tidak boleh dipandang sebagai sektor kecil dalam pembangunan. Justru menurutnya, pendidikan usia dini menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
2: Yang menjadi saya punya pemikiran untuk program ke depan, saya kan tinggal melanjutkan yang sudah ada ini, tetapi saya melihat memang belum menyentuh sama sekali, memang sudah menyentuh, namun saya dengan Bupati sebagai Bidang PAUD ya, menginginkan bahwa Fakfak ini besok ini generasi emas ini betul-betul kita wujudkan. Jadi tiap 17 distrik ini kita upayakan tuh punya PAUD, TK itu kita upayakan, bahkan mereka mungkin nanti statusnya, sampai tingkat statusnya pun kita berharap memang ini generasi emas untuk anak-anak kita ini kita punya perhatian khusus. Dan saya tersayang sebagai kepala bidang di sini, saya berharap juga dari pihak pemerintah khususnya bagian perencanaan itu bisa melihat ini, bahwa jangan melihat dorang itu masih kecil, tapi itu dorang generasi emas untuk kita. Jadi apa yang maksudnya, kalau menjadi kita punya harapan yang besar ini, otomatis kan tidak ada yang gratis sekarang ini. Berharapnya apa yang menjadi usulan, apa yang menjadi harapan untuk ini kita bisa jadi perhatian gitu oleh pemerintah. Saya memang berharapnya demikian, karena ini kan ada PAUD juga ini yang swasta. Jadi kita upayakan untuk bisa juga diberikan. Makanya Bunda PAUD ini menginginkan bahwa di Fakfak ini PAUD ini 17 distrik harus betul-betul memang ada dan kelihatan.
1: Selain memperkuat PAUD negeri yang sudah ada, Distrik Pora juga berupaya mendorong sejumlah PAUD swasta agar dapat dinegrikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses layanan pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah Fakfak. Distrik Pora Fakfak berharap penguatan layanan PAUD dan PNF dapat menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia daerah secara berkelanjutan, sehingga generasi mendatang memiliki kesiapan pendidikan yang lebih baik sejak usia dini. Januardi melaporkan.

0: Guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Kabupaten Fakfak, Ani Nur Kolia, mendorong adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap para guru PAUD dan TK melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemberian apresiasi atas dedikasi dalam mendidik anak usia dini. Menurut Ani, para guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat menjalankan tugas pendidikan dengan lebih optimal. Ia mengatakan salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan adalah melalui program pengembangan sumber daya manusia SDM seperti bimbingan teknis atau BIMTEK maupun pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendidik PAUD. Selain pelatihan, Ani juga berharap para guru PAUD dapat memberikan sertifikasi tambahan yang dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini.
2: Untuk memberikan apresiasi kepada guru-guru PAUD atau guru-guru TK ya, guru-guru PAUD ini, saya juga menghimbau kalau bisa ada semacam apresiasi ya, namanya pengembangan SDM ini perlu ditingkatkan karena mereka kan basicnya ada latar belakang cuma SMA. Mungkin kalaupun ini ada kayak semacam bintek atau pelatihan, mereka diikutkan serta mereka bisa mendapatkan sertifikasi lebih, ataupun juga jadi perhatian juga, kita bisa memperhatikan mereka punya jasa gitu dengan mungkin memberikan apresiasi, mereka diberikan semacam insentif. Karena saya tanya di sini, itu insentifnya itu tidak ada. Dan saya berharap kalau bisa pemerintah melihat ini, mungkin mereka bisa dibantu biar cuma sedikit tapi ada gitu, untuk insentif mereka, karena mereka sudah meluangkan waktu, sudah dengan tenaganya, dengan pikirannya, punya kesabaran. Yang jelas mereka luar biasa, guru-guru PAUD ini luar biasa, karena itu tadi harus orang yang sabar yang menjadi guru PAUD ini. Kalau guru yang jahat kan kita punya anak diri nanti kacau juga. Jadi berharap itu sebagai kepala bidang PAUD yang baru, berharap ada pihak pemerintah melihat bahwa PAUD ini tidak boleh dilihat sebelah mata.
1: Ani menegaskan bahwa para guru PAUD telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran yang luar biasa dalam mendampingi dan membimbing anak-anak pada masa perkembangan awal. Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru PAUD harus menjadi bagian dari upaya mencetak generasi emas di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.

Upaya menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab terus dilakukan Polres Fakfak melalui Satuan Reserse Kriminal Satreskrim. Masyarakat diingatkan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial guna menghindari pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik yang belakangan kerap terjadi di dunia maya. Kapolres Fakfak AKBP Hendriana melalui Kasatreskrim AKP Arif Rumrah pada 3 Juni 2026 merilis panduan edukasi hukum bertajuk Waspada 3 Perbuatan yang dapat berujung pidana pencemaran nama baik. Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu tanpa bukti yang kuat, menyebarkan tuduhan melalui

0: lain. Edukasi hukum terus mengacu pada pasal 433 ayat 1 dan 2 KUHP baru tentang pencemaran nama baik, pasal 434 KUHP baru tentang fitnah, serta Undang-Undang IT nomor 1 tahun 2024. Melalui langkah preventif ini, Polres Fakfak berharap masyarakat semakin sadar hukum dan mampu menciptakan lingkungan digital yang sehat, bermartabat, serta terhindar dari konflik yang berawal dari media sosial. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026, DLHP Kabupaten Fakfak akan menggelar kampanye lingkungan yang melibatkan berbagai komunitas peduli lingkungan, termasuk Bank Sampah, Karang Taruna, dan kelompok masyarakat lainnya. Laporan Januardi.
1: Saudara, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan DLHP Kabupaten Fakfak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aksi nyata pelestarian lingkungan. Peringatan tahun ini mengusung tema global Inspired by Nature for Climate and for Future, yang kemudian diadopsi Indonesia menjadi tema nasional saatnya beraksi untuk iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Liza Neirasari, mengatakan tema tersebut mencerminkan komitmen bangsa Indonesia dalam merespon berbagai tantangan perubahan iklim yang terjadi di dunia melalui peningkatan kesadaran, partisipasi, dan kerjasama lintas sektor. Ia menjelaskan pemerintah daerah menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2026 tentang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dalam edaran tersebut, seluruh pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, sekolah, dan masyarakat dihimbau untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan.
2: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah mengingatkan adanya eskalasi terkait triple planetary crisis atau tiga tantangan interkonektif yang mengancam eksistensi bumi saat ini, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan juga polusi. Ini merupakan krisis sistemik dan memerlukan percepatan kerjasama dan mobilisasi aksi nyata yang masif dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, pada tanggal 5 Juni tahun 2025 pukul 7 pagi, saya menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Fakfak untuk mari bersama-sama kita melakukan kampanye lingkungan. Di dalam aksi nyata tersebut, kita akan memberikan informasi, melakukan komunikasi, dan memberikan edukasi. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak akan menggandeng berbagai komunitas yang ada di Kabupaten Fakfak yang merupakan komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Ada bank sampah, ada juga kelompok anak muda Karang Taruna. Di sana akan ada edukasi yang disampaikan kepada masyarakat. Akan ada leaflet-leaflet yang dibagikan kepada masyarakat untuk bagaimana masyarakat itu memperlakukan sampahnya. Ingat bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Mari bersama-sama kita rapatkan barisan peduli dengan lingkungan, karena bumi ini bukan warisan nenek moyang tetapi titipan dari anak cucu kita.
1: Untuk itu, pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DLHP Fakfak akan menggelar kampanye lingkungan yang melibatkan berbagai komunitas peduli lingkungan, termasuk Bank Sampah, Karang Taruna, dan kelompok masyarakat lainnya. Kegiatan tersebut akan berfokus pada penyampaian informasi, komunikasi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik. Sementara itu, dalam peringatan tersebut, pihaknya akan membagikan leaflet edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana memperlakukan sampah. Januardi melaporkan.
0: Semangat menjaga keamanan lingkungan terus ditunjukkan warga Kelurahan Fakfak Selatan melalui kegiatan Ronda Malam Pro 3 RRI bersama Polda Papua Barat yang berlangsung di Pos Kambling Temuruni Kamis 4 Juni 2026 dini hari. Kegiatan yang dimulai pada pukul 00.00 waktu Indonesia Timur tersebut menjadi bukti bahwa budaya Siskamling masih tetap hidup dan menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Fakfak. Kegiatan yang disiarkan langsung melalui channel Pro 3 RRI itu juga terhubung secara virtual.

virtual dengan Poskambling Madureja Polda Papua Barat melalui Zoom Meeting. Acara dipandu host Pro 3 RRI Rudy Zen bersama Direktur Binmas Polda Papua Barat Kombes Pol Hari S. Sambiring SIK sebagai wadah untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara aparat keamanan dengan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Di Poskambling Temuruni, kegiatan dihadiri Kasat Binmas Polres Fakfak Ibtu Marku Silamba, Lurah Fakfak Selatan Saskia Madu, Babin Kamtibmas, Babinsa, tokoh masyarakat, ketua RT, anggota Linmas, serta warga setempat. Kapolres Fakfak AKBP Hendriana melalui Kasat Binmas Ibtu Marku Silamba menegaskan bahwa keamanan lingkungan tidak dapat diwujudkan hanya oleh aparat keamanan semata, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui kegiatan ini, semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan terus dipupuk agar tercipta Kabupaten Fakfak yang aman, nyaman, dan harmonis. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 01.10 menit waktu Indonesia Timur dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Saudara, Balai Latihan Kerja Belka Kabupaten Fakfak masih membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 hingga 9 Juni 2026. Masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan dihimbau segera mendaftarkan diri karena masih tersedia sejumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan. Kepala Belka Kabupaten Fakfak Muhammad Awaluddin Nur mengatakan hingga awal Juni jumlah pendaftar yang tercatat melalui sistem online baru mencapai sekitar 60 orang dari total kuota 96 peserta yang disediakan. Menurutnya masih terdapat lebih dari 20 kuota yang belum terisi. Ia menjelaskan, BLK Fakfak berharap masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan kerja dapat memanfaatkan sisa waktu pendaftaran yang masih tersedia. Menurutnya, seluruh calon peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi. Muhammad Awaluddin menegaskan bahwa kuota yang belum terisi masih tersedia hampir di seluruh program pelatihan. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh peserta yang mendaftar nantinya akan mengikuti tahapan seleksi mulai dari penilaian kesiapan kerja dan kesiapan mengikuti pelatihan secara online hingga wawancara. Demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat malam.

0: Sehtu.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antar pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

Terima kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini ya mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Selamat malam juga buat yang berada di luar kota Palafak-Fak yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, ataupun juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Ya, semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semua. Baik pendengar, khususnya untuk Anda umat Kristen Protestan di manapun berada, menemani suasana Anda di malam hari ini mendatang, kami ajak Anda dapat ikuti mimbar agama Kristen Protestan. Selamat malam dan selamat mengikuti.

setia RRI Pakpak yang ada di studio maupun di rumah. Selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Agama Kristen. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Senang sekali saya Wiwi Iriani Tetelepta dapat kembali menyapa saudara-saudari dalam program ini. Mari belajar dari firman-Nya untuk menjadi landasan dalam kehidupan keseharian kita. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman pada hari ini. Sebelum kita mendengar berita firman Tuhan, mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus agar kita memahami maksud Tuhan lewat firman-Nya. Mari berdoa. Bapa, terima kasih atas semua anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu oleh karena Tuhan, dan kami merasakan bagaimana cinta Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Kami boleh menikmati segalanya, kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami, dan Tuhan menolong saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati pendengar dan pemirsa dimanapun mereka berada. Kami serahkan semua kepada Tuhan. Berfirmanlah kepada kami karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Setelah itu kita juga akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 37 ayat yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-25. Ibrani pasal 13 ayat 5 hingga ayat yang keenam berbunyi demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Setelah itu, mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 37, ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan melihat satu tema yang akan kita renungkan bersama-sama di hari ini, yaitu Yesus penolong yang setia. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita, seringkali kita dihadapkan pada berbagai kesulitan dan tantangan hidup yang membuat kita merasa lemah dan tak berdaya. Namun, kalau kita perhatikan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diingatkan supaya dalam tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi, Yesus senantiasa hadir sebagai penolong yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kenapa seringkali kita bertanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi, dan lain sebagainya. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Maka kalau kita melihat pada ayat yang ke-23 dari Mazmur ini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Dan pada ayat yang ke-25 mengatakan, Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Nah pendengar, oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun pendengar berada, kita melihat bahwa ini salah satu hal yang Tuhan lakukan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dia adalah penolong yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Penolong yang setia dan selalu memperhatikan setiap kehidupan kita yang sederhana. Pendengar yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus adalah penolong yang setia. Ini adalah janji kesetiaan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dan ayat yang keenam tertulis, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah salah satu pernyataan yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Penting bagi kita untuk memahami janji Tuhan itu, karena janji Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Janji Tuhan mengingatkan kita, setiap orang yang berjalan dengan Tuhan, makanya seringkali dikatakan manusia bisa mengecewakan, orang-orang terdekat bisa mengecewakan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita tergeletak, tapi Tuhan selalu menopang setiap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, dimanapun pendengar berada, kita akan melihat apa janji Tuhan dalam pertolongannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, kita melihat bahwa Yesus penolong saat kita tidak mampu. Kesetiaan Tuhan nyata dalam kelemahan kita. Yesus hadir sebagai penolong yang memberikan kekuatan ketika kita merasa lemah, yang memberikan kemampuan ketika kita tidak berdaya. Pendengar yang setia, di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, karuniaku cukup bagimu. Wah, ini luar biasa. Dia menolong dalam setiap doa kita. Apapun yang kita gumulkan, apapun yang kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan memampukan kita. Oleh karena itu, pendengar, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Nah, belum lama ini kita merayakan perayaan Paskah, hari kenaikan, dan juga Pentakosta. Perayaan Paskah itu sendiri mengingatkan saya dan juga saudara akan pengorbanan dan kesengsaraan yang Tuhan lakukan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan mati di atas kayu salib, menebus dosa saya dan dosa saudara. Itu adalah salah satu bukti pengorbanan yang Tuhan lakukan, karena Dia setia dan mengasihi kita. Dan saudara, bukti pengorbanan Tuhan Yesus bukan hanya kematiannya, tetapi ada kebangkitan, ada kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Oleh karena itu, kita melihat bahwa dalam pertolongan yang Tuhan berikan dan dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 mengingatkan kita juga untuk kita membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan menerima damai sejahtera yang melampaui akal kita, yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Nah, oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita yang telah dipanggil, dikuduskan, ditebus, dan dipilih oleh Tuhan, ada kebanggaan di dalam hati kita. Ini mengingatkan saya dan juga saudara untuk membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Semua kekhawatiran kita saat kita alami kesulitan, saat kita mengalami masalah, Firman Tuhan berkata, bawalah kekhawatiran itu kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Bagian yang kedua, pertolongan Tuhan yang setia kepada saya, saudara, dan kita semua, yaitu Yesus menopang langkah kita. Tuhan memimpin dalam setiap kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 23 ditegaskan bahwa langkah kita ditegakkan oleh Tuhan yang memimpin jalan kita dengan penuh hikmat dan penuh kasih. Dia menuntun jalan kita, Dia menerangi jalan kita, supaya kita tidak merasa ditinggal, tetapi selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, kesetiaan kita kepada Tuhan itu penting. Ketaatan kita kepada Tuhan itu penting. Seringkali kita tidak taat kepada Tuhan. Seringkali kita tidak taat melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seringkali kita bahkan gagal berjalan bersama dengan Tuhan. Tantangan kita cukup banyak. Tetapi ada satu hal, kalau kita berjalan bersama dengan Dia, Yesus selalu menopang setiap kehidupan kita. Tuhan menopang kita ketika kita terjatuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak, tetapi Dia menopang dan membangkitkan kita kembali untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kembali melangkah bersama dengan Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita lihat Mazmur pasal 37 ayat yang ke-25 yang sudah kita baca bersama-sama. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Artinya apa? Artinya setiap kehidupan kita, bahkan keluarga kita, pelayanan kita, dan pekerjaan kita, pada saat kita melangkah bersama dengan Tuhan, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan berjanji, aku tidak pernah melihat anak cucunya meminta-minta. Kenapa? Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Oleh karena itu, janganlah kita takut untuk percaya dan terus melangkah bersama dengan Tuhan, karena Yesus akan menopang langkah hidup kita. Nah, pendengar yang setia, bagian yang ketiga, kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang setia, yang selalu menopang setiap kehidupan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ini adalah kasih yang tidak berubah. Kasih Yesus tidak pernah berubah, meskipun keadaan sulit sekalipun. Kita seringkali meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus tetap setia menyertai kehidupan kita. Nah, pendengar yang setia, tangan Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita, tetapi terkadang kita sendirilah yang sering melepaskan genggaman kita bersama dengan Tuhan. Namun, Tuhan selalu menopang kita. Tuhan selalu menolong kita, walaupun seringkali kita meninggalkan Tuhan, baik dalam persekutuan maupun dalam melayani Tuhan. Seringkali kita berubah, Tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk kita. Selanjutnya, Dia adalah sumber pengharapan kita. Yesus adalah jangkar jiwa kita, penopang dalam badai kehidupan yang mencemaskan. Oleh karena itu, pendengar dimanapun Anda berada, Yesus adalah penopang kita dalam badai kehidupan apapun yang kita alami. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena Dia selalu menopang. Dengan kehadiran Tuhan, kita akan dibimbing, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kesetiaan Tuhan kepada saya dan juga saudara sungguh luar biasa. Kesetiaan Yesus dalam kehidupan kita, hari lepas hari, hari-hari yang kita lalui penuh dengan tantangan. Kita mendapatkan tekanan, kita mendapatkan masalah yang terkadang membuat kita berputus asa. Namun, melalui pertolongan Tuhan dalam doa dan iman kita, kita merasakan kasih, kekuatan, dan penyertaan Tuhan Yesus. Dia selalu membuat kita setia, selalu membantu kita supaya kita kuat dalam menghadapi berbagai persoalan dan membawa kemenangan dalam iman. Dengan penolong yang setia, dengan Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kita, kita dapat melangkah maju. Kenapa? Karena ada harapan. Oleh karena itu, mari kita menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Akui bahwa kita dalam keterbatasan. Kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu menghadapi segalanya dengan kekuatan diri sendiri. Mari kita berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, memohon pertolongan kepada Yesus dengan penuh keyakinan. Lalu kita harus percaya dan melangkah dalam iman, karena yakin bahwa penolong yang setia selalu menyertai setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, pendengar dimanapun Anda berada hari ini, saat ini tantangan boleh ada, persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi melangkahlah bersama dengan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita selalu mengingat bahwa Yesus adalah penolong yang setia. Dalam segala keadaan dan kondisi hidup, kita tidak pernah ditinggalkan. Firman Tuhan memberikan jaminan dan kekuatan agar kita dapat menghadapi segala tantangan dengan penuh pengharapan dan penuh iman kepada Tuhan. Pendengar dimanapun Anda berada, mari kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong bagi setiap kehidupan kita. Saya teringat akan satu pujian yang berkata, "Ku terhubung denganmu." Hubungan yang baik bersama dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Hubungan yang baik, komunikasi yang baik bersama dengan Tuhan, doa yang kita panjatkan, kita punya iman dan keyakinan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, maka ada kepastian dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua anugerah dan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bisa belajar bersama-sama melalui firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami betapa pentingnya hidup kami diserahkan kepada Tuhan. Karena kami penuh dengan kekhawatiran, kami penuh dengan persoalan, tetapi kami perlu melangkah dengan Tuhan karena ada kemenangan, ada kelepasan. Kami berdoa, ya Bapa, di dalam nama Yesus, urapilah setiap kami dengan kuasamu. Berikanlah kekuatan kepada kami, topang kami ya Tuhan, supaya kami bisa berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Ya Bapa, di dalam hadiratmu kami membawa pemerintahan daerah kami, bupati dan wakil bupati, serta seluruh jajaran pimpinan dan aparatur sipil negara yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Fakfak. Berikanlah hikmah, kejujuran, dan hati yang melayani bagi para pemimpin kami, agar setiap kebijakan yang dijalankan senantiasa mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kami pun berdoa bagi seluruh elemen masyarakat, dari tokoh adat, tokoh agama, sehingga setiap pribadi dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, apapun profesi kami sebagai TNI Polri, guru, para pedagang, petani, nelayan, tukang ojek, bahkan supir pengusaha, para petugas kebersihan, mahasiswa, anak-anak sekolah, diberkati. Berikanlah hikmat dan kekuatan baru bagi semuanya dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga memohon ya Raja Damai, jagalah kerukunan di kota kami, fak-fak tercinta ini. Jauhkanlah kami dari segala bentuk perselisihan. Biarlah semangat kebersamaan, rasa aman tetap terpelihara di atas tanah ini, sehingga kami dapat beraktivitas dengan tenang di bawah naungan kasih Tuhan saja. Tak lupa juga kami berdoa secara khusus, kami menyerahkan instansi RRI Fakfa ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah perlindungan, berkatilah setiap pemimpin, pimpinan, kru, dan teknisi yang bertugas. Jadikanlah wadah ini sebagai saluran berkat, informasi yang benar, dan edukasi yang membangun bagi masyarakat dimanapun frekuensi ini menjangkau. Tuhan, kami teringat akan seluruh hamba Tuhan, para pelayanmu yang setia melayani mulai dari pusat kota hingga ke pelosok kampung yang sulit dijangkau. Berikanlah kesehatan, kesabaran, urapan Roh Kudus yang baru setiap harinya, sehingga cahaya firman-Mu tetap bersinar melalui ketulusan pelayanan mereka di tengah-tengah jemaat. Ya Bapa, di tengah tantangan zaman yang semakin berat ini, kami memohon perlindungan yang sempurna. Lindungilah keluarga kami, anak-anak kami, dan seluruh pendengar dari segala mara bahaya serta pencobaan. Bungkuslah kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami mampu berdiri teguh untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah segala permohonan dan syukur kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Allah yang kudus. Kami percaya Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Sebab kesetiaan-Mu tetap untuk selama-lamanya, Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami temukan di dalam Engkau.

Pendengar setia RRI Fakfak yang berada di studio maupun di rumah, hingga di sini jumpa kita dalam acara Mutiara Kristen di saat ini. Kalau Tuhan berkenan, kita akan jumpa di waktu yang akan datang. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung menemani suasana Anda di malam hari ini mendatang, kami ajak Anda kita ikuti bersama drama radio dengan judul Kongsi di Balik Stempel, persembahan dari RRI Bukit Tinggi. Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sana Gi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku, mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjamannya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf, ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu
1: bilang Sofian jangan lama-lama. Terus Halo, Bu.
0: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Hah? Memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi! Jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
4: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
5: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utama.

0: Terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang menemani suasana Anda di malam hari ini, yang mana saya temani Anda semuanya di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, yang pada malam hari ini Anda pun boleh bergabung ya bersama kami di jalur telepon 0811 495 9490, dan acara ini juga ya dapat Anda ikuti melalui YouTube RRI Fak-Fak untuk Anda semuanya, yang mana saya teman Anda di Ngobras hingga nanti ya pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro3 Jakarta. Dan baik pendengar, menemani suasana di malam hari ini ya di acara Ngobras, kita sudah bersama dengan sebuah organisasi yang sangat luar biasa ya, yaitu Organisasi Persaudaraan Muslimah Kabupaten Fak-Fak atau yang disingkat dengan Salima ya. Ya, ini Salima bukan nama orang ya, nama organisasi ya. Oke, saya sudah bersama dengan Ketua Persaudaraan Muslimah Kabupaten Fak-Fak atau Salima, ada Ibu Dewi Arika Riring SKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ati. Selamat malam.
0: Malam juga. Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Kita juga nanti undang pendengar ya,
1: yang boleh, boleh banget,
0: yang mungkin ingin tanya-tanya, dan kita juga siar langsung melalui RRI Official ya, YouTube RRI Official ya. Oke. Baik. Mungkin kalau sebagian orang juga baru mendengar ya organisasi ini, walaupun mungkin tidak asing di telinga sebagian orang.
1: Iya.
0: Nah, mungkin boleh cerita sedikit nih sejarah singkat atau awal mulanya berdiri organisasi ini.
1: Baik. Kak Ati, perkenalkan, kami dari Salimah atau Persaudaraan Muslimah. Kalau untuk Salimah sendiri sebenarnya berdirinya udah 26 tahun nih.
0: Wow,
1: Kak Ati.
0: Lama,
1: iya,
0: ya?
1: Untuk Indonesia Raya.
0: Okay.
1: Jadi namun kalau untuk Kabupaten Fak-Fak sendiri, kami baru bergabung sekitar 2,5 tahun.

0: Jadi okay. Intinya kami bergerak di bidang perempuan, keluarga. Jadi lebih ke penguatan keluarga, seperti ya, itu Kak Ati.
1: Jadi latar belakangnya seperti itu.
0: Iya.
1: Ya?
0: Okay. Jadi semuanya ibu-ibu Salimah nih yang berperan nih. Rata-rata nih ibu-ibu.
1: Ibu-ibu wanita-wanita karir semuanya.
0: Iya.
1: Wanita-wanita yang memang membutuhkan pendidikan atau informasi-informasi lebih dalam.
0: Iya. Benar.
1: Ya?
0: Boleh gabung nanti di Salimah.
1: Boleh. Ya? Oke. Okay. Dan boleh cerita juga ini peran organisasi ini dalam membangun masyarakat yang lebih baik itu seperti apa? Apalagi ini dia lebih condong ke perempuan ya?
0: Iya. Kalau perempuan, kalau peran Salimah sendiri yang pertama adalah yang tadi saya sampaikan Kak, yaitu penguatan perempuan. Yang pertama adalah dalam bidang pendidikan. Kita edukasi dalam bidang edukasi. Edukasi tidak hanya sekedar pendidikan formal gitu ya Kak ya, tapi lebih ke bagaimana sih pemenuhan pendidikan perempuan misalnya lewat program kami namanya Sister. Nah, Sister ini dia biasanya untuk ibu-ibu yang sudah menikah dan akan mempersiapkan pernikahan. Nah, di dalamnya tuh ada tuh tentang pengasuhan, kemudian tentang bagaimana namanya kita mengasuh. Kita ibu-ibu kan kita juga sebenarnya punya luka tersendiri ya Kak ya. Jadi di situ ada juga perawatan luka batin, lebih ke curhat emak-emak sih kayaknya. Jadi pokoknya semua tentang emak-emak ada di situ. Okay. Nah, itu untuk Sister sendiri. Nah, kami juga punya program namanya Serasi. Nah, Serasi ini adalah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan untuk peserta yang ingin mendalami persiapan pernikahan.
1: Okay,
0: nah,
1: berarti buat yang mau pranikah ini
0: bener,
1: juga
0: Kak.
1: Ada ya?
0: Benar Kak, kita punya pendidikan pranikah sebenarnya. Jadi pendidikan pranikah kadang kan mempersiapkan pernikahan ini kan tidak ada jalur formalnya ya, Kak Ati, benar ya. Kita lihat bagaimana kayaknya kalau kasus-kasus selebriti tuh baru 2 bulan nikah, apalagi yang paling heboh tuh ya Kak, gara-gara dracin, baru 2 bulan udah cerai gitu. Karena apa? Karena tidak siap gitu kan. Karena menikah itu kita bukan menikah dengan diri kita. Jadi kita bisa tahu, oh ketika saya marah, saya pengen gini nih. Ketika saya lagi mens, kamu harus gini gitu. Itu kita sendiri yang tahu. Nah, bagaimana kita mempersiapkan mental ketika kita menikah adalah kita menikahi orang lain yang asing bagi kita sebelumnya dengan keluarganya dan lain-lain, maka kita siap lewat Sister ini lebih siap untuk menjalani pernikahan, apalagi pernikahan awal-awal tuh kayak ya. Itu kayak kalau ibaratnya itu ya Play-Doh apa PlayStation sih, harus diremas-remas dulu penuh dengan air mata. Nah, perannya Serasi itu di situ Kak. Jadi mempersiapkan mental bagi yang ingin menikah gitu Kak. Nah, tak hanya itu, sebenarnya kalau untuk Salimah sendiri kita juga punya program salsa Kak. Salsa
1: apa
0: itu apa ya? Bukan dancing ya Kak.
1: Saya pikirnya tadi dancing ya.
0: Bener Kak Ati. Jadi kalau salsa itu adalah sekolah lansia Salimah. Iya, jadi pemenuhan kebutuhan pendidikan tidak hanya untuk kita yang produktif Kak, tapi buat mohon maaf bunda-bunda, eyang-eyang, nenek-nenek kita juga ada ada kelasnya supaya mereka bisa kita bukan memperpanjang hidup ya, tapi lebih menjadikan hidup kita berkualitas di akhir-akhir di usia senja kita. Kan ada ya
1: mengisi kegiatan di hari-hari senja.
0: Bener
1: gitu,
0: Kak. Ya? Ada kan orang itu kasihan karena mungkin saking gak ada temennya, anak-anak mungkin sudah keluar pulau kan untuk bekerja secara profesional ataupun mungkin sudah menikah, kemudian dibawa oleh pasangan ke pulau lain, akhirnya nenek-nenek kita atau orang tua kita ini sendiri di rumah. Nah, kami menyediakan komunitas itu supaya bunda-bunda kita ini tidak merasa sendiri seperti itu. Jadi salsa itu bisa lebih ke pelajaran-pelajaran basic sih sebenarnya Kak. Kalau kita lihat dari kurikulumnya tuh ngajarin sholat gitu ya kan, bisa jadi mohon maaf ya mungkin dulu mereka kurang mendapatkan ilmu tentang agama gitu ya, atau mungkin kurang concern ketika masa mudanya. Nah, diajarkan kembali seperti itu Kak.
1: Seperti mengulang lagi.
0: Benar Kak.
1: mengulang memori mereka bahwa seperti ini.
0: Iya.
1: Oke, programnya apa lagi nih?

0: seru nih. Wah. Ya.
1: Kalau bicara program sebenarnya banyak ya, Kak ya. Ya,
0: oke, mungkin garis-garis besarnya iya. saja nih.
1: Nah, selain salsa, kita juga punya yang untuk empowering woman-nya itu ada komunitas. Nah, komunitas itu ada Salimah Preneur. Kalau di tempat lain, Salimah Preneur ini udah banyak, maksudnya sudah aktif banget, Kak. Ya. Terutama misalnya kita pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM gitu kan. Jadi UMKM, jadi Salimah itu punya Salimah Center dari Salimah Pusat, Kak. Dan kemudian itu sudah terbreakdown ke Salimah-Salimah wilayah, bahkan daerah. Okay. Cuman kalau Fakfak kita belum punya, Kak, nih, Kak. Jadi kita baru mau, insya Allah kita baru mau pendampingan nanti insya Allah di tahun ini atau mungkin tahun depan untuk Halal Center-nya. Nah, Halal Center-nya itu kita siapa UMKM yang mungkin belum punya sertifikat halal nih, Kak, kita pendampingan untuk bisa mendapatkan sertifikat halal secara gratis.
0: Iya. Karena kan berpikir untuk mengurus itu kan ribet lah.
1: Iya, Kak. Banyak lagi. Harus ke sini, harus ke situ gitu ya. Nah, di Salimah kita punya pendampingan itu. Nah, ada juga nih Salimah Kosuma, Koperasi Usaha Salimah. Nah, di Kosuma itu biasanya di situ ada hasil dari pendampingan-pendampingan. Misalnya nih kita bikin ada pendampingan desa binaan, kemudian bikin di situ ada nugget ikan, ada nugget sayur dari tahu tempe gitu. Nah, itu produk-produknya kita jual lewat Kosuma atau kayak seragam yang sedang saya pakai nih, Kak.
0: Nah,
1: iya, ini seragam Salimah. Jadi seragam Salimah ini kami pesan lewat Kosuma tersebut. Jadi menghidupkan ekonomi Salimah juga. Dan juga kan kita kalau mau bergerak itu kan banyak membutuhkan banyak uang ya, Kak.
0: Mau bikin kegiatan apa harus didukung dengan dana.
1: Berkegiatan itu tidak hanya bismillah saya lillahi ta'ala gitu.
0: Harus ada dananya.
1: Iya, harus ada dananya. Nah, dananya itu kami salah satu unsurnya adalah lewat Kosuma ini, Kak, gitu. Nanti dipasarkan lewat mulut ke mulut atau lewat media-media sosial Salimah, baik platform sosial di pusat maupun daerah, gitu, Kak.
0: Sangat berseru juga kegiatannya ataupun program-program kerja yang ada di Salimah ini.
1: Iya.
0: Namun semuanya itu pasti kan ada banyak tantangan nih, apalagi kalau di Fakfak ini kan baru nih, baru dua setengah tahun
1: kami berjalan.
0: Pastinya ada tantangan. Nih, boleh dong seperti apakah tantangan terbesar yang dihadapi?
1: Kalau tantangan terbesar mungkin sebagian besar organisasi kali adalah dana. Jadi meskipun kita punya ide-ide yang cemerlang, tentu kita punya dana, kita butuh dana yang besar nih, Kak. Itu kayaknya ini ya mainstream ya. Tantangan biasa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tentu saja sumber dayanya. Jadi kalau kami Salimah itu kami cuman untuk sekabupaten ini kami pengurusnya cuman 19 orang, Kak.
0: Oh, baru 19
1: orang. Nah, kita cuman 19 orang. Kemudian
0: untuk setiap program yang tadi atau seperti apa?
1: Untuk seluruhnya. Jadi pengurus ini dari ketua sampai bidang-bidang kami hanya ada 19 orang. Begitu. 19 orang tapi satunya udah pindah lagi jadi tinggal 18 orang.
0: Baik, kurang lagi satu.
1: Iya, tapi alhamdulillahnya karena kami berpartner, jadi kami memang berpartner dari MOU dari pusat bersama Yakesma. Nah, kebetulan di sini juga ada Yakesma Fakfak. Jadi kami berpartner dan berkolaborasi bersama Yakesma. Itu yang kemudian kami terbantu karena Yakesma juga punya relawan-relawannya. Jadi istilahnya kita gabung jurus lah biar jadi banyak gitu, Kak.
0: Baik. Itu tantangannya tapi aman ya.
1: Iya, aman.
0: Pastinya adalah strategi khusus yang dilakukan sehingga persaudaraan itu dan setiap program itu pun juga berjalan dengan sederetan kesibukan masing-masing.
1: Iya, Kak, ini soalnya anggotanya orang hebat-hebat semua.
0: Nah, itu dia. Di selain hebat itu juga harus menjadi seorang ibu untuk anak dan istri untuk seorang suami. Nih gimana?
1: Iya, Kak, benar, Kak. Jadi meskipun kami harus aktif tentu saja tidak boleh melupakan kewajiban di rumah karena menjadi seorang ibu menjadi seorang ibu itu emang paket komplit ya kak. Jadi emang ketika kita memutuskan untuk kita mau berbagi, kita mau keluar dari rumah dan menginspirasi, tentunya kami juga harus menyelesaikan yang ada di rumah, nah, gitu ya. Nah, membagi membagi apa namanya waktu ya, kemampuan manajerial ini tentunya tidak semua orang bisa. Nah, alhamdulillah Salimah punya sarananya. Kami setiap pelantikan kami punya ada namanya PKPS kak. Nah, PKPS itu adalah pelatihan kepemimpinan pengurus Salimah. Nah, pelatihan kepemimpinan ini tersedia dari pusat sampai ke daerah, bahkan ke tingkat ranting, Kak. Jadi di dalamnya adalah kemampuan manajerial, dibekali kemampuan manajerial, entah itu manajemen waktu, entah itu manajemen konflik, manajemen dalam apa berorganisasi. Alhamdulillah kami dibekali dengan itu, sehingga mau tidak mau ketika kita memutuskan untuk aktif, tentunya kita pun harus memenuhi kewajiban-kewajiban, di mana kewajiban itu dituntut pembagian waktu yang baik, gitu ya kak ya. Dan semoga teman-teman di rumah yang dengar ya, terutama pengurus-pengurus Salimah, ayo semangat kita bagi waktunya secara adil ya, dengan kita keluar tapi tidak meninggalkan yang ada di rumah. Dan bersyukur nih, saya mau ucapin terima kasih buat bapak-bapak suami-suami para pengurus Salimah ya, yang sudah mengikhlaskan ibu-ibunya untuk beraktif-aktif ria di luar ya. Tapi insya Allah kan aktifnya gak setiap hari ya kan ya kak. Jadi memang semoga keikhlasan dari bapak-bapak yang merelakan ibu-ibunya keluar ini Allah balas dengan sebaik-baik balasan dan juga rezeki yang melimpah.
0: Nah itu tuh, rezeki yang melimpah ya.
1: Iya.
0: Kalau rezeki melimpah berarti bisa aktivitasnya pun juga bisa lancar.
1: Amin.
0: Oke. Dan ini tadi juga sempat terkait dengan keluarga. Tadi kita mungkin masuk keluarga. Nah, boleh bagi sedikit tipsnya nih. Tipsnya seperti apa bisa membagi waktu dengan keluarga, aktivitas ya. Apalagi mungkin ada kegiatan-kegiatan mendadak dan harus meninggalkan keluarga.
1: Iya.
0: Ada tipsnya tidak sih ini?
1: Wah, ini saya sebenarnya nih malu hati sama Kak.
0: Kayaknya saya langsung pandang dengan tipsnya ya.
1: Sebenarnya lebih malu sama Kak Ati nih, sama penyiar-penyiar penyiar wanitanya RR ini, karena manajemen waktunya sudah lebih bagus sebenarnya. Tapi boleh lah ya, saya
0: boleh.
1: Izinkan menurut kami-kami ini ya. Yang pertama adalah tentunya komunikasi dengan pasangan. Ya, ini penting banget ya kak ya. Jadi kadang sedihnya adalah mereka ketika di luar sana ya, sayup-sayup terdengar ngomongnya gini, alah ibunya itu aktif di luar, nanti anaknya tidak terurus dan lain-lain. Nah, ini jangan sampai kita menjadi ibu-ibu yang kita mengejar popularitas atau aktivitas kita di luar gitu ya, tapi ternyata di rumah yang lainnya terbengkalai, terutama anak-anak sayang banget ya kak ya. Yang pertama adalah diskusi dengan pasangan. Tentunya diskusi dan pasangan ini sangat penting, karena ridho suami ridho suami ini adalah yang menjadikan jalan kita sebagai wanita muslimah di luar menjadi lebih baik, gitu kan, semuanya menjadi lancar dan lain-lain, tentunya ridho suami dan diskusi. Jadi mungkin terutama misalnya yang baru mau masuk dunia pernikahan ya, penting untuk bisa mencari yang sekufu. Sekufu ini maksudnya tidak harus sesuku, satu ini, satu kampung dan lain, tidak kak. Maksudnya adalah kita punya ideologi dan idealisme yang sama, seperti itu. Ketika kita mau aktif di luar, kita sampaikan sama pasangan kita bahwa saya mau berperan lebih, gitu ya. Dan kita juga mendengar suara hati dari pasangan kita. Pasangan kita maunya gimana sih? Oh, misalkan pasti ada yang bilang, oke, boleh, tapi syaratnya begini-begini. Begini-begini ya kak ya. Jadi agar kita bisa sampai, agar kita juga bisa bermanfaat di luar, kita selesaikan dulu urusan domestik kita di rumah. Yang kedua adalah mungkin berbagi peran dengan yang lain. Kayak misalnya dalam satu organisasi itu kan pasti ada ketua, ada bidang-bidang, sekretaris, bendahara dan lain-lain. Kita dorong anggota-anggota kita untuk bisa berperan sesuai dengan bidangnya, seperti itu. Ketika misalnya saya punya anggota, dia pinter banget bikin lontar kak, gitu ya. Jadi dia halo Bu Aji cantik. Jadi penjual lontar Mohtar yang solihah ini kan dia jadi entrepreneur muslimah ya. Jadi kita masukkan dia ke bidang ekonomi misalnya. Jadi menempatkan orang-orang sesuai dengan bidang-bidang dan juga muyulnya misalnya kan. Muyul kan berarti dia bisa expert di situ. Jangan kita taruh orang yang suka berjualan di bidang dakwah misalnya. Wah, ya bisa juga itu. Bisa juga sih sebenarnya. Cuman perannya jadi enggak maksimal kan Kak. Ya gitu. Jadi kalau misalnya hobinya adalah jualan, ya kita taruh dia di bidang ekonomi misalnya atau bidang yang sesuai dengan muyulnya atau minimal bidang humas karena suka cacis-cacis ya Kak ya. Jadi promosi, ayo guys, gini gitu. Nah, kemudian apa namanya itu ya, penempatan orang-orang sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga adalah mungkin yang paling penting, jangan memaksakan diri.
0: Tapi kan terkadang orang berpikir saya maulah ikut organisasi kan ada kegiatan lain selain mengurus keluarga, ingin berkembang, jadi saya harus mengikuti organisasi atau komunitas kan?
1: Jadi kita mendukung siapa saja yang mau gabung di Salima, mau berkembang, ayo. Tapi kalau misalnya, mohon maaf nih, misalnya hari itu ada kegiatan nih, hari itu ada kegiatan, tapi misalnya anaknya panas, gitu kan. Jangan dipaksain, gak apa-apa, di Salima kita oke-oke wae gitu ya. Misalnya yang penting disampaikan gitu ya, itu perannya komunikasi ya, itu pentingnya komunikasi dalam berorganisasi. Ketika ada kendala dalam diri kita gitu ya, jangan kita simpan gitu ya. Itu menimbulkan prasangka ya Kak. Kok dia sudah dikasih amanah begini, begini, harusnya hari ini jadi MC gitu ya.
0: Biasanya
1: harusnya hari ini jadi MC, tiba-tiba
0: ganti.
1: Aduh, maaf ya, saya nggak bisa hari ini. Tanpa penjelasan, karena bla bla bla. Tapi cuman, mohon maaf, hari ini saya nggak bisa jadi MC. Tolong cari yang lain saja. Wah, kita kan langsung yang apaan sih ini udah H-nya, udah the day ini kan. Jadi pentingnya komunikasi dalam organisasi ya, begitu ya tips-tipsnya. Kita saling terbuka, sehingga teman-teman yang lain itu bisa membackup kerja-kerja kita seperti itu. Jadi tidak memaksakan diri dalam hal bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita sudah mengusahakan. Namun hari itu kita ada hal yang lebih penting dan urgent untuk kita laksanakan, itu komunikasi. Jadi tipsnya adalah tadi apa, komunikasi dengan pasangan ya. Yang kedua tadi menempatkan orang-orang sesuai dengan bidangnya atau muyulnya atau kesukaannya seperti itu. Jadi kalau kita menempatkan orang sesuai dengan sukanya kan dia happy ya. Jadi dalam berorganisasi kita jadi apa ya? Organisasi harusnya fun. Organisasi harusnya menyenangkan gitu ya. Jadi ketika kita mau berbagi, kita sudah dalam keadaan yang senang dulu sehingga orang yang mau kita bagikan pengalaman kita jadi ternyata menyenangkan ya berorganisasi itu. Dan yang ketiga adalah tidak memaksakan diri gitu Kak.
0: Baik, sangat seru ya. Dan saya juga jadi ingin tahu bagaimana untuk selalu menjaga kekompakan ya sesama anggota dengan sederetan aktivitas yang begitu banyak yang seperti tadi muncul lagi tiba-tiba tidak bisa hadir dan lain sebagainya. Kan otomatis adalah sedikit prasangka ya. Atau prasangka atau ya aduh bagaimana ya, dia yang ditugas, dia yang punya tugas, kenapa saya yang harus ganti gitu. Gimana ini
1: menjaga kekompakan. Sebelum itu saya mau bilang Salima tuh sebenarnya kita kalau mau kumpul jadi satu gitu Kak Ati, sebenarnya nggak pernah kita ngumpulnya full tim gitu. Itu kayaknya bisa dihitung selama 2,5 tahun ini bisa dihitung jari gitu ya. Karena ada owner yang dia alhamdulillah usahanya udah besar, kemudian dia pulang balik kampungnya di Makassar gitu ya. Jadi jarang sekali bisa berkumpul dengan kami. Atau ada owner warung yang memang dia adalah bintangnya di warungnya atau warungnya tuh gak bisa ditinggal gitu ya. Tapi ketika ada hal-hal misalnya kita mau beraktivitas, mereka hadir dengan misalnya bawa konsumsi, kemudian mereka misalnya menyumbangkan, mereka berdonasi seperti itu. Jadi sebenarnya keaktifan tidak hanya lewat kamu hadir gitu ya, tapi juga bisa lewat sumber daya yang lain gitu. Dia kirim orangnya atau dia kirim makanannya, itu aja udah sebenarnya sudah sudah seneng kita. Nah, supaya menjaga kompakan ya itu tadi, satu, kita tidak saling memaksa gitu ya. Okay. Jadi organisasi must be fun. Berorganisasi itu harus menyenangkan. Mm-hmm. Berorganisasi itu harusnya kita apa ya? Kita happy untuk mm-hmm. bisa mengembangkan diri. Jangan sampai kita berorganisasi itu dengan apa ya? Kalau orang fak-fak bilangnya apa sih? Siki ya. Mm-hmm. Apa? Dia tuh gini.
0: Biasa jangan, ya. Iya. Biasa ya kalau sesama perempuan.
1: Iya,
0: ya,
1: apalagi kita organisasi perempuan kan benar.
0: Organisasi perempuan itu pada umumnya ya mudah-mudahan tidak ya, iya. Tapi pasti kan ada gini. Masa dia saja?
1: Iya benar. Jadi menjaga apa ya? Menjaga husnuzon, apa berprasangka baik terhadap saudaranya. Oh iya, mungkin hari ini nggak hadir. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Kita legowo aja dalam berorganisasi. Okay. Kemudian yang penting ketika kita berkegiatan, kita sepakat jamnya, kita sepakat hari ini organisasinya di sini, semuanya bisa datang, semuanya bisa hadir. Dan lama sebenarnya rata-rata anak-anak Salimah kayak gitu sih kak. Okay. Nanti pas rapat yang datang cuma 5 orang, 6 orang gitu ya. Tapi alhamdulillah pas hari-hanya datang dengan berbondong-bondong, apa bahkan bawa anak-anak gitu ya. Kita senang sekali, saya pribadi senang sekali kalau teman-teman tuh datang membawa anak-anak. Artinya apa? Dia mengenalkan bahwa oh ya Umi atau Mama juga bergabung dengan kelompok-kelompok orang yang juga mereka beraktivitas dalam kebaikan. Okay. Dan beraktivitas di luar itu menyenangkan loh. Uh-huh. Gitu. Kita bisa bertemu banyak orang, itu menjadi pesan bahwa ke anak-anak kita bahwa bergaul itu menyenangkan. Kita bertemu dengan banyak orang dan harus bisa membawa manfaat. Jadi kita keluar rumah, jadi keluar rumah itu tidak sia-sia kak. Mm-hmm. Jadi keluar rumah itu dalam rangka berbuat kebaikan, kita sharing happiness gitu. Jadi anak-anak mengambil pesan bahwa oh ya ternyata mamaku suka berbagi, mamaku suka beraktivitas di luar kantornya, misalnya dia adalah ibu-ibu profesional, ternyata ada aktivitas di luar kantornya mamaku yang dia membawa kebahagiaan buat mamaku, tapi juga dia membawa kebaikan untuk banyak orang.
0: Baik, sebelum kita mendengar keseruan di Salimah, kita break dulu sebentar.
1: Okay,
0: kita dengarkan dulu satu lagu dari Jikustik aja nih saat kau tadi sini ya. Walaupun agak sedikit melo ya, tapi bisa menemani Anda semua.

0: Salah satu bukti dari keanekaragaman budaya Indonesia adalah kerajinan tangan yang menjadi peranan penting bagi perekonomian di Indonesia karena bisa menghasilkan produk-produk ekspor yang telah diakui dunia. Berikut fakta unik kerajinan tangan Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Batik. Batik Indonesia diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Kerajinan tangan ini diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa. Anyaman bambu. Kerajinan anyaman bambu Indonesia sangat diminati di pasar internasional karena kekuatan, keindahan, dan keberlanjutannya. Produk anyaman bambu Indonesia diekspor ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Perhiasan perak. Perhiasan perak adalah salah satu kerajinan tangan Indonesia yang sangat populer di pasar internasional. Produk perhiasan perak Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, dan Jerman. Gerabah. Gerabah adalah kerajinan tangan dari tanah liat yang dikenal karena keindahan dan keunikan desainnya. Gerabah Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda. Tenun. Kerajinan tenun Indonesia sangat dihargai karena keindahan motif dan keunikan desainnya. Produk tenun Indonesia diekspor ke banyak negara, termasuk Australia, Belanda, dan Singapura.
1: Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas. Kita masih bersama dengan organisasi Salima. Saya bersama dengan ketuanya, ada Ibu Dewi yang selalu setia ya memaparkan nih organisasinya. Baik, kita sangat tertarik mungkin seperti apa nih program kerja yang sudah berlangsung atau memang sudah mau diagendakan atau mungkin juga ada program di tahun kemarin yang belum terlaksana dan harus diselesaikan di tahun ini atau seperti apa?
2: Iya, Kak Ati. Mm-mm. Jadi kalau untuk program yang memang sudah konsisten kami laksanakan selama kepengurusan kami di Fak-Fak ini adalah yang pertama adalah Sister. Okay. Yang tadi ya, Sister adalah yang kalau kami di Salimah malah menyebutnya adalah kajian bulanan. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita bikin kajian bulanan, di situ semua permasalahan tentang perempuan atau menjadi seorang ibu ada di situ. Membasuh luka pengasuhan, kita menghadirkan psikolog di situ. Kemudian hal-hal terkait bagaimana parenting. Jadi kan mungkin parenting kita, kalau kita kan didikan VOC ya Kak, yang jangan gitu ya, teriak gitu ya. Nah, kita menghadirkan parenting yang kita sih berharap lebih gentle ya. Kalau sekarang kan musimnya gentle parenting ya. No gitu. Meskipun sebenarnya enggak selalu relate ya dengan kita, yang mohon maaf, kita sudah dengan didikan VOC ini, saya pun di rumah masih gitu. Tapi bagaimana kita menjadi seorang ibu yang belajar lebih baik lagi dari didikan orang tua kita. Kalau dulu mungkin orang tua kita adalah mendidik dengan cara mereka gitu ya. Tapi kita berharap kita mendidik, kita mengambil kebaikan dari didikan orang tua pada zaman kita, dan juga kita mengkolaborasikannya dengan parenting yang kekinian. Iya,
1: karena memang zaman sudah berubah.
2: Benar
1: ya.
2: Kak.
1: Zaman kita kecil, kita dididik dengan tingkat disiplin sangat luar biasa.
2: Benar, ya. Betul Kak.
1: Mungkin satu pukulan bagi kita adalah itu adalah satu pelajaran yang tidak boleh kita ulangi.
2: Iya.
1: Tetapi di zaman sekarang itu adalah berbeda.
2: Oh ya ampun, Gen Z, kemudian Gen Alpha anak-anak kita ya.
1: Benar.
2: Itu pertanyaannya bisa absurd loh.
1: Benar.
2: Pertanyaannya itu adalah, Umi, bagaimana adik bisa keluar? Lah, ini kan membutuhkan tingkat ilmu yang bagaimana kita menyampaikannya dengan cara yang baik tapi sesuai dengan bahasanya dia, seperti itu. Okay. Jangan sampai, "Hah, kamu ini tanya-tanya."
1: Tidak. Kalau di zaman kita masih kecil, jangan tanya-tanya.
2: Atau kita tidak usah tanya-tanya gitu-gitu. Akhirnya mematikan kreativitasnya dia, padahal sebenarnya keingintahuannya anak-anak itu lebih besar. Misalnya contohnya hanya seperti itu. Nah, juga menjadi seorang ibu kan, kalau sekarang tuh bisa kalau bahasa kerennya itu burn out ya kak ya. Kita letih apalagi punya baby rawan sekali baby blues gitu kan. Kita tahu gimana bahayanya baby blues lah. Nah bagaimana seorang ibu dia lahiran kemudian didukung dengan suami gitu ya. Kak, menjadi seorang ibu itu luar biasa ya. Abis lahiran, begadang tengah malam, nyusuin. Misalnya kalau dia ASI eksklusif ya, Masya Allah hebat-hebat ibu-ibu yang ASI eksklusif ini ya. Pun dengan ibu-ibu yang tidak menyusui juga hebat. Sama-sama, ibu-ibu hebat, semuanya hebat gitu ya. Bangun tengah malam gitu ya, bagaimana anak nangis. Itu kita tidur dengan kurang tidur ya, sampai mata-mata panda, matanya celong. Kalau kita tidak mensyukuri bahwa oh ya ini adalah anugerah dari Tuhan kepada kita gitu ya, kita bisa stres nggak sih keluar, kita bisa lari dari rumah. Kenapa sih harus mendidik anak ini gitu ya? Saya tadinya adalah seorang yang bla bla bla bla gitu ya. Kemudian ketika punya anak saya harus di rumah dengan rambut acak-acakan, daster seadanya, bau yang masya Allah tabarakallah gitu. Karena ketika punya bayi kan boro-boro mandi gitu ya, abis nyusuin gerak dikit anak sudah gitu kan.
1: Sudah nangis,
2: itu stres nggak sih kak? Iya. Kalau kita nggak punya ilmu gitu ya, itu kita akan burn out, kita akan menyesal bahwa ngapain saya punya anak. Akhirnya itu pemikiran bahwa child free tadi itu menghantui kan akhirnya, karena merasa bahwa ngapain punya anak, saya nanti jadi rusak gitu ya, nanti entah payudara yang kendor, entah yang lain, dan itu adalah pemikiran-pemikiran yang ada di luar sana seperti itu, dan itu kita gak mungkin pungkirnya karena memang sebagian sahabat-sahabat kita ada juga yang berpikir seperti itu.
1: Nah, jadi memang kekuatan mental perlu ya.
2: Benar kak, maka di sister ini adalah sarana kami untuk menguatkan para ibu-ibu ini seperti itu, bahwa dalam tanda kutip motherhood tadi ya, bahwa kamu gak sendiri kok. Menjadi ibu yang seperti itu wajar. Marah, ada saatnya kita kecewa, ada saatnya kita merasa bahwa kenapa sih harus begini gitu ya. Atau mungkin kita sekarang ada di, mungkin sebagian besar pendengar di luar sana sedang ada di flamingo era ya, katanya bahasa kerennya ceritanya kayak flamingo era, di mana kita sudah melunturkan hal-hal yang yang tadinya kita sebegitu ideal, tiba-tiba punya anak kita tidak ideal. Maka di sister ini kita dikuatkan. Nah kemudian ada juga selain sister tadi atau kajian bulanan yang tadi saya sampaikan, serasi ya, memasuki dunia rumah tangga itu kayak kita dari sini kita masuk pintu yang ketika di luar apa ini gitu.
1: ternyata
2: berlayar dalam bahtera rumah tangga itu tidak sih ideal. Aku sayang kamu, aku cinta kamu,
1: biasanya awal-awal seperti itu ya,
2: bener kayak hubby, wifi gitu ya. Tapi kan ada masa-masa bahwa menyatukan idealisme atau ideologi dalam pernikahan itu butuh waktu. Kadang saya maunya seperti ini, pasangan maunya seperti itu. Nah, menyiapkan diri, menyiapkan mental bahwa kita akan menikah, saya terima kamu ya. Bahwa ketika menikah itu tidak hanya saya terima nikah dan kawinnya, tapi saya terima jeleknya kamu, kusutnya kamu, bau kentutnya kamu. Ya kan? Jangan sampai pas mau nikah, ternyata kamu seperti ini gitu. Karena masa pacaran itu berbeda. Atau misalnya kalau dia ta'aruf gitu ya, kita melihat pasangan itu kan klimis terus, keren terus, lihat medsosnya tuh estetik. Ternyata pas udah di dunia pernikahan, ternyata ada sisi-sisi egois gitu ya. Itu dari segi mental. Ada sisi-sisi yang jorok menurut kita ya. Karena kayak nikah itu kan misalnya kita ibu-ibu kan paling jengkel sama handuk basah yang ditaruh di tempat tidur, iya gak sih kak? Iya, celana yang ini masih dipakai satu kali kah atau sudah ini kah, tidak bisa langsung ditaruh ke tempatnya. Iya gitu. Itu ternyata hal-hal yang seperti itu kak, banyak utas gitu, itu yang mengurangi cinta selama pernikahan. Hal-hal itu yang kemudian kita kasih tahu kepada adik-adik kita yang akan merencanakan pernikahan. Pernikahan gak hanya semanis itu sayang gitu ya. Kita ada masa-masa kita marahan, ada masa-masa kita rasanya ingin menyerah gak sih kak,
1: ingin pergi jauh.
2: cerita kayak kak Ati sendiri sama suami pasti ada dong masa-masa
1: ada
2: mau pulang ke rumah orang tuh aku aja gitu.
1: Saya pengen sendiri saja.
2: Iya benar seperti itu kak.
1: Nah ini untuk program kedepannya apalagi nih?
2: Nah ada juga program. Kalau untuk program kedepannya kita mau bikin salsa nih kak, ini yang belum sampai ke kita. Nah salsa ini kan tapi memang kita harus mengajak lansia-lansia gitu kan. Nah sedangkan lansia-lansia ini kan untuk undangan-undangan salimah ini kan melalui media sosial ya. Jadi mungkin kita lagi cari nih formulanya bagaimana untuk bisa sampai ke bunda-bunda kami, bunda-bunda kita ini seperti itu. Jadi bisa hadir entah itu kami berbasis alamat kah atau misalnya nanti bisa disatukan di dalam satu satu tempat kah, misalnya di masjid ataupun di rumah-rumah orang yang dituakan dan lain-lain. Nah, kami juga rencananya mau bikin kalau di Salimah itu ada Baitul Quran Salimah, BQS. Nah, kalau untuk BQS sendiri sampai di wilayah di Manokwari itu kami sudah aktif sekali. Untuk di Fakfak ini mungkin masih karena kami insya Allah nanti mau rakerda mungkin menjadi salah satu salah satu program kerja yang mungkin akan kami unggulkan seperti itu.
1: Program unggulan seperti itu.
2: Iya, karena kalau di BKS itu kan kita basisnya per kampung atau per daerah gitu kan kak. Jadi misalnya atau per kelurahan, maaf, per kelurahan kalau di kota. Nah, per kelurahan ada satu BKS per kelurahan target kami seperti itu. Jadi BKS ini ada relate-nya sama berhubungan dengan kampung binaan yang kami mungkin mencanangkan bersama Yakesma, tapi kalau Yakesma mereka masih punya assessment kedepannya untuk kampung berdaya itu masih punya assessment masih dicari-cari yang mana yang tepat dan lain-lain program yang tepat untuk bisa dikembangkan di kampung tersebut. Nah kami sekalian di kampung tersebut ya untuk BKS-nya.
1: Untuk kegiatan raker tadi tuh kira-kira kapan tuh? Bocoran boleh?
2: Boleh. Maunya sih bulan Juni ini kak, tapi kayaknya bulan Juni ini banyak yang mau berangkat. Nah itu dia kendalanya bulan Juni ini banyak yang mau berangkat karena kan pas liburan semester anak-anak ya. Jadi ya merencanakan pada merencanakan berangkat nih ada juga yang mau masukin anaknya alhamdulillah sekolah. Universitas melanjutkan ke universitas. Jadi kami kasih waktu lagi untuk ya mungkin paling paling banter Juli kayaknya kak.
1: Juli ya paling
2: Juli.
1: Oke.
2: Nanti mudah-mudahan Kak Ati boleh kami undang.
1: Insyaallah kalau berkenan waktu kita hadir ya. Jadi penasaran juga ya. Kalau ingin menjadi anggotanya seperti apa nih? Adakah syarat-syarat khusus atau seperti apa?
2: Iya, kalau untuk gabung Salimah boleh gabung aja setiap acara sister ada kajian bulanan nanti boleh ikut boleh ikut kajian tersebut. Nanti di dalam kajian bulanan kita punya ada kelompok-kelompok kecil yang di situ kita bisa sharing lebih jauh lagi. Nah pembinaannya di situ kita bisa sharing lebih jauh lagi. Nanti ada coach yang juga misalnya bisa setelah kajian dia mau tanya atau bertanya di luar tema gitu ya. Nanti kan kadang kalau kita mau bicara tentang misalnya mau bertanya tentang haid saja misalnya haidnya lebih dari 14 hari gitu mau bertanya di forum kan agak malu ya kak ya, betul. Nanti boleh bertanya di forum-forum kecil-kecil itu nanti ada coachnya, nah kita dibina di situ gitu kak.
1: Karena kan biasa kalau remaja putri kan mau gabung kan macam gimana ya rasanya.
2: Bener kalau untuk remaja putri kita punya agendanya namanya Soleram kak, dia di bawah bidang dakwah. Okay. Nah, Soleram ini solidaritas remaja putri.
1: Oke, okay, saya pikir lagu.
2: Bener, iya ya, bener kan Soleram. Iya, jadi Soleram ini dia basisnya ke remaja putra dan putri sebenarnya pembinaan.
1: Putra juga,
2: iya,
1: boleh.
2: Karena kan yang harusnya mengetahui yang harusnya punya pendidikan kan tidak hanya remaja remaja putri saja ya kak ya. Jadi kita berharap ada remaja putranya di situ. Kita pembinaan remaja di wadahnya adalah Soleram. Cuman memang Soleram ini tahun ini juga belum ada belum ada yang kami laksanakan. Mudah-mudahan setelah Rakerda nanti kita bisa mulai aktif lagi. Ya doakan ya kak. Mudah-mudahan kita bisa.
1: Mudah-mudahan semuanya bisa
2: aktif semua bener.
1: Tapi kalau untuk remaja putra juga malu-malu dong kalau gabung ya.
2: Justru kalau remaja putra itu mereka aktif bertanya loh kak. Iya, jadi sebenarnya Gen Z ini sebenarnya nggak seperti yang kita pikirkan kok kak. Kan kita berpikir kan ala Gen Z atau mungkin Gen Alpha itu nggak butuh lagi kajian-kajian sebenarnya. Mereka aktif kak. Justru mereka senang bertanya dan curhat karena mungkin selama ini nggak belum punya wadahnya kak, atau mungkin senang untuk curhat tapi belum ada yang merangkul bener kak. Jadi pada saat kami melaksanakan Soleram beberapa kali itu yang aktif justru remaja putra bener. Justru yang cowok-cowoknya, karena mungkin yang pas kami hadirkan waktu itu juga ada ustadz. Karena kalau untuk membina remaja kan tidak hanya sekedar ustazah saja kan, harus ada ustadz. Sosok ustadznya yang istilahnya manly, ada sisi laki-laki yang kami hadirkan seperti itu. Jadi mereka juga mau bertanya, bahkan mereka lebih terbuka ketika lebih sama ustadz.
1: Karena kalau ada ustadz kalau ustadz aja masih malu-malu.
2: Iya benar. Nanti kalau mereka mau bertanya tentang mohon maaf mimpi basah dan lain-lain kan, kalau kami yang menjawab kan mungkin kurang ngena. Tapi kalau sama ustadz kan mungkin mereka mendapatkan jawaban yang lebih pas seperti itu.
1: Oke, baik. Impian ke depan untuk Salima apa boleh?
2: Iya, mimpi besarnya adalah semua program bisa terlaksana, bisa berkembang Salima hingga DPR ranting ya. Kami berencananya doakan kak, kami punya satu jadi wakil bendahara saya itu di Bombrai. SP 6. Halo Kak Nasrul. Jadi bendahara saya di wakil bendahara saya itu di SP 6. Jadi kami berharap jangkauan Salima bisa sampai Bombrai, bisa sampai Karas kak, karena kalau kita hanya menjangkau kota kan sebenarnya harus informasi anak-anak di kota bunda-bunda di kota ini sudah sangat luar biasa ya. Tapi bagaimana kami juga bisa sampai ke kampung-kampung, kami bisa merangkul yang ada di kampung-kampung ya. Jadi berharap Salimah bisa merata di seluruh Kabupaten Fafak.
1: Oke, ini nilai apa yang paling dijaga oleh Salimah ini dalam setiap program-programnya ini?
2: Iya, jadi karena kita adalah organisasi muslimah, jadi tentunya kami berlandaskan Islam. Jadi selama tidak keluar dari rambu-rambu yang dijaga atau hal-hal yang tidak dilarang gitu ya, kami menjalankan program-program itu dengan sebaik mungkin. Nah, jadi bernafaskan Islam, jadi berharap semua bisa kami sentuh melalui Salimah.
1: Baik. Ini sangat seru ya kalau kita bicara tentang Salimah ya.
2: Boleh. Nah, di Salimah juga ada pelatihan kehumasan sebenarnya Kak Ati. Mudah-mudahan Kak Ati boleh ngisi dong.
1: Boleh sekali-sekali nanti ya.
2: Iya.
1: Saya yang diwawancara gitu.
2: Bener Kak.
1: Baik. Itu apa saja kalau yang di bagian humas itu dari untuk Salimah sendiri?
2: Kalau untuk humas Salimah yang pertama adalah tentu pengelolaan media sosial, platform media sosial. Jadi flyer, kemudian video-video TikTok dan lain-lain, itu video kegiatan ya, itu kami buat. Kemudian kalau untuk pelatihan kehumasan, misalnya ada pelatihan Canva, kemudian public speaking seperti Kak Ati.
1: Baik.
2: Ya kan kadang kita malu ya Kak, nggak semua dari kita punya rasa kepercayaan sendiri diri untuk bisa berbicara di depan publik kan. Nah, kami maunya teman-teman Salimah ini setidaknya punya skill untuk public speaking seperti itu. Jadi kalaupun misalnya nggak usah di acara Salimah, misalnya ada acara RT misalnya, butuh butuh ini kan, butuh ibu-ibu atau misalnya ada pengajian gitu kan, butuh MC ya setidaknya kita bisa tampil
1: untuk di dalam setiap kegiatan Salimah.
2: Iya, benar.
1: Memulai sesuatunya. Tapi sangat menarik sekali kalau kita bicara, namun kita juga dibatasi waktu nih ya, Bu Dewi. Mungkin bisa memberikan seperti apa nih harapan ke depan untuk organisasi Salimah dan juga untuk masyarakat, apalagi untuk generasi muda nih, generasi putri ya, khususnya remaja putri ini.
2: Iya, jadi kalau untuk Salimah, berharap Salimah yang tadi ya, jangkauan kami bisa sampai ke seluruh fak-fak ya. Teman-teman Salimah diberikan kesehatan, rezeki, bisa beraktivitas, anak-anak sehat bahagia semuanya, rumah tangga. Kemudian untuk remaja putri yang mau gabung Salimah atau ikut kegiatan Salimah, ikut aja ya. Kita gratis kok ya. Okay. Jadi kalau misalnya di luar sana ada training parenting itu harus membayar 100.000, 200.000 atau pada waktu itu saya pernah ikut parenting sampai 1.500.000 gitu ya. Itu kita harus membayar, tapi sekarang semuanya tersedia gratis. Yang penting kita mau hadir, cukup hadir, kemudian berpartisipasi. Yang penting kita mau open minded, kita mau membuka diri kita, kita mau mengupgrade diri kita ya. Insyaallah semua sarananya ada. Nah, kemudian untuk remaja-remaja putri tetap menjaga diri, kemudian satu yang mungkin sudah pernah saya sampaikan, pergaulan jangan sampai kita kita kebablasan dalam hal pergaulan yang kemudian mengakibatkan kita meninggalkan pendidikan. Mohon maaf, mungkin berapa banyak di luar sana yang harus meninggalkan pendidikan karena pergaulan yang terlalu bebas itu gitu ya. Karena pendidikan itu yang kita tinggalkan itu adalah jalan atau kunci kita untuk bisa mendapatkan pendidikan yang setara. Kita bisa dihargai di mata masyarakat gitu ya. Kita bisa hadir di panggung-panggung kebaikan itu lewat pendidikan. Jadi jangan tinggalkan pendidikan, tetap menjaga diri dengan sebaik mungkin. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi bekal kita untuk menyiapkan diri kita menjadi perempuan muslimah yang baik, yang hebat, yang insya Allah bisa membawa kebaikan bagi diri dan juga masyarakat, insya Allah.
1: Oke, terima kasih banyak.
2: Sama-sama ya, Kak Ati.
1: Untuk Ibu Dewi, sukses juga nih dengan organisasinya.
2: Amin.
1: Mudah-mudahan setiap program di tahun ini ataupun di yang belum sempat diwujudkan di tahun kemarin nih, mudah-mudahan juga bisa terwujud ya.
2: Amin. Okay. Sukses selalu juga buat RRI Fak-Fak.
1: Ya. Dan jangan bosan-bosan ya kalau kita undang lagi ya.
2: Siap.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu saya temani Anda semuanya di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.
0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah.
3: DPR RI mempertanyakan langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa meminta pemerintah menangani pelemahan rupiah secara serius agar tekanan terhadap mata uang nasional tidak semakin dalam. Menurutnya kondisi saat ini menjadi perhatian mengingat pemerintah dalam kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal 2027 menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
3: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka Rp18.000 per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
4: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei, defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7, kasarnya ya. Ya antara 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
3: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat, sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. kalau kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
5: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
6: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku. Demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
7: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini mungkin ada short apa ketakutan orang jangka pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, tidak ada masalah. Dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana ramai kan. Tempat hiburan, hotel-hotel tidak ramai juga. Jadi emang domestic demand masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
2: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel

0: berupa uang sebesar 3 miliar rupiah dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
1: Dan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah 3 miliar rupiah kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah 3 miliar rupiah. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah 3 miliar rupiah tersebut kepada penyidik KPK.
0: Emmanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Fajr. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusnah yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
5: Kita tetap melayani jemaah-jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, kita maksimal kita kasih 4 jam kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di kota itu supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Itu tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kebalikan.
4: Yang benar, Dr. Dani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor komorbid yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sada Tudarain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah

0: haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SC5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten Nurlela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih, namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
1: Tenang tapi ada sedihnya karena
2: itu meninggalan pada hari keberapa gua atau bagaimana?
1: Tanggal 24 Mei.
2: Masih baru sampai sana.
0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
4: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
5: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas, dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas, dan juga wanita.
4: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
5: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
4: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini, baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah, hingga masa pemulangan di debarkasi.
6: Alhamdulillah, sehat semua, berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
4: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar komisi gabungan untuk kerjasama bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat.
9: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
8: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
10: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
9: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
10: Terima kasih sekali lagi.
9: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Matchday yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Herdman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Herdman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Herdman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, yang rapi oleh Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sesetu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia tentunya temani suasana Anda di malam hari ini. Ya, apalagi untuk para petugas-petugas malam ya, yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Mudah-mudahan segala apa yang sudah dipersiapkan ya di hari ini berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Masih saya temani Anda dengan berbagai segmen ya, menemani suasana di malam hari ini dan mendatang. Rangkaian lagu-lagu daerah menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya temani Anda semuanya di ruang rindu. Anda boleh gabung nanti di 0811 495 9490.

asin mengandung garam terlarut, terutama natrium klorida nal, yang menambah massa air tanpa menambah volume secara signifikan. Karena massa air bertambah, maka massa jenis atau densitas air asin juga meningkat. Seperti benda yang mengapung di air, akan lebih mudah mengapung di air asin karena gaya apungnya lebih besar. Misalnya manusia lebih mudah mengapung di laut mati karena kadar garamnya sangat tinggi. Air tawar adalah jenis air yang memiliki kadar garam yang sangat rendah. Umumnya kurang dari 0,05% garam terlarut. Air tawar sangat penting bagi kehidupan karena digunakan untuk minum, memasak, mencuci, dan pengairan pertanian. Ciri-ciri air tawar: rendah salinitas atau kadar garam rendah, tidak berasa asin, bersumber dari sungai, danau, mata air, air hujan, dan sebagian besar air tanah. Ini dapat digunakan oleh manusia dan hewan untuk kebutuhan sehari-hari.

buku adalah jendela ilmu pengetahuan. Membaca buku sejak dini mengasah kemampuan berpikir kritis. Buku adalah aset penting yang tak tergantikan. Membaca buku membuka wawasan sejuta informasi. Namun faktanya, minat baca di Indonesia masih rendah. Orang lebih betah berlama-lama bermain gadget, game online, dan berselancar di media sosial dibandingkan dengan membaca. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membaca? Sejam? Dua jam? Atau tidak sama sekali? Lakukanlah perubahan, manfaatkan waktu Anda untuk membaca.

0: Resensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Me Before You, novel karya Jojo Moyes. Novel ini mengeksplorasi tema-tema kompleks seperti cinta, pilihan hidup, martabat, dan arti kebahagiaan. Inti ceritanya berpusat pada pertanyaan etika tentang hak individu untuk menentukan nasibnya sendiri, terutama dalam menghadapi kondisi yang mengubah hidup. Me Before You mengisahkan tentang Louisa Clark, seorang wanita muda yang ceria dan penuh warna, yang mendapatkan pekerjaan sebagai pengasuh bagi Will Trainer, seorang mantan bankir sukses yang lumpuh akibat kecelakaan. Awalnya hubungan mereka penuh dengan ketegangan, tetapi seiring berjalannya waktu mereka saling memahami dan jatuh cinta. Louisa berusaha keras untuk menunjukkan kepada Will bahwa hidupnya masih berharga, tetapi Will memiliki pandangan yang berbeda tentang kualitas hidupnya. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti hidup yang bermakna dan hak individu untuk membuat pilihan tentang kehidupan mereka sendiri. Me Before You juga menyoroti kekuatan cinta dan bagaimana cinta dapat mengubah hidup seseorang, bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Novel ini memberikan gambaran bagaimana cinta dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Me Before You telah menjadi buku yang sangat populer dan mendapatkan banyak pujian karena menggambarkan emosionalnya dan karakter-karakternya yang kuat. Namun, novel ini juga memicu kontroversi karena penggambaran tentang eutanasia yang dianggap oleh beberapa orang sebagai kontroversial. Novel ini telah diadaptasi menjadi film yang sukses yang semakin meningkatkan popularitasnya. Secara keseluruhan, Me Before You adalah novel yang mengharukan dan menggugah pikiran yang mengeksplorasi tema-tema kompleks tentang cinta, kehidupan, dan pilihan. Demikian esensi buku Me Before You, karya Jojo Moyes.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, ada bahagia selalu untuk Anda di hari ini, dan tetap semangat pendengar kerabat Keraton Surakarta Jawa Tengah, Kanjeng Raden Mas Ria Arya Panji L. Nuki M. Adiningrat memaparkan pelaksanaan Grebeng Besar Surakarta. Menurutnya tradisi tersebut menjadi akulturasi budaya Islam dan keraton, sekaligus wujudkan syukur kepada Tuhan serta masyarakat Surakarta luas. Kajeng Nuki menerangkan dua gunung diarak dari keraton menuju Masjid Agung sebelum dibagikan kepada masyarakat Surakarta secara simbolis. Ia menerangkan gunungan jalar berisi hasil bumi mentah sebagai simbol kesuburan, kemakmuran, dan karunia alam bagi kehidupan masyarakat. Gunungan estri berisi makanan matang sebagai pelambang rezeki yang tersedia dan patut disyukuri masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bersama. Kanjeng Nugi merinci persiapan gunungan membutuhkan waktu kurang dari 1 pekan, terutama karena bahan harus segar saat diarak. Rute tradisi tetap dipertahankan karena gunungan harus didoakan dahulu sebelum masyarakat ngalap berkah bersama di kawasan Keraton Surakarta. Ia menambahkan penyelenggaran 2 hari tahun ini berkaitan penghormatan kepada Sentono Abdi Dalem dan masyarakat Keraton Surakarta luas. Kanjeng Nuki berharap Grebeng Besar memperkuat syukur persatuan sekaligus kepedulian warga terhadap warisan budaya di tengah masyarakat luas. Tradisi Grebeng Besar Keraton Solo kembali menyedot perhatian ribuan warga saat Idul Adha 1447 Hijriah. Dua gunungan yang diarak terdiri dari Gunungan Jalar dan Gunungan Estri. Hasil bumi dan makanan khas Jawa diperebutkan masyarakat usai didoakan di Masjid Agung Solo. Kira budaya tahunan yang digelar Keraton Kesunanan Surakarta pada Kamis 28 Mei 2026 berlangsung meriah dan hikmah. Prosesi dipimpin langsung Pakubono ke-14 Hangabehi dengan arak-arakan gunungan dari Keraton menuju Masjid Agung Soleh oleh para abdi dalam. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Musik merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari manusia. Tanpa musik, dunia akan sepi, hampa, dan monoton. Karena musik bisa mencairkan suasana, merelaksasi hati, serta menstimulasi pikiran manusia. Dari musik, lagu-lagu tercipta sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi banyak orang. Nah, selain genre atau tema cerita, setiap lagu juga memiliki durasi yang berbeda-beda. Rata-rata durasi satu lagu modern yang kita nikmati saat ini berkisar di antara 3 sampai 5 menit. Namun, tidak sedikit lagu yang punya durasi sangat lama, bahkan mendapatkan rekor dunia. Menurut Guinness World Records, lagu terpanjang yang dirilis secara resmi adalah 138 jam 41 menit 20 detik. Lagu terpanjang ini ditulis oleh Jagadish Pillai dari India yang dirilis pada 12 April 2023 di Varanasi, India. Pillai menghabiskan waktu lebih dari 4 tahun untuk merekam, mengedit, dan mencampur lagu yang memecahkan rekor tersebut. Lagu ini merupakan bentuk musikalisasi puisi Sri Ram Charitmanas yang digubah oleh penyair India abad ke-16 Goswami Tulsidas. Dalam bentuk puisinya, Sri Ram Charitmanas dianggap sebagai salah satu mahakarya epik agama Hindu yang terdiri dari lebih dari 15.000 bait.

Selamat malam untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, mendatang saya temani Anda semuanya di Ruang Rindu. Buat yang mau bergabung boleh silakan ya, langsung saja di jalur telepon 0811-495-9490. Malam hari ini saya temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 ya. Buat yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu, silakan langsung saja di 0811-495-9490. Baik, sambil menanti yang mau bergabung di Ruang Rindu, saya hadirkan satu persembahan dari Geisha, Cintaku Hilang. Untuk yang mau bergabung boleh silakan ya di 0811-495-9490.

0: Baik, langsung aja saya terima yang sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Rindu, Romer bagi Rindu, memori lagu Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar Ibu Christine?
1: Aduh, puji Tuhan, baik-baik saya Mbak Ati. Tapi cuaca di sini lagi hujan.
0: Oh, lagi hujan, oke.
1: Tapi hujan ringan Mbak Ati.
0: Oh ya, tidak apa-apalah untuk menghangatkan suasana.
1: Menghangatkan ya, iya. Ada lagu apa Mbak Ati?
0: Ada Maya, Kasita Sampai, Terry dengan Di Persimpangan Dilema. Ada Gloria Jessica Berlalu, Lantika dengan Takkan Nyata, Agatha Suci, Cinta Aku Lagi, Afgan Kumohon, ada Ivy Aliasa dengan Semesta Menari, Gigi Meja Ini, ada Ungu Aku Tahu, Judika Mama Papa Larang, ada Nucha Fit Mahalini Janji Kita, ada Baper dengan Baper dari Ian Castella dan Freddy dan Aku Galau.
1: Ungu aja mati.
0: Ungu? Oke, iya. Aku tahu, baiklah. Tahu apa nih? Ayo.
1: Aku tahu lah, mati. Sembunyi-sembunyi.
0: Jangan-jangan suka sembunyi, bahaya.
1: Nah, iya, bahaya.
0: Bisa ditangkap,
1: oke? Oke, silakan. Mati. Ya, selamat malam ya. Yang boleh, pertama boleh. Ada Ibu Maria di Palembang.
0: Baik.
1: Ada Ibu Utri Pak Freddy. Ada Ibu Masya Bangcut ya. Ada Ibu Sofia saat mati di Makassar lagi kurang sehat, lagi masuk rumah sakit katanya.
0: Oke, mudah cepat sembuh.
1: Cepat sembuh ya. Ibu Sofi, siap-siap ya, minum obat biar cepat pulih dan cepat kembali ke rumah lagi seperti semula.
0: Amin.
1: Terus ada Putra Tengah ya, Bang Lei, Bang Luhut, Pak Windy, Kang Ahmad Irwan, Pak Ustadz, Ibu Ali, Bu Rosna, Kakak Anis, dan semua-semua sudah mati yang lagi monitor. Mati tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu, terbaik buat mati dan keluarga di rumah. Makasih mati, selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga. Selamat malam untuk Ibu Christine di Toli. Oke, di belakangnya Ibu Christine. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Asi.
0: Halo, apa kabar yang punya Tapanuli ya? Benar?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Oke, silakan nih yang punya Tapanuli.
2: Aku mau yang pilih Judika.
0: Judika.

semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: temani di jalur telepon 0811 495 9490 buat yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu dengan sederetan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 ya. Baik, saya kembali terima yang sudah gabung nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, malam juga Bang Widi, apa kabar?
1: Kabar yang sehat. Mbak Ati, gimana kabarnya?
0: Kabar saya juga sehat dan baik. Bang Windy, silahkan. Ya. Gimana cuaca di Tokyo ya malam ini?
1: Ya, malam ini udaranya agak sedikit ada angin nih, dingin ya.
0: Oh, dingin
1: sedikit.
0: Ya.
1: Musim baik. Hujan sana.
0: Oke, ya. Silahkan.
1: Matir, baru monitor nih lagunya. Boleh. Tadi mau request udah ada yang request.
0: Okay.
1: Yang selanjutnya ada apa?
0: Lagunya masih ada Maya dengan Kasita Sampai, Terry dengan Di Persimpangan Dilema, ada Gloria Jessica Berlalu, Lantika Takkan Nyata, juga Agatha Suci Cintai Aku Lagi, Afgan Kumohon, ada Ivy Alisa dengan Semesta Menari, Gigi Meja Ini, ada Nunca Fit.
1: Gigi dah.
0: Gigi saja. Oke. Okay,
1: gigi aja, gigi ya.
0: Meja Ini boleh, silakan.
1: Ya, salam-salamnya ya. Salam dari sana dari lewat ada Bang Luhut di depan Uli, sudah ada Bu Kristin di Tutuli, Bu Parida di Palu, Ayu Masoi di Maluku Tengah Pulau Serap. Kemudian ada Bang Benijo di Manado, Bapak Freddy Purnama Sari di Peliwari Sulawesi Barat. Pak Andi di Batam juga, Pak Nasir di Selatan, Jinggu di Jakarta. Bu Ana di Manado. Pak Freddy, Bintang Pratama, dan salamnya untuk semuanya aja dulu ya, Mbak.
0: Okay.
1: Itu lagi satu, siapa ya, Mbak? Bu, siapa yang di Pemekasan, siapa? Bu Ali.
0: Oh, Ibu Ali, okay.
1: Ya, Bu Ali ya. Salam sehat, siap, Bu Ali. Mudah dia monitor ya. Terima kasih, Mbak Ati. Okay. Salam sehat. Arigatou, saya mas.
0: Terima kasih, arigatou. Juga untuk Bung Widi, sudah gabung ya. Baik, di belakangnya Bung Widi yang mau bergabung lagi, boleh silahkan. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Mbak Ati.
0: Malam juga, apa kabar Putra Tengah?
2: Alhamdulillah, kabar masih kita baik, masih
0: kita
2: sehat.
0: Sehat ya? Oke, silahkan. Lagunya yang mana?
2: Lagunya Afgan.
0: Kumohon, ya bolehlah. Silahkan. Oke, mau dikirim untuk siapa?
2: Oke, okay, Mbak Ati, selamat bertugas ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Kabar lewat Bang Widi. Luhut juga, Bunda Krisna Kalia. Bang Lai juga, Ibu baik. Ali. Esther Lita.
0: Baik.
2: Juga ada Bang Tajudin. Purna Masyari. Bang Ucang.
0: Baik.
2: Bang Nasun. Dan juga Bang Hadi, Ibu Farida juga, Pak Fedi Gotri, Tante Maria dan Keluarga Kelembang, Bunda Ima, Putri Kuangsing, dan semua-semua saja.
0: Oke, baik.
2: Semoga saya Ibu Mati, doa terbaik, salam sehat selalu untuk semuanya. Oke, Mbak Hati, terima kasih. Selamat malam, Haurilu.
0: Memori lewat lagu. Terima kasih untuk Putra Tengah. Baik, langsung aja kita dengarkan Gigi dengan Meja Ini. Ada Afgan Kumohon spesial untuk Anda.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: pendengar satu persembahan dari Afgan dengan Kumohon sudah menemani Anda. Boleh yang mau bergabung lagi silakan ya di 0811 495 9490. Masih saya temani Anda di Ruang Rindu hingga nanti menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat yang baru saja bergabung. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda ya? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Ada bahagia selalu untuk Anda semuanya. Sekali lagi buat yang mau bergabung boleh silakan di 0811 495 9490. Masih ada Terry dengan di persimpangan dilema, Maya Kasita sampai, juga ada Gloria Jessica dengan Berlalu. Tapi sebelumnya saya terima dulu yang sudah bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbaru memori lewat
0: lagu. Halo, apa kabar Rani yang punya Ternate?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar baik. Oleh, boleh. Silakan Rani, mau dengar lagu apa?
1: Wah, kalau lagunya biar maaf sih aja yang milihnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: untuk mempunyai
0: boleh, silakan. Salam-salamnya juga boleh.
1: Salam sama buat Mbak. Selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih.
1: Terus juga yang sudah penonton ada Putra Teng, ada Bang Luhut, ada Benjo juga, ada Bang Widi, juga ada di bawah ada Bang Ucan, Bang Yunus, ada Bang Jul.
0: Baik.
1: Ada buat semuanya aja Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ati.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Rani di Ternate yang sudah gabung. Yang mau bergabung lagi boleh, silakan ya. 0811 495 9490. Iya, mungkin pengaruh cuaca yang dingin kali ya. Oke, mudah-mudahan semuanya mau terhibur di malam hari ini. Tetap semangat dengan berbagai aktivitasnya. Oke, buat yang baru gabung juga, selamat malam. Bagaimana nih suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan ya. Oke, sambil menanti yang mau bergabung lagi, boleh kita dengarkan dulu suara dari Terry ya di persimpangan dilema spesial untuk Anda.

0: Fak-fak siang ini.
1: Fak-fak siang ini.
0: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Rumah Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persatu RRI

0: Baik, pendengar masih tanya saya temani Anda di Ruang Rindu ya. Boleh silakan yang mau bergabung di 0811495 9490 dengan sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 yang akan menemani Anda. Ada Gloria Jessica dengan Berlalu, Lantika dengan Takkan Nyata, Agatha Suci Cintai Aku Lagi, ada Ivy Aliansa dengan Semesta Menari, ada Nuka Fit Mahalini Janji Kita, Baper dari Ian Castella. Ian Castella ya, juga ada siapa nih? Freddy dan Aku Galau. Wow. Silakan buat yang mau bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Aduh. Ruang Rindu. Ruang Rindu memeru lewat lagu.
0: Biasa-biasa saja, Kang. Nanti batuk loh.
1: Ini dengan Irwan Ahmad ini.
0: Iya. Apa kabar Irwan Ahmad?
1: Kabarnya alhamdulillah sekarang lagi sehat.
0: Oke, okay, saya pikir setelah lagi
1: sekian
0: batuk.
1: Hari pernah sakit juga. Ini sama Mbak Ati ya?
0: Iya dong, masa sudah lupa.
1: Iya pasti suara Mbak Ati mendayu-dayu jadi merindukan saya.
0: Aduh,
1: itu kan.
0: Yang lagi merindu.
1: Ya di kalau mau tidur teh disapa dulu Mbak Ati suara jadi bisa tidur aja.
0: Iya, boleh dong. Silakan nih lagunya, monggo Akang.
1: Apa lagunya coba?
0: Lagunya ada Gloria Jessica Berlalu, ada Latinka dengan Takkan Nyata, Agatha Suci dengan Cintai Aku Lagi, Ivy Aliansa dengan Semesta Menari, ada
1: Doa
0: Nuka.
1: Doa Suci.
0: Doa Suci. Cintaku Lagi.
1: Cintaku Lagi.
0: Aduh makasih. Lanjut deh.
1: Saking kementas sama Batik, kalau ngomong sama Batik suka grogi juga.
0: Grogi jadi salah-salah dong ya.
1: Iya, jadi gimana ya? Dong jadi
0: salah tingkah. Ya, oke deh yang lagi salah tingkah. Monggo, Kang, silakan.
1: Iya. Makanya begini Batik. Kota Pati jalannya pelik tuh kan.
0: Cakep.
1: Nekroda dari Belawan.
0: Mantap.
1: Bati wanita baik jangan tergoda gombalnya Irwan.
0: Aduh. Pusing kepala baby.
1: jangan tergoda gombalnya Irwan.
0: Sudah biasa saya mah. Sudah biasa dengan gombalannya.
1: Gitu udah gak aneh.
0: Iya, sudah aman tuh. Oke, silakan.
1: Salam-salamnya ya.
0: Boleh, silakan.
1: Pertama-tama buat Putra Tengah. Semoga sehat. Okay. Buat Pak Nasrun, buat Om Botak, buat Pak Hambali, buat Bang Luhut tuh di Sumatera Utara, sama-sama satu wilayah dengan saya bagian barat, bagian barat Sumatera Utara makan, dan juga sama bagian barat Pak Leman, ya, terus Pak Bintang Pratama di bagian tengah. Ada Bunda Kesi Natalia sama di bagian tengah tuh kan.
0: Okay.
1: Kemudian ada aja Bunda El, ada juga buat siapa lagi?
0: Siapa?
1: Buat Pak Freddy, bukan itu, Bang Le, Bang Acus, kan. Ada juga buat Teh Dinda, ada juga siapa lagi kalau bukan siapa buat Teh Dinda, ada buat Ibu Ali yang ada di Pulau Madura kan. Dan buat para putra-putra semua yang bisa bergabung di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Asik. Nah itu terutama rindu ke penyiarnya.
0: Mantap tuh.
1: Ya buat semua-semuanya aja Bati ya.
0: Baik.
1: Pokoknya dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya gitu kan. Ya kan huruf Arab mah dari Alif sampai Ia, ya, Alif B, T, S, Jim, H, dan dari aja terus Alhamdulillah ya.
0: Oke, baik.
1: Itulah pesan dariku tadi udah lewat pantun Mbak Ati, jangan tergoda dengan gombal.
0: Asik, oke,
1: siap.
0: Selamat malam juga untuk Kang Ahmad Irwan sudah gabung ya. Salam untuk keluarga semuanya, semoga terhibur, tetap semangat ya dengan berbagai aktivitas di malam hari ini. Ya, kayaknya kita langsung saja ya, kita dengarkan Cintai Aku Lagi dari Agatha Suci, spesial untuk Anda.

0: Kenapa dari kemarin saya pemutra stabil eh? Jangan-jangan saya bipolar kapa?
1: Kenapa eh? Terus saya selalu nervous setiap ketemu banyak orang. Jangan-jangan saya punya social anxiety lagi.
2: Aduh, bagaimana ini? Ternyata saya depresi.
3: Hati-hati, jangan asal self-diagnosis loh, karena yang terjadi malah bisa salah diagnosis, salah penanganan, atau memicu gangguan kesehatan yang lebih parah. Untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat, sebaiknya konsultasikan keluhan, gejala, atau penyakit yang sedang dirasakan kepada tenaga medis atau para profesional seperti dokter, psikiater, atau psikolog.

saat ini. Dan terima kasih juga buat yang sudah bergabung ya di jalur telepon 0811 495 9490. Buat yang belum sempat bergabung juga, semoga terhibur dengan sedetan lagu-lagu Indonesia tahun 2010 hingga 2020 yang menemani suasana Anda di malam hari ini. Yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sukses selalu untuk Anda. Dan baik, sampai di sini dulu ya, saya temani Anda semuanya di ruang rindu di jalur telepon 0811 495 9490. Kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami. Bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda semuanya, apalagi buat yang baru bergabung ya. Oke, semoga kehadiran kami di Pro 1 RRI Fak-Fak dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya.

0: Wih, mobilnya keren. Apa nih ya motor ini bisa diganti dengan mobil seperti itu?
1: Tiap hari desak-desakan dalam angkot. Seandainya saja aku punya motor, tidak perlu lagi desak-desakan begini.
2: Dek, renovasi rumah tetangga sebelah bagus ya. Mewah banget jadinya.
3: Dia kan orang kaya, pantas rumahnya mewah. Makanya kamu tuh cari uang yang banyak dong, supaya kita bisa beli rumah yang lebih besar dari rumah ini.
4: Sementara itu di tempat lainnya,
5: bertahun-tahun tinggal di kontrakan, kapan ya aku bisa punya rumah sendiri?
4: Ini hanya sebagian contoh ketika kita merasa tidak cukup dan tidak puas dengan apa yang kita miliki. Padahal rasa syukur bisa jadi kunci kebahagiaan. Segala hal bisa disyukuri tergantung cara kita memandangnya.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

0: 91 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar menemani suasana di malam hari ini satu informasi dari dunia hiburan. Yang mana film Monster Pabrik Rambut menjadi salah satu film Indonesia yang menarik perhatian tahun ini. Karya ini memadukan unsur horor, misteri, fantasi, dan komedi dalam satu cerita. Film tersebut disutradarai oleh Edwin dan diproduksi oleh Maiske Taurusia. Naskahnya ditulis oleh Eka Kurniawan, Edwin, dan Dasi Masunaga.

Cerita berpusat di sosok putri yang kehilangan ibunya setelah bekerja tanpa henti selama beberapa hari. Sang ibu meninggal dunia seusai mengalami gangguan tidur akibat tekanan pekerjaan di pabrik rambut. Putri awalnya menerima penjelasan bahwa ibunya mengakhiri hidup karena kelelahan berkepanjangan. Namun, Ida memiliki keyakinan berbeda mengenai penyebab kematian tersebut. Ida percaya ibunya menjadi korban sosok hitam misterius yang menghantui lingkungan pabrik. Untuk membuktikannya, ia sengaja mengambil lembur dan menahan ngantuk selama berhari-hari. Penyelidikan mereka membuka berbagai kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logis. Rahasia kelam pabrik perlahan terungkap seiring pencarian jawaban atas kematian sang ibu. Situasi semakin berbahaya ketika Bona menjadi sasaran kekuatan misterius tersebut. Bona memiliki kemampuan regenerasi tubuh yang membuatnya berbeda dari manusia biasa. Putri dan Ida kemudian berusaha melindungi adik mereka dari ancaman tersebut. Mereka juga berupaya mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik pabrik rambut ibu. Film ini dibintangi oleh Rahel Amanda sebagai Putri dan Lutesa sebagai Ida. Pemeran lainnya ada Iqbal Ramadan sebagai Bona dan Sal Priyadi sebagai Rudi. Selain itu, Hadri Didik Ninik Towo sebagai Mariati dan Lukman Hakim sebagai Tohar. Film Monster Pabrik Rambut ya mulai tayang serentak di bioskop Indonesia pada 4 Juni 2026. Ya, itu satu informasi untuk Anda yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: AC. Kulihat dulu, ada diskon 70% nih. Tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon toh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada Tia.
0: Iya juga ketong masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

kasih buat yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya. Pendengar, penonton film menjadi pilihan hiburan populer untuk mengisi waktu luang di era digital. Kini berbagai platform streaming legal memungkinkan film dinikmati kapan saja dan di mana saja. Banyak orang memiliki film favorit yang sering ditonton ulang karena memberi rasa nyaman. Selain menghadirkan nostalgia, film tertentu juga mampu mengingatkan penonton pada momen berkesan di masa lalu. Ya, berikut alasan ya banyak orang menonton film yang sama berulang kali. Yang pertama, beberapa adegan film dapat membangkitkan kenangan yang pernah dialami dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman bersama pasangan, mantan atau keluarga sering membuat seseorang ingin menontonnya kembali. Berikut, kehadiran aktor atau aktris favorit sering menjadi alasan seseorang menonton film yang sama berulang kali. Ya, penggemar biasanya menikmati kembali penampilan, pesona, dan kualitas akting idolanya dalam film tersebut. Berikut, alur cerita yang menarik membuat penonton tetap menikmati film meski sudah menontonnya berkali-kali. Nah, selain itu, pesan moral yang disampaikan dapat memberikan pelajaran dan wawasan yang berharga. Berikut, seseorang mungkin pertama kali menonton film tersebut bersama orang yang pernah disukainya. Menonton ulang film itu dapat membangkitkan kenangan indah dan menghadirkan perasaan bahagia. Berikut, beberapa penonton merasa masih ada bagian cerita yang belum sepenuhnya mereka pahami. Karena itu mereka memilih menonton ulang untuk memahami detail dan makna film lebih baik. Yang terakhir adalah film yang berkualitas biasanya tetap menarik meski telah ditonton berulang kali. Acting kuat meski musik pendukung dan cerita yang memikat membuat penonton ingin kembali menontonnya. Ya, menonton ulang film favorit menjadi cara sederhana untuk mendapatkan hiburan sekaligus kenyamanan emosional. Setiap orang memiliki alasan berbeda, mulai dari nostalgia hingga menikmati kembali cerita yang berkesan. Informasi tadi, pendengar, kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: kafe di tubuhku, duniaku seakan runtuh. Hidupku hancur.
1: Tidak.
0: Mengapa aku yang hanya seorang ibu dan berperilaku baik harus mengalami penyakit yang penderitanya tidak akan bisa sembuh ini? Tapi seandainya aku menyerah saat itu, mungkin aku tak akan bisa bertahan hingga saat ini. Untuk orang-orang dengan HIV, jangan patah semangat, jangan malu dan lakukan pengobatan rutin. Kita semua berhak kok hidup sehat, melanjutkan kehidupan dan mendapatkan pengobatan. Hentikan diskriminasi dan stigma pada orang dengan HIV supaya lebih banyak orang yang mau terbuka dan memeriksakan diri agar laju peningkatan HIV dan AIDS bisa ditekan. Ingat, yang harus dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, ada bahagia selalu ya untuk Anda bersama orang-orang terkasih. Ya, tak terasa waktu begitu cepat berlalu ya. Saya Khadijah Baco pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya, dari pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore tadi hingga saat ini, dengan berbagai segmen yang sudah kami hadirkan untuk Anda semuanya. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Kami yang bertugas pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran." Hadis riwayat Bukhari.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 4 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Ini adalah program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Fakfak kembali menyelenggarakan siaran pada hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di mana saja berada, kembali dari kawasan Kapten Petandayan 72 Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Jumat 5 Juni 2026. Senang sekali di awal kebersamaan saya Yuli Romana kembali menemani ruang dengar Anda durasi waktu 7 jam ke depan. Kebersamaan kita berakhir nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat bangun pagi untuk warga Fak-Fak. Pagi ini cuaca kota Pala Fak-Fak luar biasa baik. Bangun dan nikmati suasana pagi ini. Jangan lupa untuk bersyukur untuk hari yang baru yang bisa kita nikmati. Percayalah, ketika kita bersyukur, kita akan merasa semua yang kita nikmati itu selalu baik dalam kehidupan kita. Walaupun di perjalanannya banyak hal yang mungkin saja berjalan tidak sesuai yang kita harapkan. Namun percayalah bahwa setiap kegagalan yang terjadi itu bukanlah sesuatu yang membuat kita harus putus asa dan tidak mau berjuang lagi. Namun itu menjadi salah satu motivasi untuk kita tetap bangkit dan melaju dengan kekuatan penuh ya, untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Dan pagi ini ya, saya ajak Anda untuk bangun, nikmati suasana pagi kota Fak-Fak yang luar biasa, cuaca cerah dengan berbagai aktivitas yang akan kita jalani. Percayalah, ketika kita bangun dan mensyukuri hari yang baru lebih awal, kita akan mendapatkan kenikmatan tersendiri di sela-sela aktivitas kita di sepanjang hari yang akan kita jalani. Dan baik pendengar di mana saja berada, untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, Anda pun dapat ikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda kami hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, hingga dilanjutkan dengan pilihan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Hingga nanti di pukul 5.30 kami ajak Anda kita ikuti Mutiara Pagi Islam. Dan baik pendengar, keruan dengar Anda, kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.

0: Uang buku 100.000, minta 200.000, wah kan lumayan sisanya.
1: Halo kawan, maaf saya terlambat ini. Tolong tanda tangan sapu daftar hadir kah?
2: Harus bayar berapa biar prosesnya lancar?
3: Korupsi bisa berawal dari hal-hal kecil. Jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, budayakanlah sejak dini agar terhindar dari korupsi.

0: Kala ini ya hasil bumi yang paling utama daerah Papua. Biji, bunga itu semua sudah dimanfaatkan. Buah ini dagingnya yang bisa dimanfaat, yang jadi manisan pala, sirup pala, dodol pala, sale pala.
1: Fak-fak di Provinsi Papua Barat sudah sejak dulu dikenal sebagai penghasil pala sehingga dijuluki sebagai kota pala. Pala sendiri merupakan produk unggulan dan sumber pendapatan utama para petani di Fak-fak. Baik itu biji, fuli, serta produk hasil olahan buah pala. Pala oleh masyarakat Fak-fak disebut henggi. Para petani pala di Fak-fak sangat menghargai pohon pala. Mereka tidak akan menebang pohon pala sembarangan. Bagi mereka, pohon pala adalah pohon kehidupan. Pohon pala sudah dianggap seperti seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya. Dengan menebang pohon pala berarti sama saja membunuh ibu sendiri. Petani pala Fak-fak sepenuhnya tergantung pada kebaikan alam. Biasanya, bibit pohon pala selesai ditanam, dibiarkan tumbuh secara alami. Mereka meyakini alam akan menjaga dan merawat pohon tersebut, di mana petani hanya datang ke kebun ketika musim panen. Berdasarkan cerita rakyat Teluk Patipi, mereka percaya yang menanam pala pertama kali di Fak-fak adalah 5 burung, yaitu Wamar, Tuktukmur, Duktubur, Wapowur, dan Cera. Kelima burung itu yang memakan daging buah pala yang lantas membuang biji serta menyebarkan ke seluruh wilayah Fak-fak, sehingga pohon pala tumbuh di mana-mana. Tak mengherankan, seusai menanam bibit pala, para petani Teluk Patipi biasanya memanggil burung-burung itu sambil memukul-mukul pohon pala tua di hutan. Harapannya, kesuburan menaungi pohon pala yang baru ditanam.
2: FM Pro 1 RRI Fak-fak, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Tadi sudah kita ikuti bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pilihan lagu-lagu bernuansa Islami. Keruan dengan Anda sudah coba kami hadirkan. Dan untuk Anda yang masih tertidur lelap, bangun, nikmati hari yang baru dengan berbagai aktivitas yang akan kita jalani di hari yang baru. Dan baik pendengar, tiba saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi Islam hingga nanti di jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selepas Mutiara Pagi Islam, kami lanjutkan dengan lagu-lagu bernuansa Islami.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita di pagi yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan junjungan kepada nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita, dan karena beliaulah yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di era digital saat ini manusia hidup dalam dunia yang serba terbuka. Apa yang dimiliki, apa yang dilakukan, bahkan apa yang dirasakan dengan mudah dipublikasikan. Di tengah kondisi ini muncul fenomena yang dikenal dengan istilah flexing, yaitu memamerkan kekayaan, pencapaian, ataupun gaya hidup secara berlebihan. Fenomena ini tidak sekedar gaya hidup, tetapi telah menjadi kecenderungan sosial dan membudaya. Banyak kajian menunjukkan bahwa dorongan untuk pamer sering muncul dari kebutuhan untuk diakui dan dihargai. Di dalam pandangan Islam, perilaku ini sejatinya bukan hal yang baru. Islam telah lama mengingatkan kepada kita tentang bahayanya yang namanya riya, ujub, dan takabur, yaitu beramal bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian manusia. Dan flexing hanyalah bentuk baru dari penyakit lama yang kini mendapat ruang lebih luas dari kehidupan modern. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Maka para sahabat bertanya, "Apakah itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu riya. Budaya pamer bukan hanya merusak keikhlasan pelakunya, tetapi juga berdampak sosial yang luas. Di antara adalah munculnya penyakit hasad atau iri dengki dalam hati orang lain. Penyakit hasad adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dalam ajaran Islam. Secara sederhana, hasad adalah keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain hilang. Maka ketika seseorang terus-menerus mempertontonkan kelebihan dirinya, maka tidak semua orang mampu menyikapinya dengan lapang dada. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Falaq ayat 5, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Munculnya penyakit hasad yang ditimbulkan dari tindakan riya orang lain kemudian memunculkan dampak buruk seperti merusak persaudaraan, menimbulkan kebencian dan permusuhan, bahkan bisa menghapus semua pahala amal kebajikan kita. Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Islam mengajarkan kita untuk rendah hati dan tidak berlebihan dalam menampilkan nikmat. Orang yang hidup sederhana bukan berarti tidak memiliki harta dan tidak memiliki pengaruh di komunitasnya. Bahkan bisa jadi orang yang dengan gaya hidup sederhana memiliki harta dan aset yang berlimpah dan memiliki pengaruh besar. Namun, hidup sederhana merupakan pilihan melaksanakan anjuran agama. Maka dari itu, Islam tidak melarang umatnya memiliki harta
dan menikmati nikmat yang Allah berikan. Tetapi Islam juga tidak melarang keindahan. Namun keindahan itu kita tidak boleh berubah menjadi kesombongan dan ajang flexing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita di dalam hadisnya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Dan beliau menjelaskan, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ada beberapa sikap yang perlu kita tanamkan dalam menghadapi fenomena zaman kekinian ini, di mana banyak membuat orang memamerkan kelebihannya di media sosial, yaitu yang pertama, meluruskan niat. Jika segala yang kita lakukan hendaknya semata-mata karena Allah, bukan untuk dilihat maupun bukan untuk dipuji. Yang kedua, menjaga kesederhanaan. Jadi tidak semua yang kita miliki harus ditampilkan. Maka kesederhanaan adalah bentuk penjagaan diri kita dan juga penjagaan hati orang lain dari rasa iri dan hasad. Yang ketiga ialah bersyukur dalam diam. Ada nikmat yang justru lebih berkah ketika disimpan. Tidak semua kebahagiaan perlu diumumkan. Maka di dalam diam ada keikhlasan, dan di dalam keikhlasan ada keberkahan. Dan yang terakhir ialah yang keempat, membangun empati sosial. Maka kita harus sadar bahwa tidak semua orang berada di dalam kondisi yang sama. Apa yang kita tampilkan bisa menjadi beban bagi orang lain, bahkan bisa menjadi sebab tumbuhnya yang namanya hasad, yang pada akhirnya menjadi dosa, bukan hanya bagi yang merasa iri, tetapi juga bagi yang memicunya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, flexing bukanlah cara agar kita bisa dihormati. Jangan sampai apa yang kita tampilkan justru menjadi sebab tumbuhnya penyakit hati pada orang lain. Jangan sampai nikmat yang seharusnya menjadi jalan syukur kita berubah menjadi sebab dosa-dosa kita. Mari kita ubah budaya pamer ini menjadi budaya syukur. Gunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk kebanggaan semata. Semoga Allah menjaga hati kita dari sifat riya, ujub, takabur dan hasad, serta menjadikan kita hamba yang rendah hati, ikhlas dan penuh keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pernah dengar ungkapan pagi adalah waktu yang paling produktif? Ini bukan sekedar slogan, ada bukti ilmiah di baliknya. Orang-orang yang mulai hari mereka dengan rutinitas pagi yang terstruktur cenderung lebih sukses dalam menyelesaikan tugas sepanjang hari. Mengapa? Pagi hari adalah waktu di mana otak kita masih segar, tingkat konsentrasi tinggi, dan energi masih penuh. Dengan mengatur prioritas dan melakukan aktivitas penting di pagi hari, seperti olahraga, meditasi, atau bahkan menyusun daftar tugas, kita memberi tubuh dan pikiran momentum yang positif untuk sepanjang hari. Jadi, coba bangun lebih awal dan ciptakan rutinitas pagi yang memberi energi positif. Ini bisa meningkatkan produktivitas kamu secara signifikan.

berbagai genre musik. Namun tahukah Anda, dari semua genre musik, musik klasiklah yang bisa membuat kita lebih cepat terlelap. Mengapa begitu ya? Mendengarkan musik klasik sebagai pengiring tidur ternyata pernah diteliti oleh peneliti dari Jerman. Peneliti bernama Laszlo Harmat ini menyebut bahwa musik klasik bisa membantu mengurai masalah tidur. Pada musik klasik, mayoritas menggunakan nada rendah dan irama yang lambat. Sebuah musik klasik akan memiliki nada dan irama sekitar 60 beat per menit. Dengan irama yang lambat ini akan membantu menurunkan detak jantung jadi lebih rileks. Kondisi rileks inilah yang nantinya akan mempercepat proses menuju tidur. Nada rendah dan bunyi beberapa perkusi yang kita dengar juga akan membantu jadi lebih cepat mengantuk. Bahkan rasa cemas, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan juga akan jadi lebih lambat. Bila Anda termasuk yang sering mengalami masalah sulit tidur, Anda bisa memutar musik menggunakan speaker sehingga tidak ada alat bantu elektronik yang menempel di telinga. Tapi atur juga pencahayaan dan buat kamar dalam kondisi yang nyaman sebelum mulai bersiap tidur. Bila merasa tidak cocok dengan musik klasik, Anda bisa mengganti dengan musik jazz. Genre musik jazz memiliki nada yang tidak jauh berbeda dengan musik klasik, sehingga genre ini bisa menggantikan musik yang digunakan untuk membantu tidur lebih cepat.

Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.

0: Heart 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu bernuansa Islami keruan dengar Anda. Dan berikut kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat kami sampaikan warta berita daerah.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Selamat pagi pendengar, berikut kami sampaikan sari berita. Pendidikan anak usia dini menjadi fondasi paling penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Melalui Satuan Reserse Kriminal Polres Fak-Fak, masyarakat diingatkan untuk lebih bijak menggunakan media sosial guna menghindari pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Yuli Rohrohmana.

0: Berita selengkapnya. Pendidikan anak usia dini menjadi fondasi paling penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Kabupaten Fakfak melalui Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF berupaya memperkuat layanan pendidikan anak usia dini di seluruh distrik. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi emas Fakfak di masa mendatang. Kepala Bidang PAUD dan PNF Distrik Pora Kabupaten Fakfak, Ani Nur Kolia mengatakan, fokus program ke depan adalah melanjutkan program yang sudah berjalan sekaligus memperluas jangkauan layanan PAUD dan TK. Yang menjelaskan, pemerintah daerah bersama Bupati Fakfak menaruh perhatian khusus terhadap pengembangan pendidikan anak usia dini. Menurutnya, kualitas generasi masa depan harus dibangun sejak tahap paling awal pendidikan. Ani menilai keberadaan PAUD tidak boleh dipandang sebagai sektor kecil dalam pembangunan. Justru menurutnya, pendidikan usia dini menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.
2: Yang menjadi saya punya pemikiran untuk program ke depan, saya kan tinggal melanjutkan yang sudah ada ini, tetapi saya melihat memang belum menyentuh sama sekali, memang sudah menyentuh, namun saya dengan Bupati sebagai Bidang PAUD ya, menginginkan bahwa Fakfak ini besok ini generasi emas ini betul-betul kita wujudkan. Jadi tiap 17 distrik ini kita upayakan tuh punya PAUD, TK itu kita upayakan, bahkan mereka mungkin nanti statusnya, sampai tingkat statusnya pun kita berharap memang ini generasi emas untuk anak-anak kita ini kita punya perhatian khusus. Dan saya terserah sebagai kepala bidang di sini, saya berharap juga dari pihak pemerintah khususnya bagian perencanaan itu bisa melihat ini, bahwa jangan melihat orang itu masih kecil, tapi itu orang generasi emas untuk kita. Jadi apa yang maksudnya, kalau menjadi kita punya harapan yang besar ini, otomatis kan tidak ada yang gratis sekarang ini. Berharapnya apa yang menjadi usulan, apa yang menjadi harapan untuk ini kita bisa jadi perhatian gitu oleh pemerintah. Saya memang berharapnya demikian, karena ini kan ada PAUD juga ini yang swasta. Jadi kita upayakan untuk bisa juga dinegerikan. Makanya Bunda PAUD ini menginginkan bahwa di Fakfak ini PAUD-PAUD ini 17 distrik harus betul-betul memang ada dan kelihatan.
1: Selain memperkuat PAUD negeri yang sudah ada, Distrik Pora juga berupaya mendorong sejumlah PAUD swasta agar dapat dinegerikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas akses layanan pendidikan anak usia dini di seluruh wilayah Fakfak. Distrik Pora Fakfak berharap penguatan layanan PAUD dan PNF dapat menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia daerah secara berkelanjutan, sehingga generasi mendatang memiliki kesiapan pendidikan yang lebih baik sejak usia dini. Januardi melaporkan.
0: Guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar untuk sebagai Guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Kabupaten Fakfak, Ani Nur Kolia, mendorong adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap para guru PAUD dan TK melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemberian apresiasi atas dedikasi dalam mendidik anak usia dini. Menurut Ani, para guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat menjalankan tugas pendidikan dengan lebih optimal. Ia mengatakan salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan adalah melalui program pengembangan sumber daya manusia SDM seperti bimbingan teknis atau BIMTEK maupun pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendidik PAUD. Selain pelatihan, Ani juga berharap para guru PAUD dapat memberikan sertifikasi tambahan yang dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini.
2: Untuk memberikan apresiasi kepada bunda-bunda PAUD atau guru-guru TK ya, guru-guru PAUD ini, saya juga menghimbau kalau bisa ada semacam apresiasi ya, namanya pengembangan SDM ini perlu ditingkatkan, karena mereka kan basicnya ada latar belakang cuma SMA. Mungkin kalaupun ini ada kayak semacam bintek atau pelatihan, mereka diikutkan serta mereka bisa mendapatkan sertifikasi lebih, ataupun juga jadi perhatian juga, kita bisa memperhatikan mereka punya jasa gitu dengan mungkin memberikan apresiasi, mereka diberikan semacam insentif. Karena yang saya tanya di sini, itu insentifnya itu tidak ada. Dan saya berharap kalau bisa pemerintah melihat ini, mungkin mereka bisa dibantu, biar cuma sedikit tapi ada gitu untuk insentif mereka, karena mereka sudah meluangkan waktu, sudah dengan tenaganya, dengan pikirannya, punya kesabaran. Yang jelas mereka luar biasa, guru-guru PAUD ini luar biasa, karena itu tadi harus orang yang sabar yang menjadi guru PAUD ini. Kalau guru yang jahat kan kita punya anak diri nanti kacau juga. Jadi berharap itu sebagai kepala bidang PAUD yang baru, berharap ada pihak pemerintah melihat bahwa PAUD ini tidak boleh dilihat sebelah mata.
1: Ani menegaskan bahwa para guru PAUD telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran yang luar biasa dalam mendampingi dan membimbing anak-anak pada masa perkembangan awal. Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru PAUD harus menjadi bagian dari upaya mencetak generasi emas di Kabupaten Fak-Fak. Januardi melaporkan.
0: Upaya menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab terus dilakukan Polres Fak-Fak melalui Satuan Reserse Kriminal Satreskrim. Masyarakat diingatkan untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial guna menghindari pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana pencemaran nama baik yang belakangan kerap terjadi di dunia maya. Kapolres Fak-Fak AKBP Hendriana melalui Kasat Reskrim AKP Arif Rumra pada 3 Juni 2026 merilis panduan edukasi hukum bertajuk Waspada, tiga perbuatan yang dapat berujung pidana pencemaran nama baik. Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa menuduh seseorang melakukan perbuatan tentu tanpa bukti yang kuat, menyebarkan tuduhan melalui media sosial, serta melakukan fitnah dengan tuduhan yang tidak dapat dibuktikan, merupakan tindakan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Menurut AKP Arif Rumra, banyak kasus di ruang digital bermula dari ketidaktahuan masyarakat terhadap dampak hukum dari unggahan, komentar, maupun informasi yang dibagikan. Karena itu, masyarakat diminta untuk selalu mengedepankan fakta dan bukti sebelum menyampaikan informasi kepada publik. Ia mengingatkan agar pengguna media sosial tidak bertindak berdasarkan asumsi atau emosi yang dapat merugikan pihak lain. Edukasi hukum tersebut mengacu pada pasal 433 ayat 1 dan 2 KUHP baru tentang pencemaran nama baik, pasal 434 KUHP baru tentang fitnah, serta Undang-Undang IT nomor 1 tahun 2024. Melalui langkah preventif ini, Polres Fak-Fak berharap masyarakat semakin sadar hukum dan mampu menciptakan lingkungan digital yang sehat, bermartabat, serta terhindar dari konflik yang berawal dari media sosial. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026, DLHP Kabupaten Fak-Fak akan menggelar kampanye lingkungan yang melibatkan berbagai komunitas peduli lingkungan, termasuk Bank Sampah, Karang Taruna, dan kelompok masyarakat lainnya. Laporan Januardi.
1: Saudara, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada 5 Juni 2026, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan DLHP Kabupaten Fak-Fak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aksi nyata pelestarian lingkungan. Peringatan tahun ini mengusung tema global Inspired by Nature for Climate and for Future, yang kemudian diadopsi Indonesia menjadi tema nasional saatnya beraksi untuk iklim. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, Liza Nirasari, mengatakan tema tersebut mencerminkan komitmen bangsa Indonesia dalam merespon berbagai tantangan perubahan iklim yang terjadi di dunia melalui peningkatan kesadaran, partisipasi, dan kerjasama lintas sektor. Ia menjelaskan pemerintah daerah menindaklanjuti surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 9 tahun 2026 tentang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dalam edaran tersebut, seluruh pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, sekolah, dan masyarakat dihimbau untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan.
3: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sudah mengingatkan adanya eskalasi terkait triple planetary crisis atau tiga tantangan interkonektif yang mengancam eksistensi bumi saat ini, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan juga polusi. Ini merupakan krisis sistemik dan memerlukan percepatan kerjasama dan mobilisasi aksi nyata yang masif dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itu, pada tanggal 5 Juni tahun 2025 pukul 7 pagi, saya menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Fakfak untuk mari bersama-sama kita melakukan kampanye lingkungan. Di dalam aksi nyata tersebut, kita akan memberikan informasi, melakukan komunikasi, dan memberikan edukasi. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak akan menggandeng berbagai komunitas yang ada di Kabupaten Fakfak yang merupakan komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Ada bank sampah, ada juga kelompok anak muda Karang Taruna. Di sana akan ada edukasi yang disampaikan kepada masyarakat. Akan ada leaflet-leaflet yang dibagikan kepada masyarakat untuk bagaimana masyarakat itu memperlakukan sampahnya. Ingat bahwa sampahmu adalah tanggung jawabmu. Mari bersama-sama kita rapatkan barisan peduli dengan lingkungan, karena bumi ini bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan dari anak cucu kita.
1: Untuk itu, pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, DHP Fakfak akan menggelar kampanye lingkungan yang melibatkan berbagai komunitas peduli lingkungan, termasuk Bank Sampah, Karang Taruna, dan kelompok masyarakat lainnya. Kegiatan tersebut akan berfokus pada penyampaian informasi, komunikasi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang baik. Sementara itu, dalam peringatan tersebut, pihaknya akan membagikan leaflet edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana memperlakukan sampah. Januar di melaporkan.

Semangat menjaga keamanan lingkungan terus ditunjukkan warga Kelurahan Fak-Fak Selatan melalui kegiatan Ronda Malam Pro 3 RRI bersama Polda Papua Barat yang berlangsung di Poskamling Tumburuni Kamis 4 Juni 2026 dini hari. Kegiatan yang dimulai pukul 00.01 waktu Indonesia Timur tersebut menjadi bukti bahwa budaya Siskamling masih tetap hidup dan menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Kegiatan yang disiarkan langsung melalui channel Pro 3 RRI itu juga terhubung secara virtual dengan Poskamling Maduraja Polda Papua Barat melalui Zoom Meeting. Acara dipandu host Pro 3 RRI Rudi Zain bersama Direktur Binmas Polda Papua Barat Kombes Pol Hari S. Sembiring SIK sebagai wadah untuk

keamanan lingkungan tidak dapat diwujudkan hanya oleh aparat keamanan semata, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Melalui kegiatan ini, semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan terus dipupuk agar tercipta Kabupaten Fak-Fak yang aman, nyaman, dan harmonis. Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pukul 01.10 waktu Indonesia Timur dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Saudara, Balai Latihan Kerja PLK Kabupaten Fak-Fak masih membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 hingga 9 Juni 2026. Masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan dihimbau segera mendaftarkan diri karena masih tersedia sejumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan. Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak Muhammad Awaludin Nur mengatakan, hingga awal Juni jumlah pendaftar yang tercatat melalui sistem online baru mencapai sekitar 60 orang dari total kuota 96 peserta yang disediakan. Menurutnya masih terdapat lebih dari 20 kuota yang belum terisi. Ia menjelaskan, BLK Fak-Fak berharap masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan kerja dapat memanfaatkan sisa waktu pendaftaran yang masih tersedia. Menurutnya, seluruh calon peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi. Muhammad Awaludin menegaskan bahwa kuota yang belum terisi masih tersedia hampir di seluruh program pelatihan. Ia juga menjelaskan bahwa seluruh peserta yang mendaftar nantinya akan mengikuti tahapan seleksi mulai dari penilaian kesiapan kerja dan kesiapan mengikuti pelatihan secara online hingga wawancara.

0: Pendengar, berikut kita ikuti perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fak-Fak dan sekitarnya.
1: Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, Syarof Alexander selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakhiran cuaca Jumat tanggal 5 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dengan pada siang hari cuaca diperkirakan berawan tebal hingga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan, sedangkan pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 68 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang dalam kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur mencapai 2 meter dan surut terjadi pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-Fak dan Instagram BMKG Fak-Fak. Saya Robert Alexander, selaku pagi yang bertugas, ucapkan terima kasih.
0: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aceh Mace, kamu sudah tahukah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 6.26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat bangun pagi untuk Anda yang baru saja terbangun menikmati hari yang baru. Jangan lupa untuk bersyukur untuk nikmat yang kita rasakan di pagi ini. Dan yang pasti ya, mengawali pagi jauh lebih awal itu akan memberikan sesuatu yang baik juga untuk tubuh kita. Dan ada energi positif yang bisa kita rasakan ketika kita bangun lebih awal dan memulai hari. Dan baik pendengar, pagi ini cuaca Kota Palafakfak sedikit berawan ya, dan tadi juga sempat turun hujan ya, gerimis-gerimis manja di pagi hari. Ya semoga saja dengan turunnya hujan di pagi hari ini tidak mengurangi semangat Anda untuk memulai hari. Ya yang pasti buat paci-maci, kakak adik dong semua, setiap pagi itu punya cerita, punya banyak sekali aktivitas yang bisa kita lewati. Apalagi orang tua yang masih memiliki anak di usia sekolah ya, mulai dari PAUD ya, TK, SD, SMP, SMA. Yang pasti bulan Juni ini kita tahu bahwa banyak sekali ya anak-anak sekolah yang akan ada dalam ulangan-ulangan semester kenaikan kelas. Ya, yang pasti untuk adik-adik pelajar pagi ini sudah bangun, ada yang sudah mulai buka-buka buku ya, mulai belajar. Mungkin sebentar ada ulangan apa yang bisa kita pelajari. Ya, luangkan waktu bangun lebih awal itu jauh lebih baik, dan kita juga pastikan menyiapkan mental kita untuk masuk dalam ruang kelas untuk menghadapi ulangan semester. Semangat terus untuk adik-adik dan juga Bapak Ibu guru yang masih tetap setia ya melakukan berbagai tugas dan tanggung jawabnya di setiap pagi. Dan baik pendengar, kita menuju ke pukul 6.30 waktu Indonesia Timur.

Mendengar pukul 6.31 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti ruang layanan masyarakat.

Pendengar Ruang Layanan Masyarakat edisi Jumat 5 Juni 2026 akan kami sampaikan satu buah pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Pelaksana Festival Kasidah Bupati Kap PD BKMT Kabupaten Fakfak tahun 2026. Pengumuman ditujukan untuk PC BKMT Distrik, Pengurus Majelis Taklim Remaja Masjid TPQ atau TPA Madin MI Sekolah Islam se-Kabupaten Fakfak. Isi pengumuman dalam rangka memeriahkan peringatan 666 tahun masuknya agama Islam ke tanah Papua, panitia pelaksana PD BKMT Kabupaten Fakfak akan melaksanakan festival kasidah untuk memperebutkan Piala Bupati Cup. Untuk itu diharapkan kepada seluruh PC BKMT Distrik, Majelis Taklim Remaja Masjid TPQ TPA Madin MI Sekolah-sekolah Islam se-Kabupaten Fakfak juga kampung-kampung agar dapat berpartisipasi dalam festival dimaksud. Adapun kategori dalam lomba kasidah terdiri dari 1 angka Romawi tingkat dewasa dengan ketentuan 1 peserta 1 grup merupakan utusan majelis taklim atau utusan kampung dengan jumlah peserta 1 grup 9 hingga 12 orang. Boleh gabung pria dan wanita dan yang sudah menikah. 2 menggunakan musik instrumen. 3 membawakan 2 lagu yaitu lagu wajib dengan judul Satu Tungku Tiga Batu dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Teguran Tuhan versi Subro atau Wanita dan Kecantikan versi Nasidah Ria. 4 membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 2 angka Romawi tingkat remaja dengan ketentuan 1 peserta 1 grup merupakan utusan remas sekolah Islam tingkat SMP SMA sederajat mahasiswa juga kampung belum menikah dengan jumlah peserta 9 hingga 12 orang. 2 menggunakan musik instrumental. 3 membawakan lagu wajib narkoba versi Almanaar dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Ramaikan Masjid versi Rosnida, Musibah versi Titi Said. 4 membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000. 3 angka Romawi tingkat kanak-kanak dengan ketentuan 1 peserta 1 grup merupakan utusan TPQ TPA Madin, MI dan SD sederajat atau kelas 1 sampai dengan 6 SD. 2 menggunakan musik instrumen. 3 membawakan lagu wajib menuntut ilmu versi Nasidah Ria dan salah satu lagu pilihan yang ditentukan panitia yaitu Ayah Bunda versi Titi Said, Ibu versi Nasidah Ria. 4 membayar biaya pendaftaran sebesar Rp100.000. 4 angka Romawi pendaftaran dimulai pada tanggal 3 sampai 25 Juni 2026 melalui kontak person Ibu Gamar Musaat 0822-4814-2543. 2 Ibu Boki Saifuddin 0821-9985-9139. 3 Ibu Ratmi 0821-9794-9250. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diharapkan partisipasi dari PC BKMT Distrik Majelis Taklim Remas TPQ TPA Madin MI dan sekolah-sekolah Islam kampung-kampung serta seluruh lapisan masyarakat Kota Fakfak. Pendengar, demikian Ruang Layanan Masyarakat edisi Jumat 5 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh,
0: tolong sudah, Bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sapu listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
2: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik.

0: KAI Warga Fakfak dan Kaimana. Berdasarkan informasi terbaru per Maret 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS berkolaborasi dengan PT PLN Persero melaksanakan kegiatan Ground Check Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Tujuannya adalah memadankan ID pelanggan PLN dengan data penghuni bangunan guna menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan mutakhir. Pelaksanaan berlangsung dari Maret hingga Agustus 2026 melibatkan petugas bacameter atau billman PLN yang telah dilatih langsung oleh BPS. Melalui kegiatan ini, pemerintah dapat menyempurnakan data kemiskinan sehingga program bantuan dan subsidi dapat diberikan secara tepat sasaran. Untuk itu, masyarakat diharapkan menerima petugas ground check PLN dengan baik serta memberikan informasi yang jujur dan benar. Terima petugas PLN dengan baik, berikan informasi yang jujur dan benar demi bantuan dan subsidi yang lebih adil untuk semua.
1: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
2: jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir di sana ada sampah-sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
3: sampah.
2: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
4: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa
5: Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, beberapa pilihan lagu-lagu hiburan dari tanah air masih hiasi ruang dengar Anda, membawa kita 50 menit berlalu dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, ya, kembali kami sampaikan informasi datang dari Kabupaten Fakfak ya. Harga bawang merah di pasar rakyat Tumburuni, Fakfak Papua Barat mengalami kenaikan pada Kamis 4 Mei 2026. Kenaikan tersebut menjadi perhatian para pedagang dan pembeli meski sebagian besar kebutuhan dapur lainnya masih dijual dengan harga yang relatif stabil. Nah, berdasarkan pantauan di pasar, bawang merah saat ini dijual dengan harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Angka tersebut naik dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp60.000 per kilogram. Salah seorang pedagang mengatakan kenaikan harga hanya terjadi pada bawang merah, sementara komoditas dapur lainnya belum mengalami perubahan yang signifikan. Dan menurutnya kondisi tersebut masih dapat ditoleransi karena kebutuhan pokok lainnya tetap tersedia dengan harga normal. Dan penyebab kenaikan harga belum diketahui secara pasti, namun kemungkinan terdapat kendala pada distribusi atau pasokan barang dari daerah pemasok. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, harga bawang merah naik, pedagang Fakfak harap stabilitas pasokan. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kami jelang ajak Anda, kita jelang pukul 7, yang mana nantinya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Dari Media Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya proyek Giant Seawall, upaya penanganan banjir rob di Pantai Utara dan Pantura, Jawa Tengah. Pemerintah daerah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga bulan Juli mendatang. Tiongkok mengalokasikan dana miliaran yuan untuk subsidi anak di 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risi Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan bahwa proyek kereta Trans Sumatera dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung akan dibiayai melalui skema pendanaan di luar APBN, termasuk melibatkan swasta dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pemerintah saat ini mengkaji proyek senilai Rp350 triliun tersebut dengan jalur Banda Aceh Besitang menjadi prioritas awal untuk memperkuat konektivitas di Sumatera. Sementara dari luar negeri, Kementerian Keuangan Tiongkok mengalokasikan dana sebesar 99,9 miliar yuan untuk sekitar 14,65 miliar dolar Amerika Serikat dan subsidi perawatan anak pada 2026. Angka ini naik sekitar 10,6% dibanding tahun sebelumnya guna mendukung sistem subsidi nasional dan mendorong masyarakat yang ramah terhadap kelahiran anak. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia Short Course Emerging Series 2026 berlangsung 4 hingga 6 Juni 2026. Resmi dibuka di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno Jakarta kemarin dan diikuti sekitar 750 atlet muda sebagai ajang pembinaan, regenerasi dan pencarian bibit perenang berprestasi internasional yang mengusung prinsip berkelanjutan. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia.

0: Proyek strategis nasional atau Giant Seawall merupakan upaya penanganan banjirop di Pantai Utara Pantura Jawa Tengah. Namun proyek tersebut juga perlu didukung oleh pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Selengkapnya kita simak laporan dari Bowo Wiranto.
1: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumur Hidayat mengingatkan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan proyek Giant Seawall sebagai solusi penanganan banjirop di Pantai Utara atau Pantura Jawa Tengah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Stadium General bertema Giant Seawall sebagai solusi strategis penanggulangan abrasi dan banjirop di Pantai Utara Jawa Tengah. Kegiatan tersebut digelar di Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula Semarang. Menurutnya, proyek Giant Seawall ini memang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani abrasi, banjirop, dan penurunan muka tanah di kawasan Pantura. Namun, keberhasilan proyek tersebut tetap bergantung pada pengelolaan lingkungan di wilayah daratan. Ia menambahkan, perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan dan pengelolaan daratan menjadi faktor penting untuk mengatasi persoalan pesisir secara berkelanjutan.
2: Bahwa Giant Seawall itu bukan satu-satunya solusi. Artinya tidak bisa, dia solusi tapi bukan hanya itu yang kita andalkan. Yang terutama kita mengandalkan bagaimana kita mengelola daratan. Oke, Giant Seawall, tapi kalau misalnya di daratnya kelakuan kita nggak berubah, gitu ya, senaknya mengambil air tanah, terjadi penurunan muka air tanah, apa air tanah dan sebagainya, ya, bahkan Giant Seawall-nya bisa sekalian tenggelam juga, gitu.
1: Pada kesempatan yang sama, Rektor Unisula Semarang, Profesor Dr. Gunarto, menyambut baik gagasan tersebut. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Pernah memberikan penanggulangan masalah pesisir Pantai Jawa Tengah, khususnya penanggulangan rob, penurunan tanah dan banjir, dan hari ini kita mendapatkan pemikiran-pemikiran yang interdisipliner dan ilmiah dari Pak Menteri.
1: Lebih lanjut, Prof. Gunarto mengungkapkan Unisula telah menerapkan berbagai program Kampus Hijau sebagai salah satu upaya penanganan banjirop di Pantura Jawa Tengah. Upaya itu melalui pengurangan limbah plastik, pengembangan riset teknologi ramah lingkungan, serta edukasi lingkungan bagi mahasiswa. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga Juli mendatang. Selain itu, masyarakat juga diminta pemanfaatan layanan drive-thru Samsat untuk memudahkan pembayaran pajak. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasinya.
1: Ini buka hari Sabtu sampai jam 2
2: siang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pajak kendaraan bermotor hingga tanggal 22 Juli 2026 mendatang. Dalam program ini, pemilik kendaraan yang terlambat memperpanjang STNK akan mendapatkan fasilitas berupa bebas denda pajak kendaraan bermotor. Bebas denda juga berlaku untuk sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kalimantan Tengah Anang Dirjo menjelaskan, meski berlaku pemutihan, tetap ada biaya yang perlu dibayarkan, yakni pokok pajak kendaraan bermotor dan denda berjalan SWDKLLJ serta penerimaan negara bukan pajak PNBP seperti STNK, plat nomor dan BPKB. Anang Dirjo menegaskan bahwa masyarakat juga dapat memanfaatkan pelayanan drive-thru tanpa harus datang ke Samsat. Anang Dirjo juga menyebut, sejak layanan drive-thru ini diluncurkan bulan Maret lalu terjadi peningkatan pajak daerah.
1: Dengan adanya drive-thru ini mudah-mudahan ya pelayanan pajak itu lebih banyak lagi ya. Tapi selain di sini juga ada MPP ya, mall pelayanan publik yang ada di Sudarso itu juga bisa. Hari Minggu kita Samkel ya. Ini buka hari Sabtu sampai jam 2 ke
3: Senin. Senin sampai Sabtu
1: setengah hari.
2: Sementara itu di Lantas Polda Kalteng Kombes Pol Yusef Dwi Prastia menegaskan melalui inovasi ini pihaknya berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak ke Samsat sekaligus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah Kalimantan Tengah untuk pembangunan.
4: Ini adalah salah satu pelayanan saja yang akan kita berikan untuk masyarakat bisa memilih opsi-opsi yang ada.
2: Selain layanan drive-thru, pemerintah juga menyediakan berbagai alternatif pembayaran pajak, baik secara langsung maupun digital, seperti melalui mall pelayanan publik atau MPP, serta aplikasi berbasis elektronik seperti Sinyal, Esamsat, Epahari, dan Humo Betang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Dampak musim kemarau yang terjadi sekarang mulai dirasakan oleh sebagian warga di lereng Merapi Kemalang Klaten, Jawa Tengah, terutama di Desa Tegal Mulyo. BPBD setempat saat ini juga sudah mulai melakukan pengiriman bantuan air bersih. Kita akan simak laporan dari Adam Sutanto berikut ini.
1: Beberapa hari yang lalu sudah mulai dropping air bersih khusus.
2: Musim kemarau yang sedang berlangsung saat ini telah berdampak terhadap kebutuhan air bersih di Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Pemerintah desa setempat juga sudah mengajukan bantuan air bersih kepada BPBD Kabupaten Klaten. Perangkat desa Tegal Mulyo, Suburi, membenarkan kondisi saat ini di kawasan lereng Merapi di Desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten akan kebutuhan air bersih. Kebutuhan air bersih tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan tempat ibadah di kampung bagian atas, yakni Sapu Angin yang memang kondisinya sulit air.
1: Rumah adalah masjid lama karena memang untuk kebutuhan air bersih sudah beberapa hari tidak ada hujan, artinya ini sudah mulai sangat membutuhkan.
2: Dikatakan untuk kebutuhan air bersih bagi warga Desa Tegal Mulyo, secara umum cadangan milik warga masih mencukupi. Namun demikian, ada sebagian warga di desa tersebut yang sudah mulai membeli air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan pihaknya sudah melakukan pengiriman bantuan air bersih di kawasan lereng Merapi di Desa Tegal Mulyo. Bantuan air bersih tersebut diperuntukkan tempat ibadah seperti masjid di Kampung Sapu Angin Tegal Mulyo.
1: Kalau permintaan kemarin sempat ada permintaan di Sapu Angin Tegal Mulyo. Baru kita kirim berapa kemarin 4 tangki.
2: Disinggung tentang potensi dampak kekeringan di wilayah Klaten ada di Kecamatan Kemalang dan Kecamatan Jatinom. Kecamatan Kemalang ada sejumlah desa antara lain Desa Tegal Mulyo, Telgowatu, dan Desa Tangkil. Sedangkan untuk Kecamatan Jatinom ada di Desa Beteng. Sementara untuk persiapan pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam menghadapi musim kemarau sekarang ini masih melakukan asesmen. Namun untuk cadangan anggaran kurang lebih 300 juta rupiah atau 1000 tangki air bersih. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, penandatanganan komitmen bersama dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, Forkopimda, serta stakeholder terkait menjelang dibukanya sistem penerimaan murid baru SPMB, SMA, SMK, dan SLB. Kita akan simak laporan dari Femi Asti Yovani.
1: Menjelang dibukanya sistem penerimaan siswa baru atau SPMB jenjang SMA SMK Negeri tahun ajaran 2026-2027, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh pemerintah Provinsi Riau, pemerintah Kabupaten Kota, Forkopimda, dan stakeholder terkait lainnya Kamis siang. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi yang mewakili pemerintah Provinsi Riau dalam penandatanganan komitmen bersama mengatakan, hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran terhadap pelaksanaan SPMB yang lebih baik. Sekda menyebutkan, dengan adanya komitmen bersama ini, maka diharapkan tidak ada lagi persoalan yang terjadi dalam SPMB tahun ini. Dan sesuai slogan No Titip No Justip, maka masyarakat tidak lagi dapat menitipkan anak-anaknya untuk dapat masuk ke sekolah yang menjadi favorit.
2: Ini semua kita kompilasikan dan kita wujudkan dengan komitmen bersama ini. Jadi komitmen ini untuk mengingatkan kita bersama, gitu, bahwa kita semuanya sudah punya concern untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada lagi yang titip-titip atau yang pakai jasa titipan, ya. Makanya tadi no titip, no justip. Tapi tadi ingat ada jalur-jalur yang memang disiapkan khusus sesuai dengan regulasi.

0: memutuskan untuk pembukaan SPMB dijadwalkan pada tanggal 8 Juni nanti, di mana pada tanggal tersebut akan mulai dilakukan pembuatan akun, input, dan upload dokumen. Sedangkan untuk pendaftaran dan pemilihan SMA-SMK akan dimulai pada tanggal 10 hingga 19 Juni 2026.
1: Berarti nanti tanggal 8 itu mulai pembuatan akun. Selanjutnya ya tanggal 10 itu sudah mulai penerimaan. Nanti kalau tak salah kami pendaftaran, nah kemudian nanti pengumuman tanggal 22 Juni.
0: Erisman Yahya menyebutkan untuk SPMB tahun ini ada beberapa jalur penerimaan siswa, yakni untuk jenjang SMA ada jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Sedangkan jenjang SMK dibuka jalur kelompok tempatan, afirmasi, mutasi, dan reguler. Erisman Yahya juga menambahkan untuk lancarnya pelaksanaan SPMB, sejak beberapa waktu lalu sudah dilakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dan pada saat SPMB nanti, Dinas Pendidikan juga membuka posko pengaduan baik offline maupun online. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kita ke pengelolaan koperasi Desa Merah Putih KDMP yang fokusnya adalah pada operasional secara menyeluruh setelah pembangunan gerai selesai. Sejumlah KDMP di Sragen aktif menjalankan kegiatan ekonomi sejak memperoleh badan hukum meskipun belum memasuki tahap operasional resmi. Selengkapnya kita simak laporan dari Mulato Isan.
1: Nek kopdes itu dari dulu jalan, Pak. Tetapi kan dari dulu yang pupuk dana gas itu kan sudah jalan.
2: Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sragen terus menunjukkan progres signifikan. Sebanyak 115 KDMP di Bumi Sukawati dipastikan telah merampungkan seluruh proses kelembagaan termasuk legalitas badan hukum dan kini mulai melangkah ke tahap operasional. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindag Kabupaten Sragen Kosmas Edwin Yunanto menjelaskan bahwa program strategis ini berjalan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama yang berfokus pada penguatan kelembagaan dan pemenuhan badan hukum kini sudah terrealisasi 100%. Kemudian saat ini berlangsung tahap kedua pembangunan gerai fisik yang dilaksanakan oleh PT Agrinas bekerjasama dengan Kodim 0725 Sragen. Kosmas menambahkan, setelah pembangunan gerai rampung, program akan berjalan ke tahap ketiga, yakni berfokus pada operasional secara menyeluruh. Kendati belum masuk fase operasional resmi secara massal, sejumlah KDMP di Sragen rupanya telah bergerak aktif memutar roda ekonomi di desa masing-masing sejak mengantongi badan hukum. Beberapa desa bahkan tercatat sukses merintis unit usaha mandiri secara swadaya. Kosmas menyotohkan KDMP di Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, yang kini telah melayani penjualan pupuk, penyediaan LPG, hingga menjalankan unit simpan pinjam. Langkah serupa juga dilihat di Desa Bedoro, Kecamatan Sambung Macan, dan Desa Puro, Kecamatan Karang Malang.
3: Beberapa koperasi Desa Merah Putih yang sudah melaksanakan beroperasional untuk berkegiatan. Existing itu hanya ada dua, Mas, yaitu Bedoro sama Desa Puro. Oh. Bedoro itu dulu dari Kaputa, digabung menjadi koperasi Desa Merah Putih. Yang Puro itu koperasi Desa Simpan Pinjam.
2: Disinggung mengenai kesiapan sumber daya manusia SDM dan manajemen, Kosmas menyebutkan bahwa rekrut pengelolaan secara formal merupakan domain dari Kementerian Koperasi. Namun selaku instansi pembina di tingkat daerah, Diskumindag Sragen terus mendorong jajaran pengurus lokal, mulai dari ketua, sekretaris hingga bendara untuk mengoptimalkan bekal bimbingan teknis fintech yang telah diberikan tahun lalu. Sementara itu, Kepala Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Daryono menyampaikan bahwasannya operasional KDMP diakui memang sudah mulai berjalan, namun belum beroperasi secara optimal akibat terkendala kebijaksanaan regulasi yang seringkali berubah-ubah. Kondisi ini bahkan memicu kerugian material bagi pihak pengurus.
1: Dari dulu berdiri itu sudah jalan aktivitas tiap hari, tapi kita mau mengadakan begini-begini, kita kan tidak berani, Pak. Selalu berubah-ubah, dinas yang mengampu aja, tata-tata kowe aku rawani ngomong.
2: Daryono menambahkan, ketidakpastian regulasi di masa lalu bahkan telah menyebabkan KDMP Desa Kaliwedi mengalami kerugian material hingga mencapai 50 juta yang bersumber dari dana simpanan. Kerugian tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi kebijakan terkait fasilitas gedung. Pengurus terlanjur mengalokasikan anggaran untuk membeli berbagai peralatan operasional dan pengecatan gedung lama. Namun tak lama berselang justru diturunkan kebijaksanaan pembangunan gedung baru operasional koperasi. Reni Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

0: Pendengar pemirsa, kali ini ada sebanyak 9 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di kawasan Kabupaten Bangka yang telah rampung. Irwan Aulia Rahman melaporkan selengkapnya.
1: KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya.
2: Sebanyak 9 bangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka sudah rampung pembangunannya. Bangunan gerai KDMP tersebut terdiri dari 8 gerai di desa dan 1 gerai di kelurahan. Kesembilan gerai tersebut terdapat di Kelurahan Jelitik, Desa Bakam, Desa Kace, Desa Kace Timur, Desa Penyamun, Desa Gunung Pelawan, Desa Nibung, Desa Mangka, dan Desa Petaling Banjar. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Baharudin mengungkapkan saat ini terdapat 37 bangunan gerai di desa dan kelurahan masih dalam proses pembangunan.
1: Untuk Kabupaten Bangka, KDMP yang sudah terbangun sebanyak 9, ada on progressnya kemarin dari 6 ditambah menjadi 3, 1 kelurahan dan 8 desa yang sudah terbangun. Untuk on progress sekarang ini untuk Lubuk Keli itu sudah mencapai diperkirakan 30% baru untuk kelurahan. Tapi kelurahannya sekarang ini sudah hampir terbangun juga karena di Lubuk Keli terus Bukit Betung terus Kenanga itu sudah mulai on progress itu.
2: Baharudin menambahkan saat ini pembangunan gerai KDMP di Kabupaten Bangka maupun di sejumlah daerah lainnya masih terkendala lahan. Sementara itu, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan yang juga menjabat Ketua Satgas KDMP Kabupaten Bangka mengungkapkan pihaknya terus berkolaborasi dan berkoordinasi untuk menyelesaikan berbagai kendala pembangunan gerai KDMP.
3: Pengendalian adalah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan. Nah, itu, jadi target kan bulan Agustus ya harus sudah clear semuanya. Terdukung kita tetap bantu dari pemerintah dan Bangka khususnya gitu kan. Ada 81 kan titik yang harus diselesaikan. Tapi itu secara bertahap kan, secara bertahap.
2: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga melakukan monitoring perkembangan gerai bangunan KDMP yang sudah terbangun dan memastikan status lahan clean and clear atau CNC. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Jerry Lende yang punya informasinya.
1: Ketersediaan minyak tanah di Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat hingga saat ini dilaporkan masih dalam kondisi stabil. Masyarakat tetap dapat memperoleh minyak tanah sesuai kebutuhan meskipun sesekali terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman pasokan. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Waikabubak, Lawrence Kaut, yang mengelola pangkalan minyak tanah anak remaja, mengatakan bahwa harga minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat masih berada pada kisaran Rp5.440 per liter. Menurutnya, harga tersebut belum mengalami perubahan dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
2: Kalau di sini belum terjadi, tidak ada kelangkaan, biasa-biasa saja. Ada, hanya kita bagi 5 liter mengingat niat tanah itu kurang begitu beres lah. Saya atur begitu rupa supaya konsumen itu dapat seluruh.
3: Berapa harga minyak tanah per liter sekarang ini di pangkalan Bapak?
2: Itu Rp5.440. Ya, tapi ini kita karena ganjil, kita 5,5.
3: 5.500 ya? Belum ada informasi kenaikan harga?
2: Tidak ada, Benita.
3: Distributor Benita di Kusuma Barat.
2: Kan tidak ada yang lain, hanya dia.
3: Oh, hanya Benita saja yang lain di sini ya?
2: Iya, pendek. Satu kompas pun. Cuma tebulan juga ada di sini.
3: Satu semua.
2: Lihat.
3: Oh, baik.
2: Begini, sampai ada kelangkaan karena niat tanah itu lambat datang. Kalau tidak, kalau dalam tepat waktu ya kita layan dia.
1: Meski di wilayah lain luar Sumba, harga minyak tanah terdengar mengalami kenaikan. Lawrence menjelaskan bahwa pasokan minyak tanah sejauh ini masih berjalan normal. Namun terkadang terjadi keterlambatan pengantaran selama 1 hingga 2 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan minyak tanah di tingkat pangkalan. Keterlambatan distribusi tersebut dipengaruhi oleh lokasi pangkalan utama minyak tanah yang berada di Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Jarak tempuh distribusi menuju Waikabubak mencapai sekitar 100 km lebih, sehingga faktor transportasi menjadi salah satu tantangan dalam penyaluran pasokan. Sebagai pelaku usaha yang telah puluhan tahun berkecimpung dalam distribusi minyak tanah, Lawrence Kaut mengaku terus berupaya menjaga ketersediaan stok bagi masyarakat. Pengalaman panjangnya sebagai agen dan pengelola pangkalan menjadi modal penting dalam memastikan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, pihak konsumen yang ditemui RRI pada kesempatan yang sama, Marlis Inabili, juga mengatakan bahwa sampai saat ini harga minyak tanah di Waikabubak masih relatif stabil.
4: Ya baik, kemarin saya memang sempat belanja membeli minyak ya di pangkalan agen minyak tanah. Memang untuk beberapa agen minyak tanah di Kabupaten Sumba Barat, khususnya di Kota Waikabubak, memang masih berkisar 5.500 untuk saat ini. Memang untuk beberapa hari yang lalu mengalami kendala ya, untuk beberapa agen memang sedang kosong, tidak tahu kendalanya apa, berharap kedepannya lebih baik lagi. Untuk saat ini tidak sih, kemarin saya beli di pangkalan minyak untuk kisaran harga masih stabil di 5.500.
1: Penyaluran minyak tanah di wilayah Sumba Barat dilakukan oleh agen utama PT Putra Benita Migas yang berkantor di Kota Waikabubak. Dari Sumba Barat, Cirlinde, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah? Mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini.
0: Sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang ludah takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa
3: Pro 1 94,9 FM Pro 1 RRI Fak-Fak. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, dan sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3, dan Warta Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan Pak Cema, CKK ada dong semua, sudah dengar bunyi-bunyi Tifa, itu artinya pagi ini Mace Pinang balik lagi ya, menemani kebersamaan ketong semua di para-para Pinang untuk edisi Jumat 5 Juni 2026. Iya, dan selamat pagi buat kakak-kakak dorang, adik-adik dorang yang pagi ini dong sudah kembali ya, untuk adik-adik pelajar hari ini juga memasuki ulangan-ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, tetap semangat. Dan juga untuk pace-mace dong semua yang pagi mungkin sarapan pagi sambil minum-minum kopi lalu dengar radio ya, pagi ini senang sekali ya Mace Pinang kembali lagi, walaupun cuaca di luar juga tadi sempat hujan ya, berharap saat sekarang ini cuaca sudah bisa kembali bersahabat. Nah, karena mengingat pagi hari itu ketong semua punya aktivitas, adik-adik yang mau berangkat ke sekolah, apalagi di saat sekarang memasuki ujian semester, ulangan-ulangan semester kenaikan kelas, dan yang pasti hujan badai apapun terus akan diterobos ya untuk orang tua yang mengantarkan anak-anak ke sekolah. Ya, dan yang pasti hujan itu bukan halangan ya untuk keterang menggapai cita-cita ya untuk adik-adik pelajar, Bapak Ibu guru juga yang pasti dengan setia so kembali dengan dong punya kesiapan ya untuk ada dalam ulangan semester. Dan baik pace-mace pagi ini mungkin tidak berbeda jauh dengan hari kemarin ya, Mace Pinang ada sedikit membahas terkait dengan tumpahan oli yang satu minggu terakhir ini di Fak-Fak bisa terlihat ya, di beberapa lokasi itu masih terlihat tumpahan solar di jalan. Ini masih menjadi perhatian karena sesungguhnya sudah ada beberapa warga yang mengalami kecelakaan dikarenakan tumpahan solar tersebut. Nah, kalau sampai sudah terjadi kecelakaan ya, sebenarnya apakah keturunan sebagai pengendara ini yang salah ataukah yang menumpahkan oli di jalan ini yang salah, dan siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini masih menjadi pertanyaan dan tanda tanya besar ya, karena begini, banyak warga juga yang menyesalkan kejadian dengan tumpahan solar ini, karena di media sosial juga ada yang menyampaikan kekesalan, kekecewaan terkait dengan tumpahan solar lalu ditutupi saja dengan daun pisang seadanya begitu ya. Ketong sadar bahwa akhir-akhir ini juga cuaca tidak menentu begitu, gerimis yang kadang datang tiba-tiba lalu ditambah lagi dengan tumpahan solar di jalan yang beraspal, ya otomatis jalan itu akan licin ya. Menghindar sebagaimanapun ya, namanya kecelakaan tidak ada yang bisa direncanakan kecuali ada niat jahat begitu ya. Tapi ya ketong berharap pihak-pihak terkait, mungkin para sopir-sopir angkot yang sementara mengakomodir ataupun melakukan perjalanan yang memuat solar yang mengakibatkan tumpahan solar, mungkin bisa kembali diperhatikan mesin kendaraan ya, khususnya penampung ya, untuk jangan sampai ada kebocoran sehingga tidak terjadi tumpahan oli di jalan raya. Karena keton di Fak-Fak ini banyak tikungan, tanjakan, turunan ya, yang ya kapan saja begitu ya kecelakaan. Pasti kita sudah berhati-hati begitu ya sebagai pengguna kendaraan. Namun kan kita ini teratau, kita ketika sudah berhati-hati, namun ada orang lain yang mungkin tidak berhati-hati. Ya salah satunya itu terjadi tumpahan solar, karena tidak ada satu manusia pun yang mau disalahkan begitu ya. Semua akan menghindar dari yang namanya disalahkan ya, kita semua akan berjuang untuk, saya juga tidak mau disalahkan begitu, tapi kesalahan ini terjadi ya pasti ya ada sebab akibat begitu. Jadi
apalagi di cuaca yang pagi ini juga bisa terlihat ya hujan, karena tumpahan oli ini kalau semalam pace-mace kakak adik dorang pengguna kendaraan pasti dong bisa tahu ya, karena dari puncak ini dia turun sampai di kota sana ya, ada tumpahan oli walaupun sedikit ya. Mungkin dia tidak terlalu menyebar di ruas jalan, namun ini memprihatinkan ketika ini dibiarkan. Ya besok nanti akan terjadi lagi hal yang sama. Kita tunggu kah sampai ada kecelakaan dulu, ada warga yang dirugikan, ada pengendara yang dirugikan dulu, baru pihak-pihak terkait ini bisa mengambil langkah-langkah. Ya, tapi marilah kita cegah sesuatu itu sebelum terjadi hal-hal yang terakhir kita inginkan toh. Karena segala sesuatu bisa kita cegah dengan yaitu kesadaran. Ketika kita sudah menimpakan oli, bagaimana caranya untuk kita bisa caranya ya, mungkin tutup dengan pasir kah, ya, tutup dengan tanah kah, apalah begitu. Jangan tutup dengan daun pisang. Daun pisang baku dapat dengan oli lagi, sudah pas. Tambah dengan aspal yang kena hujan lagi, pas sudah. Depulicin itu dobol-dobol begitu. Nah ini menjadi macam pinang pu perhatian. Lalu saya punya perhatian juga kalau kemarin-kemarin saya bicara soal lampu-lampu jalan di bawah tebing ya. Terima kasih untuk warga yang ada di sana, juga mungkin ada kerjasama dengan pihak terkait yang kemarin juga sudah melakukan aksi bersih-bersih pohon-pohon yang sudah merunduk, sudah dibersihkan sehingga lampu-lampu jalan yang menggunakan solar cell itu dia bisa menyala ya, walaupun penerangannya tidak terlalu terang benderang ya seperti awal-awal dipasang. Namun kita berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu sehingga pohon-pohon itu bisa dipangkas, lalu lampu-lampu tersebut mendapatkan kecukupan energi dari sinar matahari sehingga bisa menghasilkan energi untuk lampu-lampu jalan ya, sehingga di malam hari kalau ketong lewat bawah tebing walaupun lampunya tidak terlalu terang benderang tapi setidaknya ada penerangan di sana, walaupun tidak semua lampu yang menyala ya, tapi ketong bersyukur bahwa sudah adalah beberapa lampu yang menyala di sana. Nah itu menjadi perhatian. Lalu di seputaran mulai dari perkebunan lepas sampai masuk di area Stikip sampai naik di PLN itu tidak ada lampu, gelap gulita menutupi samudra raya begitu ya. Penerangan yang terjadi di sana itu karena ada rumah warga di sana yang mungkin dong kasih nyala lampu teras. Kira-kira kalau dong marah terus dong juga padam dong lampu teras, lah sudah kita jalan kayak di dalam lorong kegelapan begitu ya. Di sepanjang jalan itu juga tidak ada lampu jalan. Sebenarnya ada di tiang lampu, cuman lampu-lampu itu sudah kembali tidak nyala lagi ya. Ini kembali lagi mungkin harus ada perhatian, apakah kita harus terus mengingatkan lagi dari mulai tahun 2025 sampai sudah masuk di pertengahan 2026. Namun sayang sekali belum ada tindak lanjut, karena sejujurnya ini tempat-tempat rawan yang biasanya terjadi kecelakaan ya. Lalu yang kita ingin takut setan sebenarnya, yang kita takut ini manusia hidup begitu ya. Kadangkala ya namanya manusia bisa hilaf ya, kita tidak tahu. Tapi ya berharap Fak-Fak ini akan menjadi kota yang selalu kondusif, aman, nyaman ya ketika kita berkendara walaupun di tengah malam ya. Nah ini menjadi perhatian karena memang di situ gelap sekali ya, walaupun masih jam-jam kecil juga sangat gelap ya. Dan berterima kasih untuk warga yang ada di sana, ada dua rumah kalau tidak salah di sana yang lumayan lampunya cukup menerangi ya sebagian badan jalan ya, tapi hanya di titik itu saja. Namun melaju ke depan itu sudah mulai gelap ya, sampai di
PLTD. Nah, ini masih menjadi perhatian. Lalu hampir seluruh apa lokasi yang ada di Kabupaten Fakfak ini hanya di beberapa titik itu ada lampu-lampu jalan. Namun bisa ketong lihat kayak ketong naik dari mulai Lapas Kodim ya sampai ke atas itu tidak ada lampu jalan. Yang justru menerangi jalan raya itu warga ya, rumah-rumah warga yang ada di sana, ada lampu-lampu teras, lampu kios ya, terus ada di sana penerangan dari lampu-lampu gereja ya, sampai ke atas itu tidak ada lampu jalan. Ada satu lampu ya kalau tidak salah itu di mata jalan yang mau turun ke apa sungai dalam. Namun entah ya, beberapa waktu terakhir ini mungkin saya yang salah lihat kah atau seperti apa, tapi yang pasti itu kebanyakan penerangan dari gereja Santo Yosef. Iya, lanjut apa ya? Kalau kita bicara lampu jalan ini, contoh kayak di jalan reklamasi itu, bukan di jalan reklamasi, jalan Ishak Telusa itu juga kan tidak ada lampu jalan. Semua itu lampu-lampu penerangan dari toko-toko yang berjejeran di sana, ya, sehingga jalan raya itu, jalan itu dia terang benderang, ya. Nah itu ada masih banyak lagi ya tempat ataupun lokasi-lokasi. Mungkin saya pikir kalau di dalam kota tidak terlalu apa namanya, menjadi perhatian ya. Yang menjadi perhatian itu ketika ketong mungkin di jalan belakang, yang kemarin-kemarin juga ada beberapa warga juga mengeluhkan hal ini terkait dengan tolong diperhatikan untuk lampu-lampu jalan, karena ada tiangnya, ada lampunya, tapi tidak ada penerangannya. Maksudnya bagaimana itu ya? Iya, maksudnya ada dia punya tiang lampu, ada dia punya lampu, tapi lampunya tidak nyala ya. Nah, ini juga menjadi perhatian karena apalagi ketorong yang kayak macam mau berangkat pagi ya, ketong menggunakan pesawat ya, pagi-pagi kalau macam dong bilang lapor tiket jam 7 pagi, otomatis ketong dari dalam kota ini mungkin jam 5 begitu ya. Ketong jalan santai-santai sampai di sana. Nah, itu juga memasuki area apa ya? Sekru kah? Iya, mungkin seperti itu ya, memasuki sekru itu gelap, hanya di satu titik dua begitu ya ada lampu, tapi jaraknya lumayan jauh dan ketong bisa tahu bahwa untuk ke arah sana ya, karena memang ada perkampungan. Cuman kan tidak semua tempat yang ketong jalan itu ada rumah-rumah warga begitu ya. Nah, ini juga menjadi Mace Pinang punya perhatian supaya ke depan tolong lampu-lampu jalan juga diperhatikan. Yang di dalam kota saja sutrada lampu, apalagi orang yang ada di di wilayah-wilayah yang mungkin jarang untuk kita lewati. Padahal kita bilang mau jarang lewati, sementara kalau ke arah bandara itu hampir setiap hari ada pengguna transportasi udara yang melewati. Ya mungkin karena kita jalan tidak terlalu pagi begitu ya. Kalau jalan pagi itu yang kita dapatkan gelap gulita. Dan ya tadi yang Mace Pinang bilang, kita tidak takut setan, yang kita takut ini manusia hidup ya. Kita orang ini kan tidak tahu kapan kecelakaan itu bisa datang gitu ya. Semua itu tergantung niat dan juga mungkin sikon begitu ya, kondisi. Nah, itu beberapa hal yang memang masih menjadi Mace Pinang punya perhatian, karena sayang sekali ketika itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa kita lepas pisahkan gitu ya. Itu menjadi hak bersama ya untuk mendapatkan ketentraman ya, supaya keton juga merasakan dampak dari pembangunan itu sendiri ya. Pembangunan bukan hanya keton bicara tentang keton bangun fasilitas ini fasilitas itu, namun tidak ada penerangan dan lain sebagainya. Ini juga menjadi sesuatu yang sebenarnya tidak apa ya, bukan tidak sesuai ya, bisa dibilang seperti itu begitu. Tapi ini menjadi tanggung jawab bersama, tidak menyalahkan siapa-siapa di sini, namun kita saling mengingatkan. Mungkin karena tugas dan tanggung jawab yang lebih banyak, lebih besar ya, sehingga hal-hal yang mungkin seperti ini dianggap tidak penting, namun sejujurnya itu sangat penting begitu ya, apalagi mengenai persoalan apa namanya lampu jalan ya. Kalau ketong lewat di Katemba atas, mulai masuk di Dumbilamangga 7,
Nah itu di situ tidak ada lampu ya. Kalau ketung hitung hanya 1-2 lampu. Sementara ketung jalan ini di bawah pohon-pohon apa? Pala ya. Itu sangat gelap dan menakutkan. Jam 5, jam 6 sore itu kayak sudah malam begitu di sana. Ya sangat gelap. Sementara penerangan untuk lampu-lampu di kompleks ya itu juga tidak ada. Apa ya? Di badan-badan jalan yang jalan-jalan utama ini juga tidak ada tidak ada lampu jalan. Ya mungkin kalau pihak-pihak terkait mungkin kurang mensurvey ya, kurang survei, kurang jalan-jalan malam ke kampung-kampung ya. Mungkin sekedar informasi saja bahwa memang di beberapa titik lokasi di beberapa distrik yang ada di Kabupaten Fakfak ini untuk penerangan jalan itu sangat-sangat minim begitu. Ada dia punya tiang-tiang lampu ya. Cuman sayang sekali lampunya tidak nyala. Nah, ini menjadi apa? Perhatian bersama bahwa ini penting sekali untuk keselamatan bersama ya, karena yaitu tadi ketong kalau jalan terada lampu ya pasti ada mungkin orang yang sengaja kah, iseng kah, kan kita terada yang tahu toh begitu. Jadi ini menjadi apa ya, saran masukan juga untuk pihak-pihak terkait dapat memperhatikan ya. Mungkin apa ya, kita mungkin kebiasaan jalan mungkin karena kita pun lampu mobil atau lampu motor ini dia pun terang benderang, kasih langgar-langgar lampu jalan lagi, jadi kita anggap saja oh aman begitu. Tapi bagaimana ketong dengan masyarakat kecil yang ya lewat dengan ketong punya kendaraan seadanya begitu ya. Karena ketong warga ini juga kadang-kadang begitu ya. Kadang-kadang kenapa saya bilang kadang-kadang lampu senter yang dong biasa pakai pipa lobe itu dong apa lampu kendaraan tidak ada, sudah dong pakai itu saja taruh di kepala. Kadang-kadang ketong kaget ada mobil apa yang depu tinggi sampai lampu tinggi begitu, semacam dengan trek-trek di perusahaan sana begitu ya. Ini menjadi perhatian. Lalu juga apa namanya, mungkin buat satlantas ya, kalau bisa patroli ataupun sweeping itu jangan di siang hari saja, malam hari, karena mengingat ketong punya warga ini punya kendaraan mau roda 2 kah roda 4, tapi kadang itu dong jalan di mata buta, kadang juga dong jalan di mata sebelah saja begitu ya, mata sebelah tidak ada. Semangat itu kalau sebelah mata sebelah berarti kendaraan roda 4 yang harusnya depo lampu kiri kanan menyala, kadang kala itu cuma satu lampu, saya kayak dong lagi apa main mata begitu. Itu jadi kadangkala ketong pikir kata itu motor, nanti sudah dekat-dekat baru ketong sadar bahwa itu kendaraan roda 4. Ini mungkin bisa menjadi catatan juga untuk bisa diperhatikan. Kalaupun sweeping jangan ketong cuma cek dia punya apa surat-surat saja ya, bukan surat-surat saja yang mati, tapi perhatikan mungkin dia punya lampu sen ya, lampu panjang, lampu pendek, lalu dia punya apa, dia bilang apa, klakson kah, barang apa itu, pokoknya hal-hal seperti itu memang penting sekali untuk diperhatikan. Karena memang beberapa waktu kalau ada sweeping itu ketong lihat hanya dong cuma cek ketong punya apa surat-surat kelengkapan saja, sementara ketong punya lampu-lampu kendaraan ini tidak diperhatikan. Mungkin karena lebih banyak sweeping di siang hari ya, sehingga tidak dilihat, tidak diperhatikan juga masalah lampu yang mata sebelah saja yang menyala. Kadang juga yang tadinya depo ukuran lampu motor itu harus ada di bawah, kaget-kaget lagi lampu sudah ada di ketong pu testa begitu ya. Nah ini juga menjadi Mace Pinang punya perhatian ya. Minta maaf ya buat Pace Mace KKD dong semua, tidak mencari-cari warga salah atau pengendara yang salah, tapi ini demi keselamatan bersama ya. Tadi Mace Pinang bilang ketong su hati-hati nih, tapi orang lain tidak berhati-hati. Kenapa saya bilang begitu? Ini buat pengendara roda 2, sutra ada lampu motor, jangan sutra pakai helm. Tapi dong pu ngebut-ngebutan, dong pu balap-balap ini bikin ketong yang jalan dengan ketong punya apa surat-surat lengkap, ketong yang jalan dengan helm, ketong punya apa lampu-lampu motor ini semua lengkap, ketong yang kadang panik begitu. Karena dorang ini tertawe, mungkin ketong pu tulang-tulang ini dong ada jual di apotek Bima sana kah. Nah ini yang harus menjadi perhatian supaya kalau boleh
sweeping, kalau bisa ganti-ganti depo waktu sweeping, terus mungkin jangan hanya di siang hari tapi di malam hari ya. Kalau bisa itu di malam-malam itu, jangan malam Jumat, karena malam Jumat itu mungkin orang lagi esinan gitu ya. Kalau bisa di malam Sabtu, malam Minggu, itu banyak sekali bisa ketong lihat ya. Jadi ini menjadi perhatian supaya menjadi catatan untuk ketong semua ya, bukan hanya kepada pihak terkait ya. Ketong sebagai warga masyarakat yang baik, jangan sampai nanti terjadi kecelakaan baru ketong saling menyalahkan, padahal sebenarnya kesalahan itu bukan hanya dari pelaku saja ya. Ketong mungkin sebagai korban juga ketong punya kesalahan ya, itu tadi mungkin lampu motor kah atau lampu sen kah. Nah ini masih menjadi perhatian. Dan tolong akhir-akhir ini cuaca Kota Fak-Fak lagi terus naik nih, pasang surut begitu ya. Kadang panas, kadang hujan, kadang panas lalu tiba-tiba gerimis ya. Untuk warga pengendara roda 2 maupun roda 4, mungkin kita bisa berhati-hati dengan kita punya laju kendaraan. Karena kita Fak-Fak ini, kita turun-turun itu dengan depo turunan yang cukup tinggi lalu tiba-tiba belok ya, tikungan. Nah ini kitong yang apa namanya, pengalaman juga kadang-kadang tuh was-was begitu ya. Apalagi pengalaman kayak kemarin, kitong bisa lihat di media sosial beredar satu kendaraan besar ya, truk tergelincir, entah itu karena remblong atau mungkin karena tumpahan oli atau memang karena lagi apes atau apalah ya, seperti itu. Mari kita menjaga keselamatan bersama supaya kita terhindar dari hal-hal yang terakhir kita inginkan. Terima kasih Pace-Mace KKD dong semua. Mace Pinang undur diri, kita jumpa lagi di Para-Para Pinang selanjutnya. Selamat pagi, dan untuk Anda yang masih terus beraktivitas di pagi ini ya, salam sehat dan jangan lupa untuk menikmati sarapan pagi. Sampai jumpa.

0: Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Esok Lebih Baik karya Dr. Abdullah Al-Maghlud yang terbit tahun 2022 ini berisi tentang bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik sehingga emosi tetap stabil. Bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Keduanya terlampau sulit dan berat untuk diatasi, sehingga membuat kecewa, sedih, cemas, takut, hingga tahap depresi dan putus asa. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik, sehingga emosi tetap stabil. Buku ini ditulis untuk membangun kepercayaan diri dan memperkokoh keyakinan kita untuk mengatasi masalah dan tantangan apapun yang menghambat kemajuan dan kesuksesan. Materinya sangat praktis dan tepat, serta mudah dilakukan oleh siapa saja. Buku ini memberitahu kita cara tepat untuk mengatasi luka batin karena kehilangan, kebiasaan menyalahkan orang, kerabat yang berpikiran negatif, perfeksionis, membuat keputusan, mood dan emosi, menemukan minat, fobia sosial, memasarkan diri, rasa benci, kepercayaan diri, menghapus ingatan buruk, menjaga keberhasilan, mencintai orang, pesimisme, menjadi sosok karismatik, membangun komunikasi, dan lain-lain. Demikian esensi buku Esok Lebih Baik, karya Dr. Abdullah Al-Maghlud.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Fakfak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Kegiatan tersebut akan diisi dengan aksi bersih-bersih lingkungan dan penanaman pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan DLHP Kabupaten Fakfak, Lisa Nirasari mengatakan, Hari Lingkungan Hidup Sedunia merupakan momentum global yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1972. Tahun ini, tema internasional yang diusung adalah Inspired by Nature for Climate and for Future, yang kemudian adopsi Indonesia menjadi saatnya beraksi untuk iklim. Dan pendengar, informasi untuk Anda, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pemkab Fakfak lakukan aksi bersih-bersih. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Obat menjadi salah satu bagian penting dalam hidup manusia. Seseorang membutuhkan obat untuk menyembuhkan penyakit. Namun, obat tidak bisa digunakan seumur hidup karena memiliki usia pakai atau disebut dengan tanggal kadaluarsa. Nah, jika Anda memiliki sisa obat yang sudah melebihi batas pakai, alangkah lebih bijak jika tidak dibuang secara sembarangan. Sebab hal tersebut dapat membahayakan kesehatan lingkungan sekaligus berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berikut aturan membuang obat kadaluarsa menurut Kementerian Kesehatan.

0: mengeluarkan obat dari kemasan untuk menghindari penyalahgunaan obat jika obat dibuang dalam kemasan aslinya. Campurkan obat dengan tanah, kotoran, atau bubuk kopi bekas di dalam wadah tertutup. Masukkan campuran ke dalam kantong plastik tertutup atau zipper bag. Coret atau lepaskan informasi penggunaan obat pada kemasan untuk melindungi identitas pasien. Buang isi obat sirup ke saluran pembuangan air setelah dicampurkan dengan air. Untuk obat insulin, buang jarum insulin setelah dirusak dan dalam keadaan tutup terpasang kembali.
1: Baik pendengar, pukul 8.22 menit dan kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Pagi dengan berbagai pilihan hiburan dan juga informasi hingga nanti di pukul 9. Kembali kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Dan selamat beraktivitas untuk Anda, dan ya pagi ini cuaca masih terlihat mendung ya, berawan, dan berharap sangat semua yang kita lakukan di hari ini pun dapat berjalan sesuai dengan yang ketong harapkan.

siang ini menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur dan Ruang Mitra dari Selasa hingga Jumat. Jangan lewatkan juga Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pol 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Nikmati juga hiburan santai di Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, laba-laba pemburu raksasa atau giant huntsman spider punya panjang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba bernama ilmiah Heteropoda maxima ini adalah laba-laba terbesar dari keluarga laba-laba huntsman Parasidae, dan ada 1.300 jenis dari keluarga laba-laba ini yang dapat ditemukan di Laos, Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Ukuran tubuhnya bisa mencapai 5 cm dengan rentang kaki mencapai 30 cm. Laba-laba raksasa ini juga jarang terlihat karena lebih sering tinggal di dalam gua. Mereka pertama kali ditemukan pada tahun 2001 di Laos oleh seorang ahli laba-laba bernama Peter Jagger. Laba-laba ini juga dinamakan laba-laba pemburu, bukan tanpa sebab karena memang mereka aktif memburu atau mencari mangsa. Hal ini berbeda dengan perilaku laba-laba pada umumnya yang membuat jaring dan menunggu mangsa terperangkap. Laba-laba raksasa ini berburu dengan berjalan atau bahkan berlari menggunakan kakinya yang panjang. Mereka bisa berlari sekitar 1 meter per detik. Mereka mengejar mangsanya lalu menggigit dengan racun yang dapat melumpuhkan mangsa. Setelah itu barulah mereka menyantapnya. Mangsa dari laba-laba ini yaitu serangga atau hewan-hewan yang lebih kecil dari tubuhnya. Karena ukurannya yang besar, laba-laba jenis ini sering salah diklasifikasikan sebagai tarantula. Padahal mereka adalah dua spesies yang berbeda. Salah satu cara untuk membedakannya adalah dengan melihat posisi kaki. Laba-laba pemburu raksasa memiliki kaki yang terentang ke samping seperti kepiting. Karena itu mereka juga dikenal sebagai laba-laba kepiting raksasa. Laba-laba jantan memiliki kaki yang lebih panjang daripada laba-laba betina, namun tubuh laba-laba betina lebih besar, sedangkan tarantula memiliki kaki yang melengkung ke bawah, menekuk di bawah tubuhnya.

Pendengar, panitia pelaksana Pesparawi Nasional ke-14 terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional yang akan berlangsung di Provinsi Papua Barat. Sekretaris Umum Panitia Pesparawi Nasional 14 Lukas Letemia mengatakan seluruh perangkat pendukung kegiatan saat ini telah memasuki tahap akhir persiapan. Dan menurutnya sekitar 700 orang pendukung acara terlibat dalam proses persiapan pembukaan. Geladi kotor hingga geladi bersih direncanakan dilaksanakan pada 13 hingga 16 Juni 2026 setelah pembangunan panggung selesai dilakukan. Selain aspek teknis, panitia juga telah menyelesaikan sebagian besar administrasi kegiatan termasuk distribusi undangan kepada peserta dan tamu undangan dari seluruh Indonesia. Lukas juga menjelaskan tantangan utama yang dihadapi panitia adalah keterbatasan fasilitas penginapan bagi tamu VIP dan VVIP yang diperkirakan akan hadir dalam jumlah besar. Dan pendengar, informasi panitia pastikan kesiapan Pesparawi Nasional 14 kian optimal. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Tuh apa ini? Kok banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: banyak perbukitan yang mengelilingi Kampung Sukuru Tuare, Distrik Fakfak Barat. Hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun, lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program, sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan, tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Baik pendengar, pukul 8.52 menit waktu Indonesia Timur dan cuaca kota Pala Fakfak pagi ini tidak bersahabat. Kembali hujan ya, mengguyur kota Fakfak. Dan untuk para pekerja yang pagi ini juga sudah kembali dengan tugas aktivitasnya, tetap semangat ya, dan jangan pernah menyerah. Ingat, jangan lupa untuk menikmati sarapan pagi. Dengan sarapan pagi kita mendapatkan kecukupan energi untuk kembali dengan kesibukan dan aktivitas di sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Dan pendengar, berikut kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, saat kembali kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Kau punya pacar, tidak sadar punya pacar.